0: nya sebagai putra terbaik Kabupaten Pekalongan yang membawa nama daerah hingga tingkat nasional. Menurut Sukirman, keikutsertaan dalam MTQ tidak semata-mata mengejar kemenangan. Ajang tersebut juga menjadi ruang bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Bojleng-bojleng e bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Piye kabarmu sahabat budaya dari After Sign untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini mengawali kebersamaan dalam acara Ragam Semarang ya. Piye kabarmu, semoga baik-baik saja semuanya ya. Moodnya happy, terus juga semangat, bahagia dalam kondisi sehat. Entah apapun itu aktivitas yang panjenengan lakukan ya. Dalam perjalanan berangkat kerja, semoga lancar ya. Sedang nyuci baju pagi-pagi, ya monggo semoga selesai dengan bersih, dengan baik gitu ya, dengan maksimal. Sedang sarapan, ya jangan kesusu-susu, dinikmati sarapannya gitu. Jadi intinya apapun aktivitasnya, monggo sahabat budaya bisa dibagikan ya, sharing di Perempat Semarang pagi hari ini, atau ada informasi terbaru apa di tempat panjenengan, silahkan saja, nanti kami tunggu atensinya ya. Request lagu juga boleh, pagi ini tembang-tembang Jawa kekinian, pop Jawa kekinian, dangdut Jawa kekinian ya, di Ragam Semarang hingga jam 9 nanti. Line telepon kami buka di 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 0811-2777-914. RRI Digital juga monggo saja, live chatnya bisa diramaikan dalam acara apa? Ragam Semarang tentunya.

0: dong.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Jalaraning Tresno sahabat budaya dari Cindy Cynthia dan juga Ilham Pradana ya. Untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini makin mewarnai paginya ya, makin happy, makin semangat juga. Kita awali informasinya dari gelaran MTQ ya, yang pada Sabtu tanggal 12 ya, 12 September 2026 lalu, ini baru saja dilakukan pembukaan sahabat budaya. Dan ini menindaklanjuti dari pembukaan MTQ 31 ya, atau ke-31 tahun 2026. Wali Kota Semarang ini langsung gercep ya bersama tim wujudkan Simpang 5 kembali bersih usai acara pembukaan. Informasi selengkapnya sahabat budaya ini kami lansir dari laman rri.co.id Semarang ya. Kawasan Simpang 5 Semarang, sahabat budaya, ini kembali bersih pada minggu kemarin pagi, sahabat budaya, 13 September 2026, setelah digunakan untuk pembukaan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Sabtu malam ya, 12 September 2026. Jadi ribuan warga yang memadati lokasi ini tentunya membuat volume sampah meningkat ya, sehingga penanganan langsung dilakukan usai acara. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan bahwasanya kebersihan ini merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat dan juga tamu yang datang ke Kota Semarang ya. Agustina ingin MTQ Nasional ini sukses penyelenggaraannya, tetapi juga sukses memberikan kenyamanan kepada masyarakat ya, yang di Kota Semarang, yang juga tamu undangan gitu sih, tamu yang hadir dalam acara MTQ, yang juga tinggal di Kota Semarang. Kalau kotanya bersih tentunya mereka nyaman gitu nje. Untuk penanganan pasca acara ini dijelaskan bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menyiagakan 20 personel. 5 orang ditugaskan sebagai tim penyisir di lapangan Simpang 5 bersama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ya. Sementara 15 personel ini menyisir lingkar luarnya. Jadi 5 orang di lapangan, 15 lainnya di luar sahabat Budanji, meliputi Jalan Pahlawan ya, Jalan Pandanaran, dan ada beberapa venue juga ya, hingga kawasan kuliner ini yang menjadi pusat aktivitas selama MTQ sahabat budaya. Armada pengangkut juga dikerahkan ya, dari Dinas Lingkungan Hidup ini menyiapkan 2 kontainer ya, 2 dump truck juga, sedangkan dari DPKP ya ini menyiapkan 3 dump truck dengan kapasitas maksimal sekitar 5 ton per unit. Total kapasitas angkut yang disiapkan ini jadi 35 ton. Ini sudah cukup untuk mengangkut sampah-sampah ya. Luar biasa, dan tentunya perlu kita apresiasi sahabat budaya, gerak cepat dari Pemkot Semarang ini ya, yang sudah langsung membersihkan kawasan Simpang 5 pasca penyelenggaraan pembukaan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026.

0: Kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Sahabat Budaya, informasi cuaca kemaritiman pagi hari ini edisi hari Senin 14 September 2026 akan disampaikan oleh Mas Doni, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Mas Doni, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku pada pagi hari ini, Senin 14 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Selasa 15 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Semarang hingga Demak, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pesisir area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu perakiran cuaca wilayah perairan yang berlaku pada pagi hari ini, Senin 14 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari barat laut hingga timur laut. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari utara hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi terakhir yaitu perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini, Senin 14 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari barat hingga barat laut. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 14 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,7 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Doni atas informasinya. Demikian tadi, sahabat budaya, informasi cuaca kemaritiman. Pagi ini, Senin 14 September 2026, disampaikan oleh Mas Doni, prakirawan BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
0: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Saat udara mulai terasa dingin, tak ada yang lebih menenangkan selain menikmati minuman hangat khas Nusantara. Salah satunya adalah Wedang Coro, minuman tradisional dari Jawa Tengah yang kaya rasa dan penuh kehangatan. Wedang Coro terbuat dari perpaduan santan, gula merah, dan jahe yang direbus hingga menghasilkan aroma harum yang menggugah selera. Ditambah dengan butiran sagu atau tepung yang lembut, minuman ini menghadirkan sensasi unik di setiap tegukan. Rasa manis dan gurihnya berpadu dengan hangatnya jahe, menjadikan Wedang Coro cocok dinikmati kapan saja, terutama saat malam hari atau ketika tubuh membutuhkan kehangatan. Lebih dari sekedar minuman, Wedang Coro juga menjadi bagian dari tradisi yang patut dilestarikan. Kesederhanaannya justru menjadi daya tarik tersendiri di tengah beragam minuman modern saat ini. Jadi, tak ada salahnya sesekali kembali ke cita rasa tradisional. Nikmati Wedang Coro dan rasakan hangatnya kebersamaan dalam setiap tegukan.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Kita bacakan pesan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Perumat Semarang Sahabat Budaya, masih dalam acara Ragam Semarang di pagi hari ini ya. Ada Pak Muhlisin yang di Pringapus, Kabupaten Semarang. Selamat pagi, Mas Fahri hadir ya. Semangat pagi ini untuk Makaryo, jih. Pokoknya selamat bekerja, selamat beraktivitas ya. Semoga berkah barokah untuk Pak Muhlisin, sehat selalu juga ya. Ini ada atensi masuk juga dari Tambangan Mijen ya. Pak Riyadi, semangat pagi Mas Fahri. Setia selalu mendengarkan Perumat Semarang ya. Setelah setengah jam di Taman Mijen, olahraga tentunya seperti biasa ya, menjadi dinas kebersihan di rumah. Persiapan lelayu tetangga, semoga almarhumah Kusnul Khotimah. Amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Salam untuk semua pendengar Perumat Semarang, sehat selalu, matur nuwun dari Pak Riyadi di Tambangan Mijen. Ada Pak Desi Gestiono juga, terima kasih atensinya ya. Pak Bagio yang di Pudak Payung, ada Pak Parman juga yang di Ngadirejo, ini masih monitor tentunya di Ragam Semarang Perempat RRI Semarang pagi ini. Pak Sugeng ya, Pak Morejo, Wilujeng Enjang, Wilujeng Ayai Jejibahan, mugi lancar lan barokah. Amin, terima kasih atensinya untuk panjenengan Pak Sugeng ya, sehat selalu. Monggo untuk Kang Mas Bayu yang nanti masih mau mengirimkan atensinya ya, mau berbagi aktivitas atau request lagu, kami tunggu ya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp di 0811-2777-9914. Kang Mas Bayu, setelah ini kita akan bersama dalam segmen Forum Astacita ya, masih dalam Ragam Semarang tentunya. Nanti kita akan kehadiran seorang narasumber, beliau adalah Ketua Indonesia Taekwondo Fan atau ITF Kormi Jateng ya. Ada Mas Bagus nanti yang akan menyampaikan terkait dengan ketika taekwondo menjadi olahraga masyarakat. Nanti kita akan ngobrol terkait dengan taekwondo. Tetap bersama kami Sahabat Budaya Perumpat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8.

Sahabat Budaya, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Kota Semarang tidak hanya menjadi ajang syiar Islam, tetapi juga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Kedatangan ribuan kafilah, pendamping, dewan hakim, dan tamu dari berbagai daerah sejak awal September 2026 menggerakkan sejumlah sektor usaha, mulai dari penginapan, kuliner, transportasi, hingga produk oleh-oleh. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menilai perhelatan berskala nasional ini menjadi peluang bagi para pelaku usaha lokal untuk terus bertumbuh.

0: Beralih ke informasi lainnya, Polresta Pati menggelar apel kesiapsiagaan untuk memastikan kelayakan 50 ambulans dan kemampuan pengemudi menghadapi kondisi darurat. Apel tersebut digelar di halaman Mapolresta Pati pada Jumat sore 11 September 2026 dengan diikuti berbagai unsur pengelola ambulans. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Pati, Kombes Pol Sigit bersama dengan jajaran pejabat utama dan personel Satlantas. Peserta apel meliputi ambulans dari Dinas Kesehatan, ambulans desa, hingga ambulans MLU Lasisnu atau meskami Lasis NU se-Kabupaten Pati. Kapolresta menegaskan kesiapan ambulan mencakup kondisi kendaraan sekaligus kemampuan pengemudi dalam menangani situasi darurat. Ambulans dituntut untuk mampu bergerak cepat tanpa mengabaikan keselamatan pasien, pengemudi maupun pengguna jalan lainnya. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Berbagai hal bisa dijadikan sebagai media pengendali rasa, diantaranya seni tari. Seniman tari Muhammad Fajri SPD memaparkan.
1: Di dalam tari menika, olah gerak niku berhubungan dengan olah rasa. Gerak itu bisa dirasakan baik mengikuti alunan musik, alunan gerak, dan alunan emosi. Jadi emosi yang terkontrol itu ada dua macam. Terkontrol mengikuti tarinya atau terkontrol yang lepas. Dalam artian yang lepas ini adalah tari kontemporer, yang dimana nanti luapan emosinya lebih leluasa tanpa ada batasan-batasan tertentu. Yang satunya luapan emosi yang seperti tari bentuk yang sudah memang ditentukan kadar atau tingkat kepekaan emosinya. Ada yang tingkat tegasnya sekian, tingkat kelembutannya sekian, tingkat rasa yang sedih atau mungkin slow atau kalem sekian, itu juga sudah tertata, Pak. Jadi di dalam tari emosinya dikontrol baik secara pakem atau yang memang benar-benar ada tariannya sesuai dengan pembawaan ataupun tari lepas.

0: Kang Mas Bayu, sahabat budaya, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di pagi hari ini Forum Astacita Rakam Semarang Perempat RRI Semarang edisi hari Senin 14 September 2026 kita akan berbincang terkait dengan topik ketika taekwondo menjadi olahraga masyarakat. Ya, nanti kita akan ngobrol terkait dengan olahraga taekwondo. Tentu narasumber yang sudah bergabung bersama kita semuanya di pagi hari ini, beliau adalah Ketua Indonesia Taekwondo Fund atau ITF Kormi Jateng. Ada Mas Bagus Sugianto di ujung line telepon ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bagus.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, ini suaranya masih begitu pelan ya. Bisa ditingkatkan lagi mungkin volumenya atau powernya Mas Bagus. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ari.
0: Baik, ini sedikit mendingan. Agak mendingan Mas Bagus. Kabar baik, sehat gimana Mas Bagus?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu, baik. Ini nanti kita akan berbincang Mas Bagus, ngobrol dalam forum Astacita berkaitan dengan ketika taekwondo menjadi olahraga masyarakat ya. Tapi sebelum kita mulai obrolannya Mas Bagus, boleh kita persilakan monggo untuk sahabat budaya yang nanti mau bergabung ya, bertanya kepada Mas Bagus terkait dengan olahraga taekwondo, silakan saja. Nanti kami beri kesempatan hingga jelang pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-661 atau di pesan WhatsApp ya di 0811-2777-914. Baik Mas Bagus, ini untuk mengawali obrolan kita akan berangkat dari komunitas ya atau organisasi yang panjenengan nahkodai begitu, terkait dengan Indonesia Taekwondo Fund atau ITF ini. Bisa disampaikan Mas Bagus, bagaimana posisi ITF ini sebagai induk organisasi olahraga ya di bawah naungan KORMI, terutama dalam hal ini adalah olahraga taekwondo. Ini posisinya seperti apa kalau di KORMI sendiri?
1: Baik, terima kasih banyak. Dari sebelumnya, mempersyukur sangat ini untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami, yaitu Indonesia Taekwondo. Sebelum saya bicara panjang lebar, mohon maaf, ini salam olahraga dulu, salam olahraga dan salam KORMI.
0: Salam olahraga, Anji.
1: Kita luar biasa. Berikutnya ngotong. Baik, matur suwun. Untuk ITF sendiri, ini adalah kepanjangan dari Indonesia Taekwondo Fund yang kita ada di bawah naungan KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Ini saya mau menginfokan Mas Ari bahwa Indonesia Taekwondo Fund ini di bawah KORMI, Komite Olahraga Indonesia, itu beda dengan taekwondo sebelah. Dalam arti di sini itu taekwondo kita itu ada dua, jadi biar pemirsa, pendengar semua ini tidak salah mengartikan bahwa taekwondo di Indonesia itu ada dua organisasi. Yang satu itu di bawah naungan KORMI yang bersifat olahraga prestasi, yaitu PTPI. Nah, kita ini olahraga masyarakat. Dan di bawah KORMI ini, mohon maaf, kita olahraga dinamakan Indonesia Taekwondo Fund ini yang sifatnya gembira, non sewu, bermasyarakat. Dalam arti di sini yang mohon maaf bisa dikatakan beda dengan yang ada di bawah KORMI, karena kita sifatnya bukan berprestasi, bukan yang mohon maaf sampai kejuaraan yang level tinggi, tapi tetap kita ada di dalam ITF sendiri itu ada ranahnya yang kita bisa berprestasi juga, tapi sifatnya bermasyarakat. Itu Mas.
0: Jadi posisinya lebih bukan yang fokusnya menitik beratkan pada prestasi, tapi lebih ke olahraga yang memasyarakat ya tadi ya, karena ada kata fun di situ, menyenangkan. Lah ini konsepnya dijelaskan juga Pak apa namanya Pak Bagus, bagaimana terkait dengan taekwondo fan begitu ya? Karena kan kalau taekwondo sendiri kan biasanya ya pertandingan, ya atlet prestasi, lah ini ada taekwondo fan, konsepnya seperti apa jadinya Mas Bagus?
1: Untuk pada prinsipnya kita sama, Pak. Taekwondo fan juga kita ada berprestasi dan kita juga sudah di bawah naungan Kormi ini. Kormi kan ada agenda tetap, yaitu Forkap yang ada Forda, juga ada Fornas. Dan kebetulan untuk Indonesia Taekwondo fan sendiri itu sudah menjalankan kegiatan itu untuk Forkap itu. Festival olahraga kabupaten kita di beberapa kabupaten kota itu sudah melaksanakan. Untuk yang Porda, insya Allah nanti kita akan melaksanakan yang Indonesia Taekwondo Fan sendiri itu akan melaksanakan insya Allah nanti yang keempat, dan mungkin itu akan dilaksanakan di Semarang Raya yang kemungkinan besar di Jati Diri, karena yang dulu yang pertama itu di tahun 2023 itu di Gor Jati Diri, terus di tahun 2024 itu di Banyumas, terus di tahun 2025 itu ada di Solo Raya atau yang kemarin di Surakarta, dan ini insya Allah nanti yang keempat kita akan ada di Semarang Raya. Nah untuk Forna sendiri kita sudah mengikuti dua kali, yang pertama itu di tahun 2023 itu di Jabar di Jawa Barat yang langsung diresmikan oleh Bapak Presiden kita waktu itu, Bapak Joko Widodo, dengan perolehan medali. Alhamdulillah waktu itu karena kita yang ketat itu berangkatnya lumayan banyak untuk peserta Fornas dari Jateng, dan kita membawa 5 emas, 4 perak, 3 perunggu ya, tidak salah itu. Terus yang kemarin waktu di Fornas NTB di tahun 2025, karena jaraknya juga kotanya terbatas untuk IPF, kita hanya memberangkatkan kurang lebih 7 pegiat kalau nggak salah itu ada. Kita dapat 1 emas, 4 perak, 1 perunggu, yang Fornas kemarin itu diresmikan langsung dibuka sama Wakil Presiden kita, yaitu Bapak. Untuk kegiatan kita selain yang diadakan Kormi, kita juga ada kegiatan seperti kejurda, juga seperti kejurnas. Kebetulan kejurda kemarin kita dilaksanakan di Kabupaten Jepara, dan kejurnas kita dilaksanakan di Gedung Wanita Jepara. Untuk perbedaan kita, Mas Fahri, untuk di kelas taekwondo kita yang dipertandingkan ini sedikit lebih banyak kelasnya, kategorinya, karena tadi kita di sini olahraga masyarakat juga olahraga fun. Nah di sini kita sedikit kelasnya lebih banyak. Di sini kita ada yang namanya kirugi individu, juga ada kirugi tag team. Yang kirugi individu ya lawan satu, terus yang tekun itu kita bergu, ada yang tiga sampai peserta masing-masing sudut biru atau sudut merah. Di samping itu kita ada pomse, pomse juga sama, ada pomse perorangan, pomse bergu, pomse pasangan. Dan di sini kita ada yang namanya kiopa. Kiopa ini pemecahan papan. Terus juga ada arol tekun. Nah jadi kita di sini kelas pertandingannya lebih banyak, dan di sini juga kita diikuti, mohon maaf, karena kita sifatnya masyarakat dan fun, jadi kita di sini diikuti dari mulai umur 6 SD, dari umur 6 tahun yang tingkatnya SD
0: 6 tahun ya.
1: Tahun itu kita kategorinya kategori kiopa sama kirugi atau pomse individu. Terus di sini sampai usia master, kalau usia master ini umur 65 tahun masih diperbolehkan untuk ikut,
0: masih boleh ya Pak ya,
1: kelas kiopa. untuk pemecahan atau kelas omse. Itu karena tadi kita kembali bahwa kita ini olahraga masyarakat, jadi kita benar-benar menghidupkan dan memasyarakatkan olahraga ke masyarakat, kurang lebihnya seperti itu.
0: Jadi memang ya ada kata fun tadi, memang untuk masyarakat dan semua kalangan ya Pak Bagus ya, Thomas Bagus ya. Dan ini selain tadi berbagai kegiatan yang dilakukan begitu, adakah pertemuan yang rutin atau kegiatan latihan rutinnya? Terus kalau semisal masyarakat ingin gabung, ini apakah harus punya basic atau kemampuan taekwondo terlebih dahulu, atau nanti bisa dilatih dari nol untuk tadi funnya dapat juga, menyenangkannya dapat juga ini Pak Bagus?
1: Untuk kita ya, kalau masyarakat yang ingin gabung, ini kebetulan kan Indonesia Taekwondo Fund ini kan terbentuknya baru. Jadi, bisa dikatakan baru usia dini lah, untuk terutama di Jawa Tengah sendiri. Kita terbentuk di Jawa Tengah ini mulai tahun 2022 akhir lah, katakanlah seperti itu. Ya, kita sampai sekarang kan baru. Itu kita yang gabung juga belum banyak di Jawa Tengah yang kabupaten kotanya sangat besar, sangat banyak. Kita baru ada 11, yaitu di Jepara, terus di Kendal, terus di Kota Semarang, di Kabupaten di Kabupaten Pekalongan, di Kota Pekalongan, Kabupaten Klaten, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, sama Kabupaten Pati. Jadi kita baru kurang lebih 11 anggota untuk kabupaten kita, karena mohon maaf, kita juga lahirnya baru di Jawa Tengah dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memperluas, katakanlah merekrut kabupaten kota yang lain. Karena kan ini tadi katakan program KORMI, ya ini saya sangat terima kasih sekali. KORMI memberi istilahnya jembatan untuk kita berkembang, itu benar-benar sangat luar biasa. Dari mulai tempat sampai kita benar-benar difasilitasi, diikut sertakan dengan inorga. Kalau di KORMI itu inorga, induk organisasi tidak dibedakan. Jadi kita baru tapi sudah sama seperti anggota KORMI yang lama. Dan terus kegiatan kita, kalau yang rutin itu kita ada latihan, yang latihan masing-masing beda. Di kabupaten kota itu ada yang satu minggu dua kali, ada yang tiga kali sesuai versi kabupaten kota sendiri. Terus kita juga ada kegiatan seperti diklat pelatih, diklat basi, sama ini apa katakanlah kebugaran, karena KORMI ini sering mengadakan nyon sewu kegiatan yang sifatnya pemasalan, Mas. Jadi figur jati diri itu sekali Bapak Ketua KORMI kita, Bapak Edi, itu sering membuat agenda kegiatan
0: masal ya Pak
1: nyon sewu masalan di dan situ banyak jurnalnya. Kita sangat terima kasih sekali ini untuk KORMI Jawa Tengah, jadi benar-benar mengajak kita untuk sehat tadi loh, untuk sehat, biar gembira. Dan yang satu lagi yang sangat penting itu kita sangat luar biasa berada di bawah naungan KORMI. Untuk jadi anggota tidak harus spesifik ya,
0: bisa taekwondo gitu enggak ya Pak ya?
1: Monggo, apalagi kita nyuwun sewu olahraga masyarakat. Jadi dari mulai usia dini sampai benar-benar tadi yang sepuh-sepuh pun ingin ikut juga kita bisa, karena apa? Kita benar-benar olahraga masyarakat. Noten lah sini.
0: Baik, jadi semuanya diwadahi dan silakan saja bisa bergabung begitu ya, karena ini di bawah naungannya KORMI juga. Jadi fleksibel sahabat bule, tidak harus punya bekal kemampuan untuk taekwondo gitu nje. Tapi Pak, kalau tadi berbicara tentang IFT ini ya, atau Indonesia Taekwondo Fund, yang karena ini baru juga dan sedang disosialisasikan ke masyarakat supaya nanti semakin banyak lagi yang minat atau yang mengikutinya. Selama ini sebenarnya tantangannya apa sih Pak kalau untuk mengenalkan olahraga taekwondo begitu ya sebagai olahraga yang dikonsep menyenangkan ini ke masyarakat? Selama ini apa yang menjadi problem di lapangan atau tantangan Pak Bagus?
1: Terus terang ya, ini untuk problem kita karena kita itu baru, jadi olahraga yang baru itu juga susah apa untuk mengenalkan ke masyarakat, walaupun aslinya itu sudah ada berdiri lama di taekwondo. Tapi terus terang Mas, kita Prapisi Indonesia Taekwondo Fund ini dulu juga anggota taekwondo sebelah, dan kita semuanya yang ada di Jawa Tengah ini yang ikut Indonesia Taekwondo Fund, kita punya background bener-bener taekwondo yang kita sudah bisa katakanlah anggota kita ini banyak yang dan 3 dan 4 dan 5 Pokiwon. Mereka benar-benar apa nggih istilahnya praktisi taekwondo sejak lama. Cuma yang jadi tantangan terus terang karena kan banyak yang beredar di masyarakat itu kan nyonsen ini, terutama yang di sekolah-sekolah ini Mas. Kita kan juga masih banyak di ekstra-ekstra ini Mas. Yang kita istilahnya agak kesulitan ini kan karena program kita ini belum bisa masuk ke Pogja. Nah kalau Pogja, kita belum bisa masuk Pogja, jadi kita katakanlah bisa dikatakan bukan anak tiri deh Nyon Sehu ini bahasa saya, tapi untuk diterima masyarakat ini benar kita apa ya harus ekstra keras Mas. Itu yang pertama. Terus yang kedua Mas, ini saya sangat mengharap sekali untuk Ormi ini di samping menjembatani kita, kalau bisa jangan hanya di event resmi seperti Forkap, Forga, dan Forna. Kalau bisa juga Ormi ini benar-benar punya program yang katakanlah pemasalan, tapi sekitarnya sampai di kecamatan lah Mas, kecamatan, kabupaten. Jadi biar masyarakat itu tahu, karena mohon izin Mas. Masyarakat ini banyak yang belum tahu apa itu Kormi Mas itu. Bahkan Nyon Sewu sekolahan yang ada di Estra ini, contoh di Jepara Mas itu juga banyak instansi pendidikan yang belum tahu Mas. Bahkan kemarin kita masuk di salah satu sekolah, itu kepala sekolahnya juga belum tahu.
0: Belum tahu ya Kormi itu
1: apa. Okay, ini memang orang sendiri Mas. Kita juga sudah ngobrol dengan Bapak Ketua kita Kormi Jawa Tengah, Pak Edi, ya kebetulan kan dia background-nya juga di Disporapar itu Mas. Jadi saya sangat berharap sekali untuk Kormi ini jangan bosan-bosan atau jangan ya istilahnya benar-benar lah mensupport kita yang ada di bawah Kormi, terutama Indonesia Taekwondo Fund ini Mas. Karena kalau di masyarakat ini sangat kental sekali Mas itu istilahnya taekwondo ini. Bahkan ini ada cerita sedikit Mas, kemarin kita mau bikin kejuaraan Menpora Cup itu Nyon Sewu sampai tingkat yang ada di kementerian juga audiensi dengan kita, itu masih mempertanyakan besar Mas, padahal itu Kormi juga di bawah naungan Menpora loh,
0: Menpora sendiri
1: itu juga itu juga. Makanya ini sangat-sangat berharap Kormi Jawa Tengah, Kormi Kabupaten itu Nyon Sewu punya program yang sifatnya pemasalan tapi dikemas sebagai festival olahraga yang salah satunya untuk pengenalan ke masyarakat itu sendiri.
0: Baik. Jadi PR-nya ada di sosialisasi ya, yang harus lebih dikencarkan lagi terutama oleh Kormi itu sendiri supaya nanti ya ITF ini bisa semakin dikenal, terutama untuk olahraga taekwondo fun-nya tadi. Terima kasih Pak Bagus. Terakhir ini Pak, untuk menutup kebersamaan kita, pesan yang barangkali panjenengan mewakili teman-teman dari ITF ingin sampaikan kepada masyarakat supaya nanti taekwondo fun ini bisa semakin familiar lagi di kalangan masyarakat, terutama untuk Semarang dan sekitarnya. Monggo, sebagai penutup Pak Bagus.
1: Terima kasih Mas Fari. Saya juga mau pesan ke teman-teman anggota ITF sendiri, itu semangat, Karena apa? Yang saya, kita di sini berjuang bersama pemerintah. Saya bilang pemerintah apa? Karena Kormi itu bisa dikatakan plat merah yang sudah menarik kita, karena instansi yang resmi yang membawai olahraga yang resmi yang saya tahu di Indonesia ini yaitu KONI sama Kormi. Dan KONI sama Kormi itu sudah sejajar untuk apa ya, istilahnya instansinya itu sudah tidak ada di atas atau di bawah, mereka sejajar. Nah, harapan saya kita teman-teman selalu semangat, dan semoga saja ini teman-teman yang masyarakat yang mau gabung ke Indonesia Taekwondo Fun, ayo. Karena apa? Kita terbuka lebar sekali, kita tidak memandang yang mau gabung ini dari background manapun, bahkan mohon maaf dari background sebelah, dan kita ini membuka seluas-luasnya untuk event. Jadi kita tidak membatasi, anak ini tidak boleh ikut kejuaraan ini, anak ini tidak boleh ikut event ini, tidak. Tapi kita sama-sama maju bareng, dan kita memberi ruang sebanyak-banyaknya untuk anak-anak berkreasi yang mungkin di sebelumnya atau di olahraga sebelumnya, entah itu di bela diri apapun, yang tidak punya kesempatan untuk berprestasi, ayo gabung ke ITF. Di sini ITF kita memberi ruang, memberi kesempatan untuk teman-teman benar-benar bisa maju berprestasi, bahkan sampai Pornas gitu, sampai level nasional. Karena kita tidak pernah membatasi siapapun, karena prinsip kita olahraga masyarakat, kita olahraga fun, dan kita ini maju bersama anak bangsa. Baik. Tidak membedakan anak seperti apa gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Bagus Sugianto. Ini luar biasa, intinya dari ITF sendiri terbuka ya untuk siapapun, bagi mereka yang minat terhadap taekwondo, karena ini sifatnya juga memasyarakatkan taekwondo juga secara fun, secara menyenangkan. Lain kesempatan boleh kita sambung kembali Pak Bagus J. Untuk pagi ini kita akhiri. Terima kasih, sehat selalu Pak Bagus. Selamat pagi.
1: Alhamdulillah. Matur suwun sangat sebelumnya Mas Umi.
0: Iji, baik, sama-sama. Kami juga terima kasih. Demikian tadi sahabat budaya Forum Asta Cita ya, dengan topik ketika taekwondo menjadi olahraga masyarakat, yang sudah kita bicarakan bersama narasumber Ketua Indonesia Taekwondo Fun atau ITF Kormi Jateng. Beliau adalah Mas Bagus Sugianto. Semoga bermanfaat. Tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris saja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5, diterima.
3: Ayo dukung gerakan non tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
4: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Samyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Masih dalam acara Ragam Semarang Perompat RRI Semarang pagi hari ini, sahabat budaya ya. Di WhatsApp-nya Perompat Semarang ada beberapa atensi masuk, kita bacakan yang sudah bergabung. Ini ada Pak Bagio yang di Pudak Payung ya. Mas Fahri, informasi untuk pagi ini pelayanan di Samsat ya. Saat ini sedang ada gangguan trouble, antriannya banyak Mas Onji. Ini di Pudak Payung ya Pak Bagio ya. Terima kasih informasinya, semoga bermanfaat untuk panjenengan semuanya yang mau perpanjangan SIM ya atau bayar pajak di Samsat. Ini ada info dari Pak Bagio, katanya yang terkini ini pelayanan di Samsat sedang ada gangguan ya, antriannya cukup banyak ini Mas Njih. Terima kasih. Ada Pak Suwarno yang di Gemuh Kendal. Aktivitas pagi ini Mas Fahri jemur tembakau. Wonjih, selamat bekerja ini ya. Semoga sehat selalu, jangan lupa istirahat ya Pak Suwarno yang di Gemuh Kendal. Sahabat budaya, ini karena waktunya sudah terbatas, kita harus akhir bersama Ragam Semarang Perompat RRI Semarang pagi ini. Setelah Ragam Semarang, kita akan berjumpa kembali dalam acara Mangun Projo, sahabat budaya, yang mana pada pagi ini kita nanti akan berbincang terkait dengan MTQ yaitu Musabaqoh Tilawatil Quran. Topiknya adalah MTQ dan penguatan moral bagi umat di Kota Semarang. Nanti akan hadir bersama kita semua sahabat budaya narasumber Dr. KRAT Haji AM Jumai SEMM. Beliau adalah Ketua FKSP Kota Semarang ya. Nanti kita akan ngobrol dengan Pak Jumai terkait dengan MTQ dan upayanya atau korelasinya dalam rangka penguatan moral bagi umat di Kota Semarang. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan di acara Ragam Semarang. Ada tembang terakhir sahabat budaya, Nemu ya, dari Gilga Sahid untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini.

0: Sahabat Budaya, Brimob Polda Jawa Tengah bersama komunitas Kicau Mania menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Tengah pada Jumat 11 September 2026. Distribusi air bersih dilakukan secara serentak oleh jajaran Sat Brimob Polda Jateng bersama batalion A, B, C, dan D pelopor. Bantuan menyasar warga di Kota Semarang, Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, Pekalongan, Sukoharjo, Sragen, Boyolali, Purworejo hingga Cilacap. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian Brimob Polda Jawa Tengah terhadap masyarakat yang mengalami keterbatasan sumber air selama musim kekeringan. Saat melepas pengiriman bantuan dari Mako Brimob Srondol dan Sat Brimob Polda Jateng Kombespol Nur Hudaya mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap masyarakat yang membutuhkan air bersih. Beralih ke informasi lainnya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong alun-alun Masjid Agung Kauman dikembangkan menjadi pusat budaya yang hidup dan dimanfaatkan masyarakat secara berkesinambungan. Menurutnya, keberadaan pusat budaya tersebut tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga dapat menggerakkan roda perekonomian warga di kawasan sekitar. Gagasan itu disampaikan Agustina saat menghadiri Nostalgia Dukderan dan Bazar Expo Kauman Kampung Quran yang menjadi bagian dari rangkaian Side Event MTQ Nasional 31 tahun 2026 pada Minggu 13 September 2026. Agustina berharap kawasan yang selama ini lekat dengan tradisi Dukderan tidak hanya ramai ketika ada kegiatan, tetapi terus menjadi ruang perjumpaan masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perumat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi Kang Mas Bayu, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya di Mangun Projo Perumpat RRI Semarang pagi hari ini, edisi hari Senin 14 September 2026, kita akan menyiarkan satu obrolan ya. Obrolan dengan topik MTQ dan penguatan moral bagi umat di Kota Semarang ya. Kita mensuasanai, kita ngobrol pagi ini sekaligus kita merefleksikan diri kita dengan adanya momentum MTQ ini, apa sih yang sebenarnya kita harus lakukan dan harapkan juga untuk umat di Kota Semarang. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan narasumber, beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu Kota Semarang, ada Dr. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Haji AM Jumai SEMM yang saat ini sudah tersambung di ujung telepon Perumpat Semarang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jumai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat selalu Kang Mas.
0: Pengestu panjenengan Pak Jumai, Fahri selamat sehat. Selalu. Pak Jumai juga sehat selalu ya Pak ya.
1: Amin.
0: Iya. Jadi tetap sehat di tengah kesibukan, tapi tetap jaga kesehatan juga Pak Jumai. Mohon izin kami minta waktunya sebentar untuk kita ngobrol ya Pak Jumai ya, berkaitan dengan momentum atau gelaran yang saat ini sedang dilaksanakan di Kota Semarang sebagai tuan rumah. Ini ada MTQ ke-31 atau Musabaqoh Tilawatil Quran 31 tahun 2026 ini. Nanti kita akan ngobrol berkaitan dengan upaya kita semuanya, harapan kita semuanya juga untuk bisa menguatkan moral ya, terutama untuk umat di Kota Semarang. Tapi sebelum kita mulai Pak Jumai, boleh kita persilahkan untuk sahabat budaya, pendengar Perumpat, monggo yang nanti mau bergabung ya, barangkali mau bertanya juga ini ya terkait dengan pagelaran atau acara MTQ ini di Kota Semarang dan hubungannya dengan penguatan moral, silahkan saja. Kami beri kesempatan sahabat budaya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di line telepon ya 024-8316-661 atau di WhatsApp Perumpat Semarang ya, silahkan saja di 081127777914 dalam acara Mangun Projo. Baik Pak Jumai, ini untuk mengawali obrolan kita supaya nanti pemahaman sahabat budaya, saya dan Pak Jumai juga sama, bisa dijelaskan terlebih dahulu barangkali Pak Jumai terkait dengan Musabaqoh Tilawatil Quran. Ini sebenarnya acara atau event yang seperti apa sih Pak Jumai? Monggo bisa dijelaskan.
1: Yes, matur nuwun Mas Fahri dan para pendengar RRI dimanapun berada, bahwa kita patut bangga, gembira, Kota Semarang, kota tercinta kita ini menjadi tuan rumah atas penyelenggaraan event yang sangat spektakuler, event yang sangat prestis bagi kekuatan umat Islam dimanapun berada, bahwa Semarang setelah kurang lebih 40-an tahun yang lalu, lebih tepatnya kurang lebih sekitar 47 tahun yang lalu kita pernah menjadi tuan rumah, dan sekarang kembali di 2026 ini kita menjadi tuan rumah MTQ Nasional yang ke-31. Ini tentunya menjadi kebanggaan yang sangat luar biasa. Tentunya MTQ ini tidak hanya sekedar seremoni selesai, habis, selesai, hilang. Tetapi MTQ ini harus meninggalkan asar, meninggalkan bekas, meninggalkan dampak yang sangat komprehensif bagi Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Di mana Musabaqoh Tilawatil Quran bukan sekedar perlombaan membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Tapi lebih daripada itu merupakan momentum untuk membangun kembali kedekatan umat dengan Al-Quran, sekaligus juga memperkuat moral, akhlak persaudaraan, kehidupan sosial masyarakat, dan juga membangun toleransi yang sangat luar biasa. Terbukti kemarin Mas Fahri, bahwa hiruk pikuk diawali dengan pawai ta'aruf yang melibatkan banyak pihak, banyak latar belakang yang ikut mendukung dan mengsemarakkan dalam MTQ ini, menunjukkan bahwa keberadaan Islam ini adalah membangun ukhuwah, membangun persaudaraan, membangun kesetiakawanan dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas Far.
0: Jadi harapannya ketika Kota Semarang ya, setelah kurang lebih tadi 47 tahun ya Pak Jumai ya, kembali menjadi tuan rumah, ini tidak hanya ya sekedar untuk tuan rumah saja, acaranya selesai bubar begitu ya, tapi ada tadi dampak-dampak positif yang dihasilkan, penguatan moral, akhlak ya, merekatkan toleransi, persaudaraan juga, kehidupan sosial masyarakat di Kota Semarang. Tapi kalau untuk saat ini Pak Jumai, dari pergelaran ya atau diadakannya MTQ Kota Semarang ini, kira-kira nanti akan sejauh apa ya, atau signifikansi adanya penguatan moral tadi, masyarakat semakin memperhatikan atau tidak, ini apakah ada upaya-upaya juga dari teman-teman, terutama dalam hal ini Panjenengan sebagai pangarso di FKSB Kota Semarang, dalam mendukung atau menyengkuyung gitu ya pelaksanaan MTQ ini Pak Jumai?
1: Ya, betul. Dalam penyelenggaraan MTQ nasional ini, ada yang terlibat langsung, ada yang tidak terlibat langsung, tetapi memiliki peran yang sama. Yang terlibat langsung mungkin kepanitiaan yang secara struktur di-SK-kan, baik yang di-SK-kan oleh gubernur, di-SK-kan oleh wali kota, dan terlibat aktif di dalam mempersiapkan persiapan-persiapan itu. Tetapi ada yang tidak terlibat langsung tapi memberikan dukungan, yakni kekuatan-kekuatan, baik itu kekuatan ormas, kekuatan komunitas, masjid-masjid, musola-musola, terus kemudian lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya, yang hiruk-pikuk menyemarakkan, mensiarkan MTQ nasional di Kota Semarang ini sangat luar biasa. Termasuk bagaimana membangun keguyuban, kebersamaan, menciptakan situasi kondusif, dan juga kesadaran diri, mengosongkan aktivitas-aktivitas yang selama ini memenuhi lapangan simpang lima, baik itu pedagang asongan, pedagang berbagai yang ada di lingkaran, bahkan di dalam simpang lima, termasuk sepeda malam itu, itu semua harus dihentikan dalam rangka untuk menyambut tamu-tamu kafilah-kafilah dari seluruh penjuru Nusantara yang hadir di Kota Semarang. Ini kalau tidak ada keguyuban, tidak ada kesadaran yang sangat tinggi dari masyarakat, wah ini bagaimana ini akan bisa berjalan lancar. Sehingga patut diapresiasi kekuatan, baik itu yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, memiliki kekuatan yang luar biasa. Sehingga hampir semua komponen yang ada di Kota Semarang ini terlibat, baik itu dalam ucapan selamat dan sukses, ada yang masang spanduk di masing-masing kantornya, kemudian mengumandangkan Mars MTQ dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, dari sekolah-sekolah, bahkan menyiapkan pasukan parade penyanyinya dengan Mars MTQ nasional. Ini luar biasa keterlibatan masyarakat Kota Semarang. Sehingga dalam konteks ini, peran kami sebagai komunitas ormas, walaupun tidak terlibat di dalam kepanitiaan, tapi merasa bangga dan merasa tanggung jawab bagaimana tamu-tamu dari berbagai penjuru kafilah ini nyaman di Kota Semarang. Bahkan saya secara pribadi itu menyiapkan rumah saya untuk dijadikan singgah bagi para penggembira yang tidak tertampung di akomodasi atau penginapan para panitia-panitia yang ada. Oh, tak siapkan. Yang tidak jauh dari Simpang Lima. Ada beberapa yang dari beberapa daerah yang sempat nginep semalam, dua malam di rumah saya yang di beberapa ini. Artinya apa? Kita juga siap menyambut mereka yang tidak tertampung oleh panitia, baik itu di hotel atau di akomodasi-akomodasi yang telah disediakan. Seperti itu, Mas Warang.
0: Baik, jadi memang harus ada dukungan ya Pak Jumai, dari seluruh elemen masyarakat. Betul. Tidak hanya dari panitia yang secara terstruktur tadi mendapatkan SK resmi dari Pemkot Semarang, bahkan masyarakat awam pun begitu ya, dari berbagai elemen, dari berbagai komponen, ini harus mendukung. Kira-kira Pak Jumai, apa yang bisa ini masyarakat secara apa umum atau awam begitu ya, dukung dalam rangka penyelenggaraan MTQ. Aktivitas atau mungkin kegiatan yang konkretnya ini misalnya seperti apa saja Pak Jumai?
1: Ya, saya kira gini, aktivitas-aktivitas masyarakat dengan adanya bazar, mengenalkan UMKM yang ada di Semarang, kemudian mengenalkan kuliner-kuliner, terus mengenalkan destinasi wisata, itu juga bagian daripada membantu kerja dan kinerja kepanitiaan MTQ nasional. Karena di mana para kafilah-kafilah ini, kan para pendamping-pendamping itu juga butuh untuk juga mengenal kuliner-kuliner khas Semarang, destinasi wisata di Semarang. Sehingga jangan sampai para kafilah-kafilah atau tamu-tamu dari berbagai daerah, ketika naik kendaraan di Semarang, itu dipalak, ataupun tidak nyaman.
0: Jangan atau sampai itu ya Pak Jumai ya.
1: Ya, tidak sopan. Itu. Nah, sehingga apalagi di saat kuliner, oh ini orang luar kota, ini kan nggak kenal, udah kasih harga yang sekian. Nah, memukul harga yang begitu ininya kan, itu juga punya peran di situ. Nah, inilah yang kita juga ikut mensosialisasikan. Pokoknya semua pihak itu juga harus punya peran membuat para tamu itu nyaman, para tamu itu juga merasa aman selama di kota Semarang.
0: Baik, dan ini tentunya merupakan bagian dari upaya kita untuk menguatkan moral juga ya Pak Jumai ya. Berlaku baik terhadap tamu undangan yang ini dari 38 provinsi di Indonesia hadir semuanya di kota Semarang. Baik, baik Pak Jumai, nanti akan kita sambung kembali di segmen kedua. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga di WhatsApp Perompat Semarang, tapi akan kita jawab nanti. Satu lagu terlebih dahulu untuk panjenengan semuanya, sahabat budaya. Kami beri kesempatan juga, silakan saja monggo yang nanti mau bertanya, masih kami beri kesempatan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Baik Kang Mas Bayu, masih dalam acara Mangun Projo Perumpat RRI Semarang dengan topik MTQ dan penguatan moral bagi umat di Kota Semarang ya. Masih bersama narasumber beliau Dr. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Haji AM Jumai SEMM Ketua FKSB Kota Semarang ya. Pak Jumai masih tersambung Ji Panji?
1: Ya, masih.
0: Baik. Ya. Pak Jumai, ini ada satu pertanyaan masuk di WhatsApp Perumpat Semarang dari Mas Yudhistira di Magelang ini. Halo, selamat pagi Mas Theo Yudhistira di Magelang. Mau izin tanya Mas Fahri dan Pak Jumai, bagaimana ini cara kita menjaga agar semangat dan nilai-nilai mulia dari MTQ ini tetap hidup di hati masyarakat Semarang ya, bahkan setelah acara MTQ-nya selesai. Ini mohon jawabannya. Silakan Pak Jumai ini supaya nanti tetap langgeng, bagaimana ini Pak?
1: Terima kasih. Betul sekali Mas Yudhistira Magelang, luar biasa telah bisa merespon ya terkait dengan agenda hari ini. Bahwa MTQ ini betul tadi sebagaimana yang saya sampaikan, hendaknya jangan berhenti sebagai event seremonial belaka, tetapi MTQ ini perlu dikembangkan menjadi gerakan Qur'ani di Kota Semarang maupun di wilayah-wilayah lain di Jawa Tengah. Nah, semangat yang diharapkan tentunya tadi sebagaimana Mas Yudhistira sampaikan, bahwa Al-Quran ini tidak hanya sekedar berhenti dibaca. Al-Quran ini setelah kita baca, kita hayati, kita amalkan, kemudian bagaimana membangun masyarakat berdasarkan nilai Quran. Kalau masyarakat, karena mayoritas di Semarang ini ada 87% umat Islam. Di Jawa Tengah mungkin lebih dari itu. Nah, artinya gaum Al-Quran yang dikumandangkan oleh 87% umat Islam ini tidak hanya sekedar berhenti baca Al-Quran atau bahkan membaca Quran kalau ada seremoni di rumahnya, ada tasakuran, ada pengajian, ada manakiban, ada tahlilan dan sebagainya. Tetapi Al-Quran ini harus juga menjadi warna dalam hidup dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai Al-Quran. Bagaimana berumah tangga berdasarkan nilai-nilai Al-Quran, bagaimana bertetangga, bagaimana bermasyarakat, bagaimana bernegara, bagaimana berniaga, bagaimana berkomunal dengan yang lain, itu didasarkan pada kekuatan nilai-nilai Al-Quran. Termasuk ketika kita mengemban amanah juga, ada nilai-nilai Al-Quran di situ. Sehingga kita takut terhadap ancaman-ancaman Allah. Tidak hanya takut ancaman KPK, kejaksaan, kepolisian. Mungkin bisa luput. Banyak orang korupsi, orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan bisa luput dari kejaran KPK, kejaksaan, dan kepolisian, tapi tidak bisa luput dari ancaman dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga tadi perlu membangun karakter generasi muda ini dengan penguatan-penguatan nilai Qur'ani seperti ini. Sehingga saya sepakat sekali, Al-Quran tidak hanya berhenti di dalam ranah baca saja, tapi harus berlanjut kepada memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan membangun masyarakat berdasarkan nilai Quran. Begitu Mas Fahri.
0: Baik, kata kuncinya Mas Yudhistira di Magelang ya, ini gerakan Qurani. Jadi jangan berhenti hanya di membaca saja, tapi ya diimplementasikan nilai-nilainya ya Pak Jumai ya.
1: Betul, betul.
0: Baik,
1: betul.
0: Baik. Berikutnya ini kembali ke topik Pak Jumai berkaitan dengan tadi penguatan moral. Ada dua sub pertanyaan yang ingin Fahri tanyakan. Yang pertama ini kaitannya dengan kita semua tahu Kota Semarang itu kan kota yang sangat majemuk ya Pak Jumai ya. Tidak hanya umat Islam saja, tapi banyak yang lainnya. Yang pertama adalah ini bagaimana nantinya relevansi atau korelasi daripada MTQ ini, manfaatnya untuk bisa kita meningkatkan nilai toleransi atau kekuatan dari kemajemukan Kota Semarang tadi. Ini bisa dielaborasikan Pak Jumai.
1: Ya, saya kira Quran mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan bagaimana jiwa rahmatan lil alamin. Jadi kita ini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan nikmat-nikmat Allah, dan keberadaan kita sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi nilai Quran itu melahirkan rahmat bagi seluruh alam. Jadi siapapun, sebagaimana Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW itu cukup ramah dengan pihak-pihak lain, bahkan non-Muslim juga diperlakukan dengan cara baik, dengan cara adil. Jadi bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga tidak apa namanya tidak boleh ketika umat Islam memusuhi orang kafir yang padahal orang kafir itu tidak melakukan kejahatan dengan kita. Bahkan, nah inilah yang nilai-nilai tasamuh, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai melindungi itu harus ada. Sehingga keberadaan Al-Quran yang menyinari negeri, yang menyinari bumi, ini selalu terpancar terus-menerus kepada siapapun. Kita di Semarang, itu kan dengan berbagai latar belakang agama, dengan berbagai latar apa, ketika Al-Quran ini kita sebagai umat Islam bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, bisa menjadi penyejuk, bisa merangkul, bukan memukul. Sehingga MTQ ini dapat menjadi ruang pembinaan generasi muda juga. Bagaimana generasi yang apa terkait dengan pembinaan akhlakul karimah, bagaimana pencegahan narkoba dan kenakalan remaja, bagaimana kepedulian terhadap sosial, bagaimana pengembangan seni budaya yang Islami, tidak sebagaimana kemarin yang terjadi di Pekalongan. Itu sangat menyayat hati umat Islam, di mana ada adegan-adegan budaya yang justru jauh dari nilai keislaman, bahkan jauh dari nilai-nilai budaya apa namanya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang luhur. Seperti itu Mas Fahri.
0: Baik, ini luar biasa. Tadi poin yang saya tangkap adalah momentum MTQ ini bisa menjadi wadah untuk kita jadikan sebagai contoh ya Pak Jumaya, bahwasanya umat Islam tadi adalah agama atau umat yang rahmatan lil alamin, jadi memberikan kebaikan untuk semua manusia, tidak hanya yang Islam saja. Nah, karena tadi Pak Jumaya juga sudah menyinggung terkait dengan anak muda, ini penasaran juga ini Fahri, berkaitan dengan momentum MTQ tentunya ya, apa sih yang sebaiknya kami-kami ini yang para generasi muda begitu ya ambil atau contoh atau mungkin pelajari daripada adanya gelaran MTQ di Kota Semarang, Pak Jumae?
1: Ya, saya kira dengan pergelaran MTQ ya, MTQ nasional di Semarang, ini Kota Semarang itu membutuhkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Nah, sehingga ini harus hikmah daripada MTQ di Semarang ini melahirkan kekuatan moral, kekuatan spiritual, kekuatan akhlak yang sangat luhur. Tadi sebagaimana yang saya sampaikan bahwa MTQ ini dapat menjadi ruang pembinaan generasi muda melalui apa? Tahfidz dan tahsin Al-Quran khususnya bagi umat Islam. Kajian dan pemahaman nilai Islam berdasarkan Al-Quran secara komprehensif dan utuh. Terus pembinaan akhlakul karimah, terus pencegahan terhadap kenakalan remaja yang selama ini banyak tawuran bersenjata, kemudian kerayak-kerayak dan sebagainya. Yuk kembali kepada ranah kita masing-masing. Kalau kita sebagai Islam, Quran jadikan sebagai hujah kita, sebagai landasan kita. Kalau agama-agama lain dengan kitabnya masing-masing, jadikanlah itu sebagai referensi dan sebagai sumber pedoman. Kemudian bagaimana penguatan literasi keagamaan dan kebangsaan ini juga penting dilakukan. Terus pembentukan generasi yang toleran dan menghargai perbedaan ini juga terbangun di Kota Semarang, di mana Semarang ini menjadi kota tertoleran nomor 3 se Indonesia. Ini menjadikan kekuatan yang sangat luar biasa.
0: Baik, baik, baik. Jadi ada penguatan moral maupun spiritual ya bagi kalangan anak muda. Mengingat kita semua melihat di era sekarang ini kenakalan sudah semakin merajalela ya Pak Jumaya. Ini menjadi momen untuk kita semuanya kembali ya teman-teman semuanya yang saat ini sedang dalam masa pencarian jati diri, tumbuh kembang. Dengan adanya MTQ ini semoga bisa menjadi refleksi kita semuanya kembali ke jalan yang benar lagi. Baik Pak Jumaya, ini kan momentum MTQ ya masih hingga Sabtu kalau tidak salah, jadi kurang lebih ya satu minggu masih akan berlangsung di Kota Semarang. Kalau dari kacamata Pak Jumai sebagai yang menahkodai FKSB, adakah masukan atau mungkin saran dari Pak Jumai terhadap pemerintah Kota Semarang, kira-kira sinergi atau kolaborasi apa sih yang bisa dilakukan untuk nantinya bisa mensukseskan atau lebih me, apa namanya meningkatkan begitu ya, meningkatkan atensi dari masyarakat untuk MTQ ini atau Musabaqoh Tilawatil Quran ini di Kota Semarang, Pak Jumai.
1: Ya, terima kasih Mas, bahwa keberadaan MTQ di Kota Semarang ini tidak hanya sekedar menjadi beban APBD atau biaya yang dikeluarkan dari Kota Semarang dalam menyambut MTQ ini. Akan tetapi ini menjadi beban moral juga bagi warga Kota Semarang. Berani menghadirkan MTQ di Kota Semarang adalah berani berubah, berani memperbaiki diri, berani menjaga Semarang ini menjadi kota yang Qurani. Jauh dari kemungkaran, jauh dari kezaliman, jauh dari kemunafikan, jauh dari kebrutalan, jauh dari segala bentuk-bentuk kemaksiatan. Ini harus menjadi komitmen diri. Sehingga ketika pasca MTQ ini masih muncul kemungkaran, masih muncul kezaliman, masih muncul kemunafikan, masih muncul perjudian, terus kemaksiatan, miras, dan lain sebagainya di Kota Semarang, berarti Semarang ini tidak berdampak adanya MTQ yang diselenggarakan di Kota Semarang. Karena ini menjadi beban berat bagi Kota Semarang, bukan persoalan beban APBD yang dikeluarkan, tetapi beban moral pasca kita mendapatkan sebagai sampur ya, tuan rumah perhelatan mulia nasional di Kota Semarang. Berarti Semarang harus bersih dari perjudian. Semarang harus bersih dari kenakalan-kenakalan. Dan ini harus menjadi kota religius. Jadi religius center itu harus benar-benar terbentuk di Kota Semarang. Karena kalau sudah berbicara religius center, kita tidak berbicara soal Islamnya saja. Hanya Islam karena mayoritas menjadi bagian terpenting. Karena yang mayoritas itu memberikan contoh bahwa di Kota Semarang ini bagaimana akhlak harus diperkuat, bagaimana membentengi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif, kemudian memperkuat ukhuwah dan persatuan umat, membangun budaya masyarakat yang santun, jujur, dan toleran. Ini penting sekali pasca MTQ berlangsung ini juga harus selalu tertanam. Seperti itu, Mas.
0: Baik, jadi sinergi untuk tadi yang membentuk Kota Semarang sebagai religious center ya. Terakhir Pak Jumai, ini untuk menutup persamaan kita dari Pak Jumai sendiri mewakili teman-teman FKSP atau mungkin ada pesan juga yang ingin disampaikan. Ini apa Pak Jumai terkait dengan gelaran MTQ ini korelasinya dengan penguatan moral bagi umat di Kota Semarang. Harapannya juga barangkali bisa disampaikan. Monggo Pak Jumai.
1: Oke, terima kasih Mas Fahri dan para pendengar RRI dimanapun berada, bahwa MTQ pada akhirnya harus menjadi gerakan moral dan spiritual, bukan sekedar kompetisi. Al-Quran harus hadir di masjid, sekolah, kampus, keluarga, pasar, kantor pemerintahan, komunitas, dan ruang publik. Karena tujuan utama Al-Quran bukan hanya memperindah suara ketika dibaca, tetapi memperindah perilaku ketika di jalan. Dan MTQ juga boleh melahirkan juara, tetapi yang jauh lebih penting adalah melahirkan manusia yang berakhlak mulia. MTQ di Kota Semarang ini, Al-Quran dibaca, dipahami, diamalkan, moral dikuatkan, ukhuwah diheratkan, Semarang menjadi harmoni dan toleran. Terima kasih Mas.
0: Amin.
1: Barakallah. Jazakumullah.
0: Mas Ruhun sangat. Siap, sama-sama. Kami juga terima kasih Pak Jumai atas apa yang sudah disampaikan tadi. Semoga harapan Pak Jumai, harapan kita semua terhadap MTQ ini tentunya sukses sampai dengan selesai, dan berkaitan dengan tadi penguatan moral bagi umat di Kota Semarang, tidak hanya selesai pada event MTQ saja, tapi setelahnya kita bisa mengimplementasikan atau mendapatkan hikmah yang kita dapatkan atau kita ambil dari gelaran MTQ. Demikian tadi sahabat budaya Mangun Projo Perempat RRI Semarang pagi hari ini bersama dengan narasumber Dr. KRHT Haji AM Jumai SEMM, Ketua FKSP Kota Semarang.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Rinci Kang Mas, Mbak Yusuf Geng Siang Sugeng Bebanggian Mali, kalian perempat RRI Semarang Muntering Acoro Menopo Sambel Kemangi ingkang ngaturaken pasugatan tembang-tembang campur sari menika mangke ngantos tabuh kaping 11. Sumangga kula bikak line telepon utawi WhatsApp pun 0248316661 utawi 0811277914 ingkang badhe minggah, ingkang badhe request tembang, ingkang badhe cariyos bab aktivitasipun, sumangga ingkang sampun minggah lumantar telepon. Sugeng siang
1: Mas Fahri.
0: Nggih, sugeng siang Budhe Karyati.
1: Nggih, leres menika Mas Fahri.
0: Kembang Jepara dos pundi?
1: Bentar sangat.
0: Nggih. Oh, langgi sami kados Semarang nggih bentar sangat.
1: Mas Fahri
0: pirang-pirang padange. Lah, nggih pangestu panjenengan sehat semangat ning radi bindeng sekedhik ngoten awit. Musuh-musuhnya pun beflu menika.
1: Mas Fahri. Tumben enjang siaranipun.
0: Lho, kok tumben enjang? Kula saben dinten Senin Selasa niku enjang terus kok.
1: Oh, mata.
0: Lho, nggih.
1: Dek kadang kawet Mas Andi nggih.
0: Oh, nggih, menawi dinten menapa menika rebo ngantos setu Mas Andi.
1: Oh, nggih.
0: Kula Senin Selasa pagi.
1: Mas Andi.
0: Terus pundi?
1: Jadi ngersakin sekar Mas.
0: Nggih, ngersakin sekar menapa?
1: Bandul kunci. Satu rapi langit, tak lumah. Mong seliramu Kang Mas, wong sing tresnani. Aku tak eling, bandul katresnanmu. Bandul kunci. Kembang mawar biru.
0: Wes cocok nggih, mangke kula aturaken nggih.
1: Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu.
0: Heeh, nggih.
1: Kagem sedaya kagem Mas Sari sing menika mugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin, nggih.
1: Semangat ugi nggih Mas Sari, jadi kesehatan matur sembah nuwun sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang wonten pojok lapangan kembang menika Budhe Karyati. Kalau wau sampun minggah ngersakaken bandul kunci. Wingkingipun kula tampi cobi lumantar WhatsApp menika wonten sinten. Sugeng siang sambel kemangi.
2: Sugeng siang sambel kemangi Mas.
0: Inji.
2: Sedep to Mas.
0: Sedep. Mas Bowo kok suantanipun nganu jalan lirih ngaten.
2: Nih kan dereng sarapan Mas.
0: Oh, duh lah nek bab dereng sarapan menika nggih penyari mboten saged napa-napa. Damel piyambak gitu napa tumbas piyambak. Nggih menika sampun radi nganu. Mun radi cetha menika. Terus undi?
2: Pedih ngerasake lagu Mas.
0: Menapa ngerasakan menapa? Tembang menapa?
2: Setia Tuhu Mas.
0: Setia Tuhu, nggih, mangke kula aturaken.
2: Assalamualaikum, kagem sedoyo kemawon Mas. Kersanipun sami kebajikan wekdalipun.
0: Oh, nggih, siap.
2: Kagem Mas. Mas penyaripun.
0: Nggih, ya, Mas penyaripun sinten cobi ayo. Brokoli.
2: Heeh. Wong gantengnya kaya ngono kok brokoli ampun
0: Jee, terus nanti
2: tadi pun paringi sukses Mas.
0: Amin.
2: Paringi sehat.
0: Jee.
2: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Tansah sehat menika Mas Bowo ingkang juragan sofa mboja menika njeneng kersakaken Setia Tuhu. Wingkingi pun cobi kula tampi ingkang lumantar telepon. Sugeng siang sambel kemangi.
3: Nyamlang tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Niko kalian Pak Sinten sih?
3: Saking Mas Abimanyu.
0: Oh, Mas Abimanyu ingkang wonten pundi Mas Abimanyu?
3: Wonten Jawa Timur,
0: Jember. Weh, Jember. Wah, nembe kepanggih ketinggalipun menika Jember. Oh, Mas Abimanyu.
3: Wonten Timur Pulau Jawa.
0: Wanji, Jawa Timur. Menika sami sehat Mas Abimanyu nggih, semangat nggih.
3: Alhamdulillah panjenengan tasa gimana sehat dengan desa kalian kula nggih.
0: Nggih pangestu panjenengan insyaallah sehat, semangat, bahagia. Jawa Timur dos pundi menika Jember cerah bentar menapa dos pundi? Oh,
3: cerah dari wonten Jawa ngerti.
0: Waduh nggih sami kados Semarang.
3: Sami nggih.
0: Nggih wis pada-pada.
3: Nggih mugi-mugi mboten tanggung malih nggih. Saket Jawa
0: nggih. Mugi-mugi kemawon. Heeh. Dos pundi menika ngersakaken sekar menapa tembangipun? Mas Abimanyu
3: niku niki langgam dadi ati.
0: Oh, dadi ati cocok nggih. Mangke kula aturaken.
3: Kagem ibu ingkang lembe mlebet niku isun kula wau.
0: Ibu ingkang lembe mlebet kula wau Bu Karyati Jepara.
3: Oh, Bu Karyati
0: nggih. Heeh, Jepara. Heeh.
3: Nggih, napa mlejeng tetepangan Bu Karyati kalian kula Mas Abimanyu Jember. Mugi kagem Pak Sastro.
0: Jenggirat kula wau nggih.
3: Pak Sastro kalian Mas Pur wonten pundi Tulungagung.
0: Tulungagung.
3: Nggih, ngaten mawon nggih.
0: Nggih, siap. Sami-sami. Jos-jos tenan Mas Abimanyu ingkang wonten Jember menika wah jan saking Jember Kang Mas Bayu menapa mboten tebih menika ten Semarang. Matur nuwun sanget mangke langgam dadi atinipun kula aturaken. Ingkang sampun kintun WhatsApp menika wonten Pak sinten Sobi kula bigas setunggal mboko setunggal Pak Untung Mulyono. Assalamualaikum, Kampung Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu Kendal. Nyuwun sekaripun laring gunung Mas. Salam kagem panjenengan Mas Fahri Fahrian. Nah, menika ngijane sae double F ngaten nggih. Fahri Fahrian lan sedaya penyiar perempat RRI Semarang. Mugi-mugi berkah barokah. Amin. Salam kagem Bu Hajah Sri Winarti, Dek Ataya lan kagem sedaya kanca IKIP Semarang. Wah. IKIP Semarang menika 1980 ingkang dipun berkahi dening Allah. Amin. Amin amin amin. Nggih, monggo sedaya sami midhangetaken perempat Semarang wonten ing acara sambel kemangi. Siap matur nuwun sanget Pak Untung ingkang wonten Kaliwungu Kerajaan Kulon Kendal menika. Lareng gunung mangke kula cobi lebetaken dateng playlist rumiyin gitu ingkang samangke sampun samapta badhe katuraken. Menika Bandul Kunci Kang Mas Bayu katuraken dening Mbak Yui Mas Setiorini gitu mangke pun lajengaken Setio Tuhu. Sumangga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

0: Iji Kang Mas Bayu Langgam Setio Tuhu kula wau sampun katuraken, gitu lajeng wonten Bandul Kunci ugi sampun katuraken kula wau salat sekipun menika ingkang saking wala Jawa Timur malih menika Tulungagung Mas Pur sugeng siang.
1: Ri sambal kemangi mantep tenan Mas.
0: Wah, sambal kemangi mantep tenan nggih. Jos-jos Mas Pur.
1: Sehat nggih Mas Afri.
0: Pengen sepa jenengan sehat semangat bahagia. Semanten ugi Mas Pur sami sehat nggih.
1: Alhamdulillah sawu sami sehat walaupun lagi setengah bindeng sami jenengan kalau mau.
0: Lah nggih kok nembe usume menapa kok ten pundi-pundi kok bindang sedaya bindang flu menapa nembe usum menika wah jan.
1: Nggih kula ngetasik Gang dinten menika Mas Afri.
0: Duh iki pun mboten dados menapa. Ngerasakan menapa menika?
1: Mengke lagunipun tak nyuwun Lesung Jumenglung mawon sawari nggih lek
0: wonten. Lesung Jumenglung menika menawa mboten prayogi mari kangen mawon. Campur sarenipun kok dereng kepanggih menika nggih. Sanesipun cobi Mas Pur.
1: Nggih pun derek mawon mboten derek
0: mawon. Oh nggih siap.
1: Nggih salami kagem Mas Abimanyu kalau nggih saking Jember.
0: Nggih.
1: Saya selalu keluarga nih pernah sampai Manyu,
0: Kidumateng
1: Kuyanti, Bojonegoro, Wijung siang, Abdul Kofor juga selamat siang, Kidumateng Jambu juga selamat siang, sehat selalu keluarga dan sejauh mawon.
0: Amin.
1: Jangan perempat Semarang selamat siang.
0: Siap.
1: Matur suwun Mas Pari.
0: Sami-sami.
1: Tetap semangat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pur, wonten Tulungagung, Jawa Timur menika. Tembangipun dari mawon awit langsung jumenglung menika nggih prayogi mari kangen mawon malah keboro sae lan cocok menika. Wingingipun cobi sugeng siang sambil kemangi.
2: Nggih, ireng siang Mas Fahri sambil kemangi.
0: Ireng siang. Nggih, jan Bu Eni menika bojo nggih.
2: Nggih. Mas nyuwun lingsir wengi nggih, Mas.
0: Lingsir wengi nggih, mangke cobi kula aturaken. Ling sirweng ini pun.
2: Yeah, salamnya pun Kang Winda kagem Budi Karyati, lajeng Bu Titin tonton Lamper, Pak Sasto, Pak Sastro, Pak Partiono, Mbak Dewi BSD, Bu Yanti kagalehi pun, lajeng Bu Sarinem. Saya kemohon Mas Fahri Kang Sami udah kagem. Mas Fahri sehat.
0: Amin. Nggih siap.
2: Matur nuwun njenengan pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semantan ugi Bu Eni tansah sehat ingkang wonten bujo. Ngersakaken menapa kala wau lingsir wengi. Wingkingipun cobi kula tampi menika ingkang sampun kintun WhatsApp wonten Pak sinten menika Pak Parman Ngadirjo Temanggung nggih. Mangke videonipun kula bikak menika nggih. Lajeng wonten sinten malih Butoro Sendang Guwa sambal kemangi sugeng siang Mas Fahri tansah sehat. Butoro badhe request lagunipun Stasiun Balapan. Waduh, Stasiun Balapan menika kala wau ragam Semarang mawon Butoro nggih ta. Menika saking Didi Kempot nggih, ketahipun wau ragam Semarang. Salam kagem Mbak Titoyo, Bu Susi Jepara, Bu Heru Penjahit Mini, Mbak Isrofia, Bude Iin Kudus, lajeng Bu Sarinem, Tante En, Pak Ngatman, Pak Zainal Lek Kuntergoso, Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Aris Sairi, lan sedoyo kemawon nggih. Pak Sabto ingkang wonten Kangru Raya sugeng siang Mas Fahri. Pak Sabto nyuwun tembangipun Stasiun Balapan. Stasiun Balapan sedaya menika tembang Jawa kedahipun wonten ragam Semarang nggih. Salam kagem Bu Titin, Tante En Jepara, lajeng Bu Eni, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Diyarti, lajeng Bu Wati Ngalian, Mbak Ariola, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Titoyo, lajeng Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Mas Aris, Bu Eni, Pak Joko KSM nggih. Saking Mas Alex ingkang wonten Semarang Barat menika ugi kitun WhatsApp nyimak mawon Mas Fahri nggih siap. Lajeng menika Pak Suwarno. Kinten salam Mas kagem sedaya Bapak Ibu pandemen sambal kemangi nyuwun tembangipun sambung wanci dalu cobi mangke kula aturaken nggih. sambung wanci dalu, sambung telepon sugeng siang.
2: Sugeng siang, Mas Fahri.
0: Inje, Bu Yanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inje.
0: Inje, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti, Bojonegoro, kados pundi menika?
2: Inje, sehat Mas Fahri.
0: Wah, jan pengesti panjenengan.
2: Mas Fahri, mboten on air.
0: Inje, laten pundi mawon?
2: Mawon di dalem dateng Yogo, dateng Tuban.
0: Oh. Tentuban,
2: jih. Datang Gander, datang Tuban, datang Bojonegoro. Dalam datang dusun tuh Mas Fahri.
0: Ngubengi kutha mun ngatas kelinci ucul mani kok.
2: Inje, lagu ini pun dari mawon Mas Fahri.
0: Oh inje siap.
2: Inje, salam pun pun sejak kemawon mergi waktu sampun dapat. Bapak-bapak ibu-ibu sehat-sehat selalu nggih Mas Fahri.
0: Siap.
2: Kagem Mas Fahri. Sehat-sehat selalu, semangat bahagia, sejahtera, rezeki ini pun lancar, berkah barokah, ya Mas Fahri sekeluarga.
0: Jih, amin.
2: Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tansah sehat menika kagem Bu Yanti kang wonten Bojonegoro. Dangu mboten panggih awit Tentuban kalau mau ngendikane pun ten dalemi pun putrani pun menikahkan si Bu Yanti njih. Sekaripun derek menika kula aturaken malih tembang-tembangipun Kang Mas Bayu langgam dadi ati sumangga mangke kalajengaken mlaring gunung kita lingsir wengi menika sampun samaptogi lajeng wekdalipun menawi cekap mangke nggih sambung wanci dalu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Wali Kota Surakarta, Rosmati Ardi secara resmi membuka kejuaraan tinju Piala Wali Kota Surakarta 2026 di Kota Surakarta pada Minggu 13 September 2026. Dihadiri langsung oleh jajaran pengurus Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Surakarta, serta ratusan pelatih dan atlet. Perhelatan ini difungsikan sebagai wadah pembinaan atlet potensial sekaligus ajang pemanasan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026. Rosmati juga mengapresiasi sinergi pengurus cabang olahraga dalam mengasah mental, kedisiplinan, dan sportivitas bertanding para pemuda. Adapun melalui kegiatan ini pula, pemerintah kota atau Pemkot Surakarta menargetkan kompetisi berkelanjutan ini mampu melahirkan petinju berbakat yang siap mengharumkan nama daerah di kancah regional maupun nasional. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya memperingati hari jadi ke-477 Kabupaten Kudus. Sebanyak 20 barber profesional dari Kudus, Demak, dan Jepara menggelar aksi sosial cukur rambut gratis bertajuk Lungguh Anteng Mulih Ganteng di halaman pendopo Kabupaten Kudus pada Minggu 13 September 2026. Koordinator kegiatan Aris Widodo menjelaskan bahwa fasilitas cukur gratis bebas pilih model ini menyasar santri pondok pesantren, anak-anak, serta warga kurang mampu yang terkendala biaya untuk cukur rambut. Berlangsung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, aksi kepedulian masyarakat ini diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi nyata komunitas barber lokal dalam menghadirkan pelayanan sosial yang bermanfaat langsung bagi warga Kudus dan sekitarnya. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Halo, halo, halo. Selamat siang Kang Mas. Bagi sahabat budaya masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat terus dan semangat juga untuk panjenengan semuanya menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini, yang masak, yang jahit, yang menapa malih, yang olahraga juga jangan lupa. Nggih, ini sudah agak siang-siang tapi enggak apa-apa, nggih. Gerak-gerak sedikit enggak apa-apa buat berolahraga, siapa tahu bisa tetap berkeringat gitu ya. Tapi keringatnya udah keringat kepanasan, nggih, Mbak Unawi. Tapi ya pasti sehat-sehat untuk panjenengan semuanya di masa-masa yang agak sumbeng gini ya, seperti sekarang ini. Kalau misal ini agak ya seperti inilah. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, akan dengan senang hati mengudara untuk panjenengan sampai beberapa waktu ke depan, berbagi info, berbagi cerita, berbagi inspirasi dan juga hiburan yang semoga bisa terus bermanfaat untuk panjenengan semuanya di hari ini, hari Senin ya, 14 September 2026. Dan di pukul 11 ini sampai nanti misalnya pukul 12 akan kami hadirkan info-info baru, berita-berita baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam perikil Teras UMKM Perempat RRI Semarang. Monggo untuk panjenengan yang mungkin mau kasih-kasih info juga gitu ya, terkait tentang UMKM, tentang bisnis, tentang ekonomi dari wilayah panjenengan, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Sobat Budaya, di Kota Semarang ada satu acara, satu kegiatan yang baru in banget, baru viral dan baru diadakan juga di daerah Kota Semarang, yakni Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, di mana kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang syiar Islam ya, tetapi juga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat daerah Kota Semarang, di mana kedatangan ribuan kafilah, pendamping, dewan hakim dan tamu dari berbagai daerah se-Indonesia ini juga berhasil menggerakkan sejumlah sektor usaha ya, mulai dari penginapan, kuliner, transportasi hingga produk oleh-oleh. Di mana Wali Kota Semarang Agus Dinan Wilujeng menilai perhelatan berskala nasional ini mampu menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal ini untuk bisa semakin bertumbuh ya, dimana pasti membawa berkah sendiri untuk Kota Semarang. Banyak saudara-saudara kita yang datang dari berbagai daerah, tinggal di sini ya, di beberapa penginapan, beberapa hotel, makan juga, menggunakan transportasi, membeli oleh-oleh dan belanja kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, pergerakan itu semuanya inilah yang membuka kesempatan bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah Kota Semarang. Dan untuk mewadahi hal itu pula, Panitia MTQ Nasional ke-31 juga menggelar pameran dan bazar yang diikuti oleh pelaku-pelaku usaha dengan beragam produk-produk yang ditampilkan ya, mulai dari makanan, minuman, hingga oleh-oleh khas dari Kota Semarang ya, seperti lumpia, tahu petis, bandeng presto, ganjel rel dan muaci, di mana juga produk-produk tersebut berasal dari komunitas dan kelurahan-kelurahan di Kota Semarang ya. Dan sebagai tuan rumah juga kegiatan nasional ya, ini semoga bisa memberi manfaat lebih dari sekadar seremoni ya, tetapi juga benar-benar bisa ikut bergerak dan ada produk-produk lokal yang bisa dikenal oleh orang-orang dari berbagai daerah ya. Jadi harapan kita semuanya juga MTQ di Kota Semarang ini juga menjadi berkah yang dirasakan bersama-sama.

sahabat, Bude masih membicarakan dan membahas tentang UMKM ya di ajang MTQ Nasional ke-31 yang diadakan di Kota Semarang. Ada juga pameran yang diikuti oleh 150 gerai UMKM dari berbagai daerah di Indonesia yang turut memeriahkan gelaran ini, gelaran Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, di mana kegiatan ini ya diadakan di Plaza Simpang 5 Kota Semarang dari Sabang sampai Merauke. Ini ya, para pelaku UMKM hadir untuk menyuguhkan produk-produk unggulan daerahnya mulai tanggal 12 hingga 19 mendatang di bulan ini, September 2026. Dan disampaikan Tash Yasin Maimun selaku Wakil Gubernur Jawa Tengah bahwa kehadiran perwakilan dari provinsi di Indonesia ini menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk bisa memperkenalkan potensi-potensi daerah dan membuka peluang pemasaran ke berbagai wilayah Indonesia, di mana Indonesia itu juga negara yang besar ya, kita bangsa yang sangat beragam juga dan kita harus saling mengenal potensi-potensi kita. Kalau dari Jawa Tengah sendiri pun sudah ada inilah itulah banyak sekali. Nah, kita harus kenal juga, ketahui juga seperti apa produk-produk unggulan, potensi-potensi apa saja dari provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Dan menurutnya, momentum berkumpulnya masyarakat dari seluruh Indonesia di Jawa Tengah ini juga dapat dimanfaatkan untuk membangun kolaborasi ekonomi antar daerah, di mana produk kriya dan berbagai produk unggulan UMKM Jawa Tengah ini juga diharapkan tidak hanya dipasarkan di daerah sendiri, tetapi juga dapat menjadi oleh-oleh dan produk yang dipasarkan di provinsi lain gitu ya. Siapa tahu oleh-oleh khas kriya dari Jawa Tengah ini bisa dipasarkan juga ke provinsi-provinsi yang lain gitu ya. Seperti misalnya batik Pekalongan gitu ya, itu bisa diperjualbelikan, bisa dipasarkan ternyata ke daerah Maluku. Nah, inilah contohnya. Dan ya pasti momentum tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat Jawa Tengah, di mana ribuan orang dari berbagai daerah juga hadir ya ke Kota Semarang selama pelaksanaan MTQ Nasional, yakni mulai tanggal 11 hingga 20 September 2026. Dan sebelumnya, Badan Pusat Statistika atau BPS juga sebelumnya juga membantu Pemprov Jawa Tengah untuk menghitung potensi perputaran ekonomi selama rangkaian kegiatan tersebut. Dan berdasarkan informasi dari BPS ya, perputaran uang ini diperkirakan antara 500 miliar sampai 1,2 triliun. Menurutnya, potensi tersebut juga menjadi peluang positif ya untuk bisa mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di tengah tantangan pertumbuhan ekonomi. Jadi monggo, untuk panjenengan juga yang berminat juga mau berkunjung ya, baru jalan-jalan di sekitaran Kota Semarang, monggo bisa ngelarisi juga UMKM yang ada di gelaran MTQ Nasional ya, sampai nanti terselenggaranya tanggal 19 September 2026 di Plaza Simpang 5 Kota Semarang.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa, Ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa, Ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong, Porakwe.
1: Baik, Ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

bagi pelaku usaha yang sudah berjalan ya, tetapi juga terbuka luas bagi panjenengan ya yang baru berencana merintis produk, di mana banyak sekali juga keuntungan-keuntungan strategis yang akan didapatkan para peserta binaan, meliputi pendampingan berkelanjutan, pelatihan insentif intensif ya, hingga fasilitasi promosi produk pada etalase display UMKM, di mana seluruh prosedur pendaftaran program ini tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Disampaikan oleh Sabita Yusti selaku koordinator rumah BUMN Purwokerto bahwa lembaga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 28 Purwokerto Timur ini telah berkiprah sejak tahun 2020 dan kehadiran fasilitas tersebut memang difungsikan secara khusus guna memayungi para pelaku UMKM agar dapat mengekskalasi kapasitas bisnis hingga naik kelas. Dan saat ini sudah ada sebanyak 300 UMKM yang aktif di kegiatan, ikut pelatihan dan sering ke rumah BUMN. Di mana tahapan pendaftaran untuk menjadi pelaku usaha binaan ini cukup dilakukan dengan mendatangi langsung kantor rumah BUMN atau menghubungi pihak admin untuk mengisi formulir daring dan nanti bisa melanjutkan ke proses-proses berikutnya, termasuk juga biaya perizinan maupun administrasi yang free ya, atau bebas juga, gratis juga. Tapi yang pasti bagi warga yang belum memiliki produk fisik atau baru menyusun perencanaan usaha, ini tetap dipersilahkan untuk bisa mendaftarkan diri. Terlebihnya nanti juga akan dibantu, didampingi juga untuk mengurus legalitas ya, seperti NIB, sertifikat halal, dan PIRT. Dan agenda kegiatan rumah BUMN Purwokerto ini juga menitikberatkan pada aspek edukasi, pelatihan terpadu, serta pelaksanaan co-working class. Melalui rumah BUMN, para pelaku UMKM ini akan mendapatkan pengarahan secara inklusif ya, dan pendampingnya juga yang secara komprehensif hingga kualitas produk yang dihasilkan mampu memenuhi kelayakan standar cita rasa maupun estetika kemasan. Di samping itu, serangkaian pelatihan juga diselaraskan untuk menggembleng para pelaku usaha agar terampil memanfaatkan akselerasi perkembangan teknologi saat ini. Jadi monggo untuk panjenengan yang mungkin berada di wilayah Kabupaten Banyumas ya, bisa juga memanfaatkan rumah BUMN Purwokerto ini ya, untuk membina supaya produk-produk panjenengan ini bisa semakin naik kelas. Dan terlebihnya mungkin monggo juga mencari rumah BUMN di daerah panjenengan gitu ya. Kalau di Semarang juga sudah ada, di daerah Surakarta juga ada, monggo ini bisa kita manfaatkan bersama-sama untuk bisa semakin meningkatkan kualitas dan menaikkan kelas dari UMKM kita.

0: Bojleng-bojlenge boleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Baratara.
0: Jagat
1: Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
2: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Kang Mas Mei sahabat, sudah demikian perikil Teras UMKM edisi hari ini, hari Senin 14 September 2026. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat juga, dan monggo untuk bisa terus memberdayakan UMKM di sekitar kita. Terus bersama Perempat Tarara Semarang. Setelah ini masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita, juga hiburan untuk panjenengan semuanya. Masih bersama dengan saya, Misal Sabda, di Perempat RRI Semarang.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS menyemarakkan hari jadi ke-68 UMS dengan menggelar Edu Fun Run 5K 2026 bertema Move for Knowledge pada Minggu 13 September 2026. Berawal dan berakhir di Kampus 1 UMS, event lari sejauh 5 km ini diikuti ratusan peserta umum, mahasiswa hingga komunitas lari dari wilayah Solo Raya hingga Jawa Barat. Dengan FKIP UMS, Profesor Dr. Anam Sutopo menyampaikan bahwa ajang ini dirancang untuk mempromosikan gaya hidup sehat sekaligus menandai momen peluncuran program S2 Pendidikan Jasmani UMS di mana pelari asal Jawa Barat Muhammad Iman Nudin keluar sebagai first finisher male dengan catatan waktu 17 menit 50 detik. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Dinarpus Kabupaten Kendal melalui Perpustakaan Daerah atau Perpusda menggelar Festival Literasi Kabupaten Kendal 2026 di halaman Perpusda Kendal pada Sabtu dan Minggu 12 hingga 13 September 2026. Diisi panggung seni pertunjukan tradisional seperti barongan dan jaran kepang, pertunjukan baca huruf braille hingga besar buku dan UMKM, festival ini dirancang untuk membudayakan kegemaran membaca di kalangan masyarakat. PLT Kepala Dinarpus Kendal Muntoha menjelaskan bahwa rangkaian perhelatan yang sudah diadakan sejak awal September ini dilengkapi pula dengan kemah literasi bagi para pegiat literasi, bedah buku, gelar wicara, lomba menulis surat kerjasama kantor pos, serta aksi sosial donor darah dan cek kesehatan gratis. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bayi pamirsa sutresna yang siap menikah semoga saming laras sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basia dalam para kanca kanthi irah-irahan barang wirang semangat.

0: Kring. Kring. Kok leka di ngaren.
1: Klontong, klontong.
0: Niku nopo sing klontong?
1: Lamane ya dinep gek dingake to, Dul.
2: Nggih, nggih.
1: Iki, wah, lonang buri.
2: Bele klok klontong-klontong
0: iki. Montore disinggahke.
2: Sampun.
1: Pundi kok montor singgahke?
0: Lho, amangke nek kepanasan
1: kok ya. Lebokke garasi mesti singgahke puar dilempit.
2: Ndak lawas.
1: Pundi? Iki nggahke mburi.
0: Ono dikek kono dhisik.
1: Aja tarani panganan.
2: Menapa menika, Den?
1: Grajen.
2: Lho,
1: nganggo ngresiki jeben kuwi.
2: Oh, nggih.
0: Kae unjukane Ndara Kakung kae di caweske kene.
2: Nggih, nggih.
1: Wah.
0: Ngunjuk sik, Mas.
1: Saka rapat e, Bu.
0: Saking rapat to kok di ngaren. Kok wingi ora ngendika to nek ati
1: ndak. Dadakan iki mau.
0: Oh.
1: Dituding kon pidhato.
0: Hah? Sampean ya iso to?
1: Iso ae kepepet ya ming. Saudara-saudara yang terhormat. Apakah ini nanti yang saya ureh?
0: Pencernaan ini ya aneh kok ya.
1: Saya kira tidak ada.
0: Ampun lah, ngendikan kok kaya ngono.

0: saiki malah urip wong loro.
1: Ngoten.
0: Saiki ngene.
1: Pripun?
0: Kowe tak tinggal nang kantor, aku kowe ngliwet.
1: Dan baik.
0: Engko aku mulih madang wong loro.
1: Dan baik ngaminul ya.
0: Lunga.
1: Nggih.
0: Piye?
1: Badhe matur wonten ngersanipun dan bayi ingkang minulya.
0: Mesthi ta.
1: Gandeng kula nyemerepi kawontenan ingkang mboten ngremenaken. Sak menika total-totalan babayar.
0: Lho. Kok tekan kon.
1: Nek kesuwen kula tememplek teng awak sampeyan. Kula sesuk ndak ketularan. Cak-cakan sing ora nyenengake. Bojowe tega ditundung, wong tua dimoi. Apalagi pembaturan mesti disia-sia. Pun lot nyun medal. Pundi katok lo, lo jaluk.
0: Dul kamu nuki omongan dapuan.
1: Nangis.
0: Kui omongan dudu resmi batukmu lan batinmu.
1: Pripun?
0: Kaya nuki ora bener. Tak kaya tempo telung menit pikiran dul.
1: Pripun apa?
0: Gedarang-darang kleru kui.
1: Loh, kleru ni pun?
0: Nek lu ngoskok ini kleru.
1: Wong niku rak ndek antepan dhewe-dhewe ta den bayi. Bejo cilaka niku sing nyangga kula.
0: Bojo tak kon lunga kuwi ndinci-minciman endo dul. Endo tak slidik iki endo le muni bapakne Jawa mbokne gembel.
1: Sing arep ngepek lehor. Lah ngeten mawon den. Pokoke wis andom slamet. Sampan bejo kula bejo. Lho pun mboten kena diselak.
0: Wis kowe tega tenan.
1: Wis ora
0: sudi kula. Wis potong wis
1: pecah-pecahan.

0: Engko malah ditutoke ledar tombok kalih mirengke.
1: Engko malah ane den suwe.
0: Suarane kaya rada patut.
2: Kaya ngene rasane wong dadi.
0: Sekolah demi ini
2: kan. Mangke iki
0: kene
2: iku. Lah perih e wetenge.

0: Nah, bapak niku ben tutup
1: medan. Ya iku sanguning.
0: Pun to Pak Ledar.
1: Wah, nganti nglecep kabeh ora dingak-ngaki lawang.
2: Gak nak ngadul.
1: Wong kene akeh apes.
2: Ledar disekecake ning kangge sugih tayogi
1: nggih. Aku ki weruh ora jero malah do imbu. Tansaya gek njaba barang.
0: Nah, ngono. Gek nek entek ngliwet menang, iki dicintake wae ya.
3: Oh nggih.
0: Ora enak.
3: Dan ini ditepecah ini makin nek di ini kok gulungnya ini
0: kumulasan mata kayak kira
4: pun kulonnya aneh ini
3: oh lah ini gila malah nah, pecah
1: ya ngelor mau wis mau maya lak yang jaluk ini gelang saran tadi sajam ya jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng
3: ya wong bo anu diweling bo nek gelem saben dina kan mriki
1: kalame dhewe.
2: Dhewe ana kono. Ya, dhewe ana.
1: Pangling wengi.
3: Ora wis wis ta.
1: Nora pangling suwa.
3: Adate nek sing barang sijine nika nggih, Mbok. Kaya sedhilit njur lunga e.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Pesuku Dinas KPKP Kepulauan Seribu menggelar BIMTEK diversifikasi pengolahan hasil perikanan di Pulau Pari, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan Jumat kemarin. Pelaksana tugas Kepala Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu, Andi Dala Jema, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha sekaligus menambah nilai jual produk perikanan. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha mengembangkan produk olahan perikanan yang lebih beragam dan berdaya saing, khususnya untuk memenuhi peluang pasar wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan kekayaan budaya menjadi magnet utama Gampong Wisata Nusa Aceh Besar dalam menarik wisatawan. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Gampong Wisata Nusa pada Minggu kemarin, 13 September 2026, yang memiliki berbagai atraksi seperti menganyam, memasak, dan tari tradisional. Menurutnya, kekuatan budaya terus mampu menarik sekitar 500 wisatawan per bulan ke Gampong Wisata tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Reksadana. Hari ini mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perempat Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Perempat Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Gak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita gak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Po nih hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pasti ya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro 4 Manado. Dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro 4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya masih Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi Kak Gerard?
2: Mungkin agak maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Ya. Kak Joyce ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Pro 4 Manado supaya nanti pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro 4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya pendengar Pro 4 pemirsa RRI di 0812 11 24 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI Net ataupun pendengar Pro 4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tanpa terasa ini sudah medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya. Kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh.
3: kalau di Manado.
2: Kayak cepet gitu ya ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini, Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce nih, nggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya?
3: Belum masuk suara narasumber ya. Okay. Mungkin kita akan ganti mic-nya. Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa?
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar. Itu cepet lah kalau sana ya, diutak-utik nyampe deh. Jadi okay. Iya.
3: Sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama, ngapain juga bener. Kasih percaya begituan.
2: Bang Jo
3: pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu buat jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, habis nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan, sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, alam,
2: betul,
3: dan lain sebagainya.
2: Betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan. Ya karena memang budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Okay. Apakah ini sudah
2: coba?
3: Sudah,
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Baik.
2: Iya.
3: Kalau begitu kita langsung saja
2: Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Silakan.
3: Sudah jam 2:16 kalau
2: betul.
3: Di Manado.
2: Silakan.
3: Okay. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
4: Sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy, atau jaringan masyarakat adat Asia untuk industri ekstraktif dan energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu dari ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Okay, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi, ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
4: Ada, kalau secara khusus kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayahnya kalau di sini, ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memutar rokok dari mobil masuk kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan,
3: tidak ada pemicu, ya
4: ada pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin, tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga
3: jadi kalau, tetap ada akibat karena
4: ada ulama manusia,
3: ada ulama manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
4: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
0: lebih
4: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu, sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
4: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan, saya di antropologi.
3: Dan antropologi keilmuan. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini coba bisa kalau, dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
4: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
3: Yang artinya?
4: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
3: bisa capeo
4: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut porong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, orang itu sangat bangga pakai orang pakai baju adat, bicara pakai orang pakai bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini orang bangga dengan orang pakai identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko-iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
3: Oh, iya. Apa namanya? Fear of missing out.
4: Fear of missing out. Emang kage.
3: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
4: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga toh, mudah-mudahan masih panjang umur.
3: Amin.
4: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia?
3: Simpul.
4: Ciri, ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan. Itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing. Dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
3: Oh, tidak bisa sembarang ya?
4: Bisa sembarang.
3: Oh, karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui klasifikasinya.
4: Kalau rupa yang seperti ini simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
3: Belum menikah. Baiklah.
4: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat. Atau tokoh
3: masyarakat, tokoh adat juga.
4: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
3: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
4: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif tuh, bukan kuratif. Nah, baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini, gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu oh cuma orang-orang yang menarik kawasaran, misalkan orang-orang yang menerima engket, orang-orang yang suka
3: pemain kolintang
4: lah dalam urusan seperti itu. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang dorang sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya, yeah. Jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke apa, ke istilah yang kedua yang menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kalakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kak Jo juga Wantania, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantania, jadi keluarga lain itu nggak bisa pakai sih.
3: Turun temurun sampai juga. Kapan?
4: Sampai seluruh orang habis.
3: Sampai marga itu selesai.
4: Sampai marga itu habis atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kalakeran Umbanua. Nah itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah dan kalau ikut zaman dulu, sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu, jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu, jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah itu orang-orang dari luar kecamatan A itu gak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupa istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
3: Iya, bisa kembali
4: lagi. Baru yang pengelola sistem pengelolaan ketiga itu orang dia bilang sawukau atau jerame. Nah kalau sawukau atau jerame itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu kan. Nah kalau jerame itu lebih lama, di bawah 10 tahun. Nah itu biasanya ukuran pohon itu dorang sudah lebih besar. Nah tapi di sistem jerame atau sawukau ini, orang-orang itu gak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya 3 entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
3: Oke.
4: Tadi yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
3: Jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya.
4: Kalau itu kan kita dijaga bicara turun. Dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
3: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang mungkin tanah pasti ini akan selesai kalau marganya sudah selesai. Karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
4: Hilang farm
3: sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengaran pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat, karena di sini juga ada udah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja, nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Radinet dan juga pendengar Perompat masih barengan Ayu Joritia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
2: Belum ada.
1: Baiklah. Ya.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada?
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya.
2: Ya
1: ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Oke, terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan.
3: Itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya kalau sistemnya itu sendiri enggak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu orangnya, kalau mungkin bahasa Indonesia Pleiades itu kan, atau yang okay. Kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua juga sampai sekarang dia bilang ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Okay. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lihat itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit. Maksudnya bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon, nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana, mereka bilang kalau ketika bulan baru orang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan, oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh, sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuman dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset tuh belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama itu teman juga kita bilang itu Tuturuga Batolor. Okay. Itu biasanya kalau ambil apa keong itu pasir semua itu.
2: Oh begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Okay. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau orang tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinawetengan itu orang itu nomaden. Karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya. Tapi ini tanah ini orang cucu punya, jadi orang cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, okay, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu-cucu
2: kelak boleh
3: memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinawetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Urik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
2: pengucapan Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke. Gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh kita angkat.
2: Oke, baik. Saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
1: Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Yeah. Gerat
3: Kak.
2: Ya. Kelestarian alam. Iya, betul. Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Betul sekali. Eksploitasi. Iya. Baik. Iya, baik. Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gerard.
3: Makasih Ibu Cikgu.
2: Cikgu Ria, iya.
3: Cikgu Ria.
2: Dan Jakarta.
3: Dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200-100 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu 100 tahun lalu itu kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada perlu diadakan, sehingga kan orang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang sukurang torang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado. Sepanjang jalan itu rumpuh itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat, kelar barokul cuma lempar begitu. Ya bilang, ini kalau tak bakar, ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: masih kurang.
3: Masih kurang. Hmm. Sehingga ya orang kalau normatifnya kan termasuk perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nih mau itu sangat susah. Mm-hmm. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby-kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Tapi ini kan juga kebakaran juga reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga enggak masalah.
2: Oke. Okay. Jadi
3: kira-kira itu.
2: Iya, jadi lempar puntung sembarang itu apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya? Kak Gerard?
3: Budaya yang enggak bagus.
1: Iya. Oke. Okay. Bang Jo. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak?
2: Baik, silakan. Gilles, ya.
1: Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam. Perempat, saya suruh Cici Kerta, Bang Jo.
1: Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
4: Ya, saya langsung ke Kak Yosi ya.
1: Kak Joyce.
4: Kak Joyce. Selamat siang. Selamat jalan sore, Kak Joyce.
2: Selamat siang. Cici Ayu di mana ini? Maluku ya?
4: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah, Pulau Seram.
4: Ya.
2: Oke, silakan.
4: Kita langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Gerard.
3: Ya.
4: Ya.
2: Silakan Caca Ayu.
4: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku di Sulawesi Utara. Mm-hmm. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi memanggil hujan seperti itu untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Ya, mohon penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat Kak penyiarnya Bang Jo, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerard.
2: Oke, tradisi panggil hujan adakah di Minahasa?
3: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, nggak ada kalau pemanggilan hujan. Malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan. Iya. Ada praktek kalau orang bilang kan ke sepinggir ujang tuh kalau di sini kan. Sehingga
2: dari tindakan tempat hujannya
3: ya. Makanya kan orang sebenarnya enggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita dengan kita punya pengetahuan yang enggak ada ini ritual pemanggilan hujan. Karena bagi orang-orang Minahasa orang memandang bahwa orang Peula ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang Pe Kobong, orang Pe Talaga itu. Sehingga dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu ke mana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
2: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
3: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turam bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman

0: atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nah ada yang mau bercerita akan. Misalkan
1: masih ada ya?
0: Masih ada bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Padahal hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
1: Betul, betul, berpengaruh.
0: Berpengaruh juga, makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat lah atau tetua-tetua kampung di kampung itu.
1: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Yoi, Bang Jo ya.
2: Boleh.
1: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu. Begitu.
2: Oke. Iya itu ya. Apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya.
1: Mau mencuri.
2: Itu iya. Ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya.
1: Iya.
2: Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp lagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya. Untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih, kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan, gitu.
0: Oke, untuk pertanyaan pertama, ini mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dibiasakan mayoritas Kristen.
2: Iya.
0: Nah kalau
1: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung Natal.
0: Kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir manusia itu bukan lebih tinggi dari alam, tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu. Misalkan kan jam itu kan ada 1-12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya, kalau sama dulu pakai otak dan
1: pakai hikmat
0: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin
1: ego.
0: Semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kak, sudah lebih menurun.
1: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam agar alam juga balik menghargai kita seperti itu Bang Jo.
2: Jangan rusak-rusak ya.
1: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini seperti itu.
2: Iya, kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya.
1: Betul.
2: Kak Joyce dan juga Kak Gerard ya. Ini kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya? Yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan.
0: Oh, kalau itu ini warisan dari nenek sih. Jadi kalau nenek dulu mengajarkan satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan.

0: Contohnya misalkan ketika pernah mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabnya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Bilang, oh kan kita nintau. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu saya bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Oma ini siapa ini kan terus kan minta apa-apa masa salah pun harus di
1: kasih tahu sebenarnya.
0: Iya kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga maksudnya seperti contoh tadi kan harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang, ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut yang semakin banyak kebakaran, ketika orang itu, orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia, untuk tidak nah bakarlah untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma ibarat kalau orang narubin itu cuma malentik, cuma masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit itu.
1: Oh iya. Nah, kalau ini begitu masuk keluar masuk lagi. Nggak ada transit.
0: Sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
1: Iya, jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Prinsipnya bagaimana kita sama. Menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa. Jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil seperti itu.
2: Oke, betul. Ya biar nanti ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin satu supaya menghargai makanan.
1: Betul.
2: Ya terus
1: jangan
2: juga
1: food waste.
2: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Rasa bersyukur betul. Juga kayak gitu.
1: Betul.
2: Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
1: Jelambar BTW Jelambar di mana ya?
2: Jelambar itu di Grogol dekat sini. Dekat RRI sih.
1: Oh begitu.
2: Baik. Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia. Kalau kita kan
1: ya buat yang
2: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
1: Oke, baik.
2: Gitu Kakak Joey. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
1: Sering sih ke sana?
2: Oh iya.
1: Ke Diklat.
2: Oh, ke Diklat. Iya, siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
1: Siap.
2: Iya, Kak Joey sini kayaknya kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya karena waktu nih yang harus memisahkan kita bukan ayah yang pengen gitu.
1: Iya tapi waktu yang membatasi.
2: Betul.
1: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Kak Gerard mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
0: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
1: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa yang
2: begitu. Iya. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu.
1: Betul.
2: Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai.
1: Iya, ya, apapun karena kita itu saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
2: Betul, nah, itu dia.
0: Kita punya pikiran.
1: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
2: dan punya akal, itu dia.
1: Iya.
2: Siap. Kak Giara, terima kasih untuk cerita di siang hari ini, dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya.
1: Salam dari Manado.
2: Iya, pemirsa RNet juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya. Di Jakarta punya cerita. Ayo cerita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, sebanyak 290 santri madrasah diniyah bersaing dalam pekan olahraga dan seni antar diniyah atau Porsadin ke-8 tingkat Kabupaten Rembang yang secara resmi dibuka di Madrasah Al-Mimbariyah Desa Dresiwetan, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang pada Minggu 13 September 2026. Diikuti kontingen dari berbagai kecamatan, ajang ini mempertandingkan 16 cabang lomba seni Islami dan olahraga seperti Tahfiz Juz Amma, Musabakoh Qiraatil Kutub hingga tenis meja. Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah atau FKDT Rembang, Ahmad Sururi, mengapresiasi perhelatan ini sebagai ikhtiar mencetak generasi Qurani bersportivitas tinggi yang diharapkan dapat pula menjadi sarana mempertahankan predikat juara umum Rembang pada Porsadin tingkat Jawa Tengah mendatang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menetapkan status awas kekeringan meteorologis bagi 31 kabupaten kota di Jawa Tengah untuk periode tanggal 11 hingga 20 September 2026 berdasarkan pemutakhiran data per 10 September lalu. Ancaman kekeringan ini meluas melintasi daerah pertanian hingga pusat perkotaan utama seperti Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang hingga Kota Tegal. BMKG juga memperingatkan bahwa fenomena defisit curah hujan ekstrim yang melanda mayoritas wilayah Jawa Tengah ini berpotensi memicu dampak lanjutan ke sektor pertanian, ketersediaan pasokan air hidrologis hingga sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, empat wilayah lain yakni Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Temanggung saat ini masih berada dalam status siaga. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada.
1: Selama 81 tahun, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengudara, menyuarakan informasi terpercaya, setia mengiringi perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Saya, Sani Damani, Kepala TVRI Stasiun Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 LPP Radio Republik Indonesia. Teruslah menyuarakan Indonesia yang berdaulat dan turut mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Semoga LPP RRI semakin dicintai oleh masyarakat sebagai media pemersatu bangsa yang turut menjaga semangat kebersamaan serta terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan memutar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 Saben Tinten Wiwet Tabuh Kawan Welas Ngantos Gangsal Welas Bekdal Indonesia Iring Kilen. Mari Kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang. Pro 4.

Tresmi pemirsa Sutresno, salah segi pun semoga midhangetaken lancaran menika wonten reboisasi laras pelok padat barang ingkang badhe dipunajengaken kalian lancaran orek-orek laras lendro padat manyura semoga.

Jagman, Sumi Pamiarso, Sutresna, tasih sesarengan kalian perempat RRI Semarang. Ugi tasih wonten ing acara mari kangen perempat RRI Semarang. Salajengipun semoga midhangetaken lancaran mangrotingal laras belok padat barang ingkang badhe dipolajengaken kalian lelagon rondo nunut Banyumasan laras lendro padat manyerah. Sedaya dipunaturaken kalian karawitan condong raos.

0: aneh tokek kelawan bilang.
1: Lulung,
2: apa kan?
1: Suara net motormu kuwi lho, Lulung. Kenapa bosok kaya ngono kok ya dipasang? Brebeke kuping.
2: Alah, kenapa trending ini kok?
1: Trendu.
2: Ajan kowe sing ora gaul, Kang.
1: Ya kenalpotmu kuwi sing ora gaul kok. Suarane kaya traktor rusak, kok bule kaya pawon.
2: Alah, mbok ya wis to, Kang. Kenalpot-kenalpotku dhewe, kok ya bingung kowe.
1: Lah iku ya mripat-mripatku dhewe, kuping-kupingku dhewe ayo. Kenapa suara lanku luwe kenalpotmu iku kok mrene?
2: Kenal pot kucul kan?
1: Syukur, syukur mulane lo ngetakah danu tak gue kuwi kudu batik ake wong liya ora mung urusan

0: Sahabat budaya, apa yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran? Berikut disampaikan Humas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Pujiriadi STMH.
1: Prinsip utamanya itu jangan panik dan segera berteriak minta tolong. Kemudian pastikan bahwa kita memiliki jalur keluar yang aman, di mana pintunya tidak terhalang api. Oleh karena itu, di tempat kita tinggal itu pastikan ada minimal 2 akses untuk evakuasi. Jika dimungkinkan, kedua akses tersebut adalah pintu. Tetapi jika tidak dimungkinkan, 1 pintu dan 1 jendela. Jadi ketika misalkan terjadi sesuatu yang menghalangi evakuasi melalui pintu, masih ada alternatif lain untuk evakuasi melalui jendela. Kemudian jika kebakaran itu berasal dari kompor, jangan pernah disiram dengan air karena akan menyebabkan kebakarannya menjadi lebih besar. Terus langkah apa yang benar untuk matikannya? Yang pertama, segera matikan sumber gasnya atau kompornya. Kemudian tutup dengan tutup logam agar tidak mengembang, karena api itu lama-kelamaan akan mati sendiri ketika oksigennya habis. Sekitar 10-20 detikan itu biasanya akan mati sendiri kalau kehabisan oksigen. Nah, jika tidak ada tutup, gunakan kain basah untuk menutupinya. Kemudian biarkan panci tersebut dingin sendiri belum dibuka. Nah, terus kemudian kalau apinya itu berasal dari listrik, seperti apa? Ini juga jangan pernah menggunakan air, karena air itu kan sifatnya menghantarkan listrik. Jadi kalau disiram dengan menggunakan air akan kesetrum. Terus langkah apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, segera putuskan aliran listrik utama. Kemudian jika dipastikan aliran listriknya padam, bisa dilakukan penutupan dengan kain yang basah. Atau kalau memiliki apar, bisa langsung disemprotkan dengan menggunakan apar. Kemudian jangan cabut dulu selokan yang terbakar dengan tangan yang telanjang, karena akan bisa menyebabkan tangan kita melepuh seperti atau kesetrum.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sebetulnya memeriahkan perhelatan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang menggelar Nostalgia Dukderan dan Basar Expo Kampung Kauman Quran di Alun-Alun Kauman Masjid Agung Semarang pada 13 hingga 18 September 2026. Berlangsung setiap sore hingga malam, pukul 15 hingga 21 waktu Indonesia Barat, ajang Dukderan Mini ini menyajikan Basar UMKM, pertunjukan seni budaya, pertunjukan Masjid Agung Kauman, serta aneka kuliner khas seperti telur petis bumbon, kue coro, dan ketan biru. Wali Kota Semarang Agustina menegaskan bahwa perhelatan budaya lintas agama yang akan ditutup dengan kirab pada tanggal 18 September 2026 ini diharapkan dapat semakin memperkenalkan tradisi toleransi serta ragam kuliner khas Semarang kepada ribuan kafilah dari seluruh Indonesia. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, ribuan masyarakat memadati alun-alun Simpang 7 Kudus untuk mengikuti jalan sehat melampah sesarengan yang diadakan pada Minggu 13 September 2026. Perhelatan yang diadakan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kudus ini terselenggara untuk menyemarakkan hari jadi ke-477 Kudus, di mana kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kudus Samani Intakoris serta Wakil Bupati atau Wabub Belinda Birton yang turut berjalan membaur bersama warga. Selain sebagai sarana olahraga dan mendorong pola hidup sehat, ajang tahunan yang telah berlangsung 6 kali ini juga difungsikan sebagai wadah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah serta masyarakat yang diharapkan dapat semakin mewujudkan Kudus yang sehat, bertakwa, dan sejahtera secara ekonomi. Demikian saya misal sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Roma Irama, dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi ruang untuk berbagi informasi, inspirasi, dan energi positif bagi masyarakat Indonesia. Maju terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.
1: Pro 4.

0: Halo, halo, halo, Prodang Net, makin sore, makin asik. Selamat sore, Kang Mas Wi, sahabat budaya. Masih bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, dan bisa panjangkan dengarkan lewat 88,2 FM, 801 AM, dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan seperti biasanya ya, di pukul 15 sampai nanti menjelang pukul 17, semoga kita akan dangdutan bersama-sama. Langsung saja 0811-2777-914, teleponnya di 0248-316-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Juara satunya monggo. Halo, halo, Prodang Dut. Halo. Nggih, copi dipun ambali malih. Belakangnya monggo. Halo, halo, Prodang Dut.
1: Oh, saya cari makin asik. Nama satunya Gag.
0: Kok sinyalipun malah memutus percakapan kita, Pak Bagio. Nggih, berarti juara satu kalau gagal, Pak Subagio ki juara satunya gagal. Kita coba lagi. Halo, halo, halo, Prodang Dut.
1: Prodang Dut. Makin asik,
0: asik. Nggih, monggo.
2: Iki nak wong kecil ki nyemu ki
0: ben. Dados juara satu.
2: Juara satu dong.
0: Monggo, monggo.
2: Nggak, tapi nyuwun lagu.
0: Lagu apakah?
2: Hatimu dan hatiku.
0: Hatimu dan
2: Rumah Irama, Mbak.
0: Oke, oke.
2: Wonten to, Mbak?
0: Wonten no.
2: Sampun, matur nuwun, salamipun. Kagem sedoyo kemawon, Mbak. Mboten wonten ingkang ketinggalan. Pokoke koncone Pak Abdul Nggopur, rencange Mbak Dewi. Niku kan pun lengkap sedanten niku. Rencange Tante N niku pun sak buntut-buntute mung kados sedoyo, Mbak.
0: Sak buntut-buntute. Oke, oke, oke, oke.
2: Kagem panjenengan, muga selalu sehat, selalu amin. Banyak rezeki dan selalu ber.
0: Oke, matur nuwun lagi. Waalaikumsalam, matur nuwun. Wingkingipun, halo, halo, halo, Prodang Dut.
3: Halo, Prodang Dut, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
3: Sinyale mulya mlayu. Ora kena dicekel kato tangin e.
0: Aduh, aduh, aduh.
3: Mbak Michel.
0: Dalam.
3: Aku dikasih lagu apa ya, Mbak?
0: Apa nggih?
3: Rahasia Cinta, Mbak.
0: Rahasia Cinta menika dari
3: Evie Tamala.
0: Oke, siap.
3: Rahasia pokoknya cintanya, Mbak. Mm-mm. Mbak Michelle gak perlu ngerti.
0: Secret love nggih berarti nggih.
3: Aja kepo ya. Salamnya Tatiana Mas Bowo. Tak salami kowe, Mas. Selamat sore juga ke Pak Abdul, Mbak Karyati, Bu Yanti, Bu Toro, juga Bu Sarbini, Bu Sri Sembung Kriwah, ini Mbak Dewi, Bu Hastri, Pak Anteman, Pak Subadjo, ayo naik Pak, Pak Sastro, Pak Sugeng, juga Pak Atim, untuk Bapak semuanya aja, Pak. Spesial bedang bertugas ya sayang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Selalu semangat jaga kesehatan.
0: Oke. Okay.
3: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Siap.
3: Kita patung levelnya, makasih.
0: Oke. Okay. Selamat sore. Shalom, terima kasih. Monggo ini yang tadi harusnya juara satu, nggih. Halo, halo, halo, Prodang Dut.
1: Makin sore, makin asik.
0: Nggih.
1: Anu mau ki munggah ke porot-porot tanda N, munggah ke porot. Kata nomor siji malah nomor papat, nomor limo gitu, untuk apa-apa.
0: Untuk lagu.
1: Ya, untuk lagu deh.
0: Munggah.
1: Kalau kita main untuk tanda N lah, habis komplit jerit. Katanya sekolah Jawa Barat sampai Jawa Timur gitu.
0: Komplit pun.
1: Aku lah jawin-jawin, malah kesuwen. Aku kita temuin pengen birunya cintaku, birunya cintamu di biru kabeh.
0: Biru kabeh.
1: Biru kan saya ketemu Mbak.
0: Waduh.
1: Aku peluk kabeh.
0: Biru kabeh.
1: Ngapang-ngapang malah kok nek mama aja sing abang diguwangi. Sing abang diguwang sing ora abang di mak. Mlaku sing biru-biru lah. Lagune Brina Cintaku, salam ya Budaya kemawon. Ya paling tanggoku ki sebelah jembatan Koco Pak Budi, Pak Timan, Pak Gimin dan semuanya. Mbak misalnya bertugas, matur nuwun, assalamualaikum.
0: Siap. Oke, semangat, matur nuwun, sugeng santan. Oke, matur nuwun. Dari pesan WhatsApp juga bisa bacakan satu persatu. Nih kangge ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan menika nderek gabo, salamnya Tante En, Bu Astuti, Bu Karyati Jepara, Bu Hasri, Bu Arti Genok, Bu Titin Lamper, Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Bu Tara, Pak Sabta, Pak Abdul Ghafur, Mas Bowo. Lagunya Mendem Wedoan. Waduh kok serem menika. Ada Bu Hasri juga lagunya Rindu Kepastian Ayu Soraya. Salam-salamnya Pak Abdul Kofor beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Cinggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Anis, Bu Arti, Bu Sri Semongharjo, Bu Yuni, Bu Min Kaswanto, Bu Toro dan semua pamidanget. Semoga selalu diberikan kesehatan. Ada Mas Hasan juga lagunya dari Roma Irama judulnya Mera dan You. Salam buat semuanya saja, terima kasih. Kita langsung ke lagu-lagu, masih misal tunggu monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Eh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah, jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

0: Kembali di Prodangdut, makin sore makin asik. Monggo-monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Ada Mbah Jim request lagunya Alamat Palsu Ayu Ting Ting. Salam-salamnya buat kawan-kawan Divisi Open Pagi Malam dan Regu 123 Decoration Produksi dan semuanya. Lanjutnya ada pesan suara dari Butoro menikang G. Semoga
1: Prodangdut makin sore makin asik-asik-asik, Mbak Michelle. Sore Mbak Michelle yang cantik, saya Butoro dari Sendangkuo, minta lagu Merpati Putih. Salam Mbak Titoyo, Biana, Bu Sarinem, Bu Titin, Bu Astuti, Pak Bagio, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Mr. Ovi, Pak Abdul Ghafur, Pak Sugeng PT, Bu Anis, Pak Sabto, Likun Tergoso, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Jainal Abidin, Pak Ngateman, Tante N, Bu Watingalian, Pak Bulkori, dan semuanya saja. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, terima kasih. Berikutnya ada Pak Amin Meranggen, request lagunya Terlanjur Basah oleh Vira Cantika dan Diva Hani. Yes, salam untuk semuanya saja, kagem penggemar Perempat dimanapun berada. Ada Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara, requestnya Kasih Dua Ibu Motion Alatas. Salam Pak Dekaget, Sastra Cinggirat, Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Pak Kabut SGG, Pak Ngatman, Mr. Awi, Pak Subagio, Pak Sugeng BT, Pak Bukori, Tante M, Mbak Karyati, Mbak Dewi, Bunda Inov, semuanya selamat istirahat. Ada Pak Kabut SGG juga, lagu 10 Macam Kamu, Mansur S, ngatan ge. Salam Bu Anggun, Bu Idawati, Mbak D. Gembul, Bu Yana, Bu Isrofia, Bu Kastini, Bu Eni Puji, Bu Sarina, Bu Yati Berumbung, dan Mbak Siti Jeruk. Lagi ada Pak Sabto Kanguru Raya, lagunya Iming Iming. Salam-salamnya Bu Titin, Tante N, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sayeri, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Titoyo, juga Pak Ngatman, dan buat semuanya. Terima kasih. Kembali ke telepon, halo-halo Prodangdut.
2: Prodangdut semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dan baik hati.
0: Monggo.
2: Mbak Michelle puterin lagu Sejujurnya dari Iis Dahlia aja enggak?
0: Sejujurnya dari Iis Dahlia. Wontenipun Shanti Mandip menika?
2: Apa?
0: Dari Shanti Mandip.
2: Enggak apa-apa.
0: Oh, oke.
2: Okay. Salamnya buat tadi yang sudah nyalami Mbak Dewi, terima kasih, salam balik. Salam buat semua-muanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam sejahtera. Buat Mbak Michelle yang cantik dan baik hati, selamat bertugas, jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan sayang.
0: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kita langsung kembali ke lagu-lagu dulu ya. Masih bisa tinggal monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya Mbak.
1: Es teler satu ya Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Berdaya Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Brebes menggelar ajang Brebes Beres Run 2026 di Alun-Alun Brebes pada Minggu 13 September 2026. Mengusung konsep sport tourism, ajang lari yang terbagi dalam kategori 5 km dan 10 km tersebut diikuti oleh 2.000 pelari dari berbagai daerah, terlebih dari daerah Brebes Raya. Adapun selain menjadi sarana olahraga dan hiburan masyarakat, Pemkab Brebes juga memanfaatkan event tahunan ini untuk mempromosikan destinasi wisata, kebudayaan lokal, serta menggerakkan sektor ekonomi kreatif dan UMKM kuliner di wilayah Kabupaten Brebes. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pelaksana tugas atau PLT Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, menghadiri kirab haul Kanjeng Surowikronomo atau Wikromono di Desa Pekuwon, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati pada Minggu 13 September 2026. Adapun dalam kesempatan tersebut, Chandra mendorong penguatan pelestarian tradisi serta sejarah lokal agar tetap dipahami oleh generasi muda. Ia menegaskan bahwa Juwana memiliki posisi historis yang sangat strategis dalam perjalanan sosial, politik, dan ekonomi Kabupaten Pati. Oleh karena itu, ajang kebudayaan seperti kirab haul ini dinilai perlu terus dipertahankan serta dikemas secara lebih semarak guna mempererat keterlibatan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai warisan leluhur. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

Kembali di Perodangdut, makin sore makin asik. Langsung saja monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital ya. Ada Ibu Arti Genuk di pesan WhatsApp, lagunya Elvi Sukaisih, Kabut Biru. Salam-salamnya Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Eni, Bu Jo, Pak Sastro, Pak Bagio, Tinjomoyo. Selamat sore. Ada Bu Kartika juga, sehat selalu, bahagia, sejahtera semuanya, jaga kesehatan. Requestnya Ratapan Anak Tiri. Salam Pak Sastro, Pak Abdul, Pak Ngatman, Pak Sugeng, Tante En, Bu Arti, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yanti keduanya, Bu Heri Warsito, Bu Astuti, Bu Sri Wahyuni, Bu Sri Sembung, Bu Dewi, Bu Eni Boja, dan semuanya semoga sehat walafiat.

Lanjut lagi ada Pak Zainal Abidin di Dargo Dalam Semarang Timur. Salam-salamnya buat Pak Sabto, Ibu Sarinem, Bu Isrofia, Pak Aresairi, Tante En, Bu Dewi, Bu Anggun, Bu Atingalian, Pak Abdul Gofur, Pak Sastra Cinggirat, dan semuanya semoga tetap semangat, selalu sehat, rezekinya berlipat. Amin. Terima kasih. Dan masih bisa tunggu, monggo langsung ke saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Monggo bisa direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu-lagu dangdut apa, atau mau kirim-kirim salam ke siapa, langsung ke Perdangdut yang makin asik.

0: Berikut tips belanja online disampaikan Kepala IT USM Saiful Hadi M.Com.
1: Jadi kalau kita mau belanja, itu kita lihat tokonya ya, di online itu ya. Dia punya reputasi bagus apa tidak. Kalau biasanya kan ada bintangnya ya, kalau misalkan di toko online kan biasanya nyebut platformnya apa ya, misalkan X atau apa dan sebagainya. Itu kan ada bintangnya, kemudian komen-komennya. Itu perlu diperhatikan. Kalau ternyata ada komen-komennya kok buruk, mungkin pengirim barangnya sudah tidak baik, bahkan ada sampai ada yang mereview misalkan barangnya tidak sesuai dan sebagainya, wah itu perlu hati-hati ya. Kemudian yang kedua, kita periksa keamanan webnya. Jadi selain reputasi dari apa toko online itu baik apa tidak, reputasinya bagus apa tidak, terus ulasannya, komen-komennya tadi. Kemudian yang kedua perlu diperiksa keamanannya. Biasanya ada di webnya itu ada lambang gemboknya itu, atau dimulai dengan HTTPS itu. Kalau dari sisi keamanan web ya. Kemudian ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu jangan pernah memberikan informasi pribadi kita atau keuangan kita melalui email atau kita misalkan ngaku-ngaku dari tokonya ya. Biasanya kan ada komunikasi chat dan sebagainya itu. Ketika mereka minta nomor rekening kita, ketika minta data pribadi kita, itu jangan diberikan. Karena apa? Nanti efeknya ke depan bisa berbahaya. Karena data-data rahasia kita. Kemudian yang terakhir, baca kebijakan dari toko online itu ya, terkait dengan pembelian, terkait dengan garansi, terkait dengan aturan yang ada di toko. Masing-masing toko itu punya kebijakan berbeda-beda. Nah, karena itu, mungkin kan mas, aman untuk belanja online.

0: Siang Mas Bayu sahabat Bria, masih bersama Pro 4 RRI Semarang. Dan kali ini kita juga akan langsung ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita menuju ke daerah Kabupaten Demak. Ya, sudah tersambung bersama dengan kami di ujung telepon ada Bapak Ibtu Joko Prayitno, KPO Satlantas Polres Demak. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mas. Selamat sore seluruh pendengar Radio RRI Semarang.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja, Mbak. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga. Monggo, bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari wilayah Demak seperti apakah lalu lintas dan mungkin cuacanya?
1: Oke, terima kasih, Mbak. Terima kasih seluruh pendengar Radio RRI Semarang. Izinkan sore ini kami menyampaikan laporan trafik dari wilayah hukum Polres Demak. Terpantau dari jalur Pantura dari arah Semarang menuju ke Kudus maupun sebaliknya dari arah Kudus yang menuju ke Semarang melalui jalur Pantura Demak, sore ini masih terpantau ramai, lancar, terkendali. Belum ada titik-titik tersendatan yang harus diwaspadai, jadi semua tetap mengalir. Untuk situasi rob juga alhamdulillah hari ini di jalur Pantura tidak nampak adanya rob. Kemudian sebagai informasi untuk di jalur kota, tepatnya di Jalan Sultan Fatah Demak, jadi sedang hari ini mulai dilakukan peningkatan perbaikan jalan. Sehingga kami menghimbau kepada seluruh pendengar radio RRI Semarang yang mau melintas ke arah Kudus maupun dari arah Kudus ke Semarang bisa menghindari dari jalur Kota Demak dulu. Silahkan menggunakan jalur Lingkar Demak. Dan untuk pengguna jalan di jalur Kota Demak, saya menghimbau untuk tetap bersabar dan mohon maaf atas ketidaknyamanan karena kami harus melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu untuk yang dari arah kota, sementara kami putarkan di depan SMA Negeri 1 Demak untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Secara umum, untuk lampu traffic light yang ada di wilayah hukum Polres Demak, sampai saat ini berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga kami berharap seluruh pengguna jalan bisa tetap mematuhi, tetap tertib berlalu lintas. Dan tidak kalah pentingnya, utamakan keselamatan saat berkendara. Demikian, Mbak.
0: Baik, Bapak. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sehat-sehat terus. Salam presisi. Selamat sore.
1: Terima kasih, Mbak. Salam presisi juga untuk seluruh pendengar radio RRI Semarang. Selamat sore.

Masih di Pro 4 RRI Semarang Kang Mas Wayu Sahabat Budaya. Monggo, ini masih ada waktu ya, kurang lebihnya 19 menit lagi. Dan 1-2 lagu Mbak Menawi masih bisa panjenengan request langsung saja ke WhatsApp, Tova dan aplikasi RRI Digital ya di 0811-2777-914, teleponnya di 0248-3166-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Atau monggo untuk panjenengan yang mau kasih-kasih info juga di daerah panjenengan cuacanya seperti apakah, atau sedang ada kegiatan apa gitu ya, monggo siapa tahu bisa dikunjungi, siapa tahu bisa buat jalan-jalan gitu ya. Tapi kalau dari Ahmad Yani 144146 Semarang, ini ya terpantau cuaca cukup redup tapi tidak panas juga. Alhamdulillah pokoknya enak gitu ya, buat jalan-jalan, buat lari sore, buat berolahraga gitu ya, karena olahraga juga penting, juga wajib. Sekecil apapun, sesederhana apapun, paling tidak olahraga tipis-tipis nih. Jangan lupa. Biar tetap sehat, biar tetap semangat juga menjalani apapun aktivitas panjenengan. Dan kalau di Semarang juga, ini baru ada gelaran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, di mana kegiatannya juga dimeriahkan dengan berbagai macam acara, termasuk juga ada Bazar UMKM ya, Halal Festival, di mana bisa dipastikan semuanya yang ada di sana terverifikasi halal gitu ya. Jadi monggo untuk panjenengan yang mungkin mau jalan-jalan ke daerah kota Semarang, bisa banget berkunjung juga ke Bazar UMKM yang ada di sana, yang akan digelar di Plaza Simpang 5 Kota Semarang ya. Ini cukup dekat juga sama RRI. Sama RRI Semarang juga paling 5 langkah dari rumah. Dan diadakannya setiap hari juga sampai nanti di tanggal 19 ya, di hari Sabtu besok, di 19 September 2026. Dan monggo, masih misal tunggu atensi dari panjenengan, langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: cabenya tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Bener, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kang Mas Bisabet Bre, terima kasih atas kebersamaannya di Perodangdut sore hari ini. Semoga berkenan, semoga bisa menambah kebahagiaan juga untuk panjenengan semuanya. Dan terus jaga kesehatan. Ini ya, terlebih laporan dari Bu Eni di Rinjani Meniko. Info cuaca wilayah Tanah Mas luar biasa panasnya, nyampe masuk rumah dari jam 2 sampai jelang sore ini. Tetap banyak minum air putih agak dingin. Semoga tetap aman di lingkungan Tanah Mas dan buat semua daerah, dan semoga juga di daerah-daerah panjenengan ya, terus jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, jangan lupa minum air putih, dan terus sehat, terus semangat menjalankan apapun aktivitas panjenengan. Terima kasih juga untuk panjenengan yang sudah bergabung di Perodangdut sore hari ini ya, sehat-sehat, dan semoga doa-doanya kembali juga menjadi hal-hal yang terus baik untuk panjenengan semuanya. Selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita dan cerita-cerita untuk panjenengan, tetap di monitor, tetap standby Pro 4 RRI Semarang. Misal pamit undur diri, parang-parang, bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yamil qiyamah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, jasal kurama wal fudala, ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa sami ingkang dipun mulyakaken lan ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih ing wekdal punika, sonten punika kita tansah pinaringan sehat walafiat, pinaringan ingkang sehat secara jasmani maupun mugi-mugi kanthi rohani ini pun, lan luih-luih Allah tasih paring kanikmatan ingkang luih agung dening kita sedaya menika keimanan lan keislaman. Mugi-mugi tansah istiqomah Islam punika lan iman punika sampai dumugi ajal kita, lan mugi-mugi ajal kita kanthi netepi ingkang husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Karim ya Allah, ya Allah biha bi husnil khatimah, amin. Selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah qudwah kita, mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan bimbingan saking Allah saged nglaksanakaken napa ingkang dados sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi harapan mugi-mugi Kanjeng Rasul pun ridho dhateng kita sebagai umatipun lan kersa samangke paring syafaatipun ingkang agung nggih menika syafaatul uzma fil yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Pamirsa sami kang kula mulyakaken dan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ing wekdal punika kula badhe nyampaiaken ingkang terkait napa ingkang dados tetenger tetengeringipun tiyang ingkang bagus atawin amal-amal ingkang sholih, amal-amal tiyang-tiyang ingkang becik. Kula sapunika wonten wasiatipun malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng sahabatipun sekaligus putri putra mantunipun nggih menika sahabat Ali radhiyallahu wajhah. Ngendikanipun, ya Ali, li sidqi salasu alamatin, kitmanul ibadah wa kitmanus sadaqah wa kitmanul musibah. Ya Ali, he Ali, li sidqi iku tetep kudu wong sing bener, wong sing temen, wong sing sidik, wong sing jujur. Nggih menika salasu alamatin wonten tiga. Pinten-pinten tetenger, pinten-pinten tondo, pinten-pinten alamat. Engkang sepindah nggih menika kitmanul ibadah, suci nyimpen ibadah. Ateges kitmanul ibadah niku ndelekno ibadahipun, mboten dipun ngedeng-ngedengno, mboten dipun pamer-pamerno, mboten dipun napa doh-dohno kalian tiyang sanesipun. Pun anggenipun ngibadah, ngibadah ikhlas nyuwisiaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mula nikilah ingkang disebut nggih menika hablum minallah, hubungan kita kantian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amargi napa? Amargi hubungan kita kalian Gusti Allah punika terkristal, ya menika terkristalipun tenggene sikap atawin perbuatan atawin amal kita arupi ta'abud dateng Allah sekaligus mentauhidkan Allah, ya menika nyuwijikno Allah, ya menika napa? Ibadah kanthi nyuwijikna Allah Subhanahu wa taala. Mboten sanes-sanesipun menawi kita ngibadah salat, salat mergi wonten makhluk ta mriku, wonten mergo dipandang tiyang niku cah niku kok sregep, tiyang niku kok sregep, atawin mungkin wonten sesuatu sing dipun karepaken dateng tiyang sanes kanthi amalan ingkang dipun lampahi niku wau, niku termasuk mboten kitsmanul ibadah. Mergo ibadah niku mligi kangginipun Allah Subhanahu wa taala, termasuk ala namatipun tiyang ingkang sidik, tiyang ingkang jujur, tiyang ingkang bener. Sepindah nggih menika kitmanul ibadah. Ya no, ngumpetno ibadah. Dalam arti mboten kok kedah kita nek ajeng ibadah niku ngumpet-ngumpet mboten.
boten ngoten, boten maksud ingkang yang secara bahasanipun terus ngumpet nalikanipun ibadah boten. Ateges anggenipun kita ngibadah niku boten terus kita pamer ke. Pamer niku boten berarti pas kita ngibadah terus kita doh keti yang boten. Bisa jadi kita ngibadah nenggone masjid, banjur keluar masjid, kita riak, kita gunem-gunem kanti nyerita-nyerita no supados tiyang niku respect dateng kita kanti ibadah kita niku wow. Nah niki naminipun boten kitsmal, boten kitsman. Nah, terus wale boten terus kemudian kita kedah tenggene sebuah ruangan ingkang tertutup supaya tiang boten waruh boten ih artosipun anggenipun kita ngibadah niku kedah noto ati kita supados niat anggenipun kita ngibadah niku betul-betul nyuwijik no dateng Allah Subhanahu wa taala boten kangge sanesipun niki ingkang sepindah ingkang kaping kalih nggih menika wajibmanus sedekah. Gitsmanus sodakoh niki nyimpen sodakoh nggih sami. Boten kok sodakoh kita terus kedah. Boten enten tiang blas banjur kita sampai sodakoh boten. Ateges anggenipun kita sodakoh niku boten kita pamer-pamer kedatang tiang. Ateges mungkin anggenipun kita sedekah nggih sedekah kanthi ikhlas ikhlasipun penggalih pilih anggenipun kita sedekah boten sanes memang antu-antu ingkang pahalanipun saking Allah Subhanahu wa taala wa kitsmanun musibah termasuk malih nggih menika nyimpen musibah delekno musibah nah niki ingkang paling berat menika. Amargi napa anggenipun tiyang nalikanipun angsal musibah. Boh musibah niku alit, boh musibah niku besar. Mesinipun mengiba, iba niku nggih. Dengene ngarsanipun Allah, donga kalian Gusti Allah, ya Allah. Mugi-mugi paringi sabar, mugi-mugi paringi kiat, mugi-mugi paringi tetap istiqomah. Lan mugi-mugi jenengan paringi jalan keluar ini pun boten tapi tiga tiang niku biasanipun anginipun angsal musibah banjur terus cerita marang tiang. Nah kadang-kadang tiang niki benten sok-sok malah manas-manasi sok-sok justru malah aweh omongan sing aweh omongan niku boten sebagai solusi malah justru nyalah-nyalah no atau wen malah justru solusi ini pun solusi ingkang boten saya niki mula tanggenipun setunggalipun dawuh niku ngendika akan wasta'inu bil kitsman jalu tulung siro kelawan kitsman kelawan nyimpen mergi napa menungso niku biasanipun nek perkawis-perkawis ingkang apik-apik niku wau yeah, susah aung biasane elek we susah anginipun nyimpen hawanipun pengen cerita hawanipun pengen ngomong lah menungso niku mestinipun kalih menungso liyane sok-sok boten cocok salah kefahaman nggih wonten. Nah biasanipun mulanipun wasta'inu bil kitsman nyuwono tulung sira kabeh kelawan kitsman kelawan nyimpen napa mawon termasuk nggih menika nyimpen ibadah kita supados ibadah kita niku betul-betul terjaga maka lisan atawin tindakan kita pun supaya bisa menjaga niku wau ibadah kita sedekah kita nggih sami kita simpen wakit semanu musibah niku wau nggih tapi dalam artian pilih kitsman termiki ten mriki bonen arti terus kemudian kita kedah ngumpet anggenipun ibadah ngumpet anggenipun sedekah ngumpet anggenipun kita asal musibah boten pun mengalir kemawon ning dalam artian ati kita manah kita mung sing dituju nggih menika Allah Subhanahu wa taala kitsman sedekah misalkan nah sedekah kemawon kan pun istilah sedekah niku wonten sedekah wajib wonten sedekah sunnah
Bahkan tengginipun Al-Qur'an iku wau wonten pinten-pinten istilah. Istilah wonten sedekah, wonten infak, wonten zakat. Nah, biasanipun zakat ya terkait kalian harta benda ingkang kita kedah zakati, keluarkan sebagian dari harta punika sebagai bentuk dari ya sedekah, tapi sedekah wajib. Wonten malih infak. Infak niku wau saged dipun wastani napa mawon ingkang kita belanjaaken, boh berupa napa kemawon nggih kangge perkawis ingkang sae, lan niku maksudipun ten infak. Ning masalah infak niku biasane termasuk terkait kalian materi. Nah, sedekah niku wau luweh umum. Materi nggih saged, non materi nggih saged. Wong kita senyum mawon termasuk niku sedekah. Mula ten mriki sedekah dalam artian sedekah ingkang lebih luas nggih, lebih luas. Para pamirsa sami kang kalau mulyakaken lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih pengendikanipun Kanjeng Nabi, ya Ali, ya Ali, walil abidi, lan iku tetep ketuyung iba wong kang ibadah, wong sing ahli ibadah. Wong niku ana kalane ahli ibadah, sregep anggenipun ibadah. Ning wonten tetengeripun, wonten alamat-alamatipun menawi kita termasuk boten nggih. Masyaallah. Menawi kita mah termasuk wong sing ngaku ahli ibadah niku nggih kedah dipun koreksi sebenarnya. Ya nek ibadah ini pun niku ibadah ingkang ditampi dening Allah kanthi niat ingkang ikhlas kangenipun Allah. Lek menawi boten, naudzubillah kan nggih. Mula monggo kita waos. Ya Ali, ya Ali, walil abidi, lan iku tetep keduyong kang ahli ibadah, wong sing abid. Iku ono salah soalamatin utawi telu piro-piro tondo tetenger kang yam kutu sing sepindah ya meniko banget bendune sapa abid nafsahu ing awake abid wayo hasibuha lan niti-niti sapa abid ha ing awake anapa ha ing awake wayutirul kiam lan dawaake napa ngadeg baina yatajillahi ta'ala ing dalem antarane ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, wong kang ahli ibadah iku ana telu alamate sepindah ge menika arep banget ambendoni ing awake, tegese anjing kle apa jengkeli, bendoni ini kan jengkeli ing awake atau ing anggota badane, anggone pepeko nglakoni ibadah ngedoi cegah. Tegesipun ngeten, yam kutum bendoni sapa abid ing awake abid. Terus piyambake niku wau jengkeli ing awake menawi piyambake niku boten nglampahi ibadah. Kadang-kadang kan sok awak jasad niki rasanipun niku abot kanggenipun ibadah. Lah niki tiyang kok piyambake niku ahli ibadah ngeraos sing kados ngoten niku piyambake jengkel marang awake dhewe. Aku kok iso awakku rasane abot kanggo ibadah iki piye ya? Ape tangi wae kok susah ya. Ngoten niku termasuk bagian saking alamat yam kutu nafsahu ye wa yuhasibuha. Dadi yang misalkan biasa-biasa mawon anginipun pendenipun piyambake misalkan telat anginipun jamaah biasa mawon, ninggal jamaah biasa mawon. Alah, sesuk dak iso ono adzan nah. Ndak mengko iso ono anu meneh salat waktu meneh. Mboten enten rasa susah. Ateges piyambake niku mboten merasa getuni marang awake dhewe. Getuni marang awake dhewe kok awake niku iso ninggal perkara sing apik niku wau. Perkara sing haruse kedah dipun lampahi meskipun niku mboten sebuah kewajiban misalkan. Ya Allah, masa aku dina iki misalkan kok ora poso ya. Padahal aku ya sehat-sehat wae. Tapi kok abote ngene ya poso niku.
ra tau tak latih mungkin yo awakku iki piye sih kok kaya ngono. Misalkan mawon niki termasuk saking alamat-alamatipun tiyang ingkang seneng ibadah. Ateges niku wau anggenipun jengkel marang awake dhewe nalikane awak niki susah diajak ngibadah atawin nalikanipun awak iki ninggal perkara sing perkara niku kedah dipun lampahi minangka ibadah marang Gusti Allah. Niki termasuk tiyang ingkang lek duweni perkara duweni ati sing ngoten niku termasuk tiyang ingkang alamatipun tiyang sing seneng ibadah. Terus ingkang kedua nggih menika yuhasibuha wa yuhasibuha niti-niti ing awake mengevaluasi selalu introspeksi dirinya nggih menika tegese niti-niti ing awake niku anggone nglakoni dosa sebatas napa sih anggenipun kawula niku niti-niti masalah napa sing sekirane mbok menawa ana kesalahan-kesalahan. Nah, kita kadang-kadang kan mboten. Niti-nitinipun mboten masalah ing kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, ateges evaluasi datang kekurangan niku jarang. Tapi memandang dari sebuah hal yang sampun kita lampahi saking kebaikan. Kebaikan niku wah aku sing nglakoni ini ngene, wis merasa cukup sehingga lali kalian kekurangan-kekurangan. Tadi niki wau termasuk bagian saking tiang alamatipun tiang ingkang ahli ibadah seneng ibadah piyambakipun kirane apa sih sing kurang sampun maca Al-Qur'an tapi mocaan Al-Qur'an ku mau kira-kira apik apa ora ya ateges niku termasuk mung sekedar maca apa wis tak angen-angen maknane karepane tak fahami atau dereng ya. Niki termasuk saking niti-niti ing awake tegesipun anggenipun nglampahi perkawis ingkang pun niku termasuk pun secara menyeluruh atawin secara sae napa dereng. Ingkang kaping 3 nggih menika wayutilul qiyam benayatillahi taala. Dawa'ake ngadeki ana ing ngarsane Gusti Allah taala tegesipun nalikanipun salat. Nah, nyun sewu para pamirsa sami kang kula mulyakaken nanti pun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Salat punika termasuk saking cerminan saking kita sejatosipun. Menawi anggenipun kita nglampahi salat yen iki wau aja sampai terus kemudian kita merasa terburu-buru anginipun kita ngelampai sholat sampai rukun istiqomah napa rukun tumak ninah niku mung sekedar hanya untuk memenuhi persyaratan kemawon sediluk banget mung cuman sekedar tumak ninah cuman sekedar subhanallah tapi maksudnya subhanallah tak walau nalikanipun tiang niku termasuk saking napa alamatipun tiyang ingkang ahli ibadah yelek salat salatipun ingkang tenang boten krusa-krusu terus mungkin nek salat dhewean ya nek salat dhewean arah agak didawakno seneng nyantai. Nah kita kadang nek dadi imam niku diwalus-alusno Allahu akbar walus ngoten le maca sek temenanan surat ya kita ya surat sing rada dawa-dawa sithik ngono menawi dados imam tapi nek salat dhewean wah cepote sapore ini. Nah niki kualik sebenarnya nek dados imam atawin pas jamaah ngoten niku pun standar boten kecepetan nggih boten kelambatan suratipun nggih surat-surat ingkang standar delok makmumipun nek kita dados imam tengene masjid umum nggih monggo salat ingkang standar nek masjidipun mungkin wonten setunggalipun kiai napa-napa kan menawi pun tradisinipun salat agak sedikit panjang nggih pun memang tradisinipun ngoten iku pun memang kedah delok-delok santrinipun nek santrinipun niku sing pripun anggeni keadaanipun makmum niku kan benten-benten mula Kanjeng Nabi niku termasuk tiang ingkang banget bijaksananipun sepanjang sejarah ingkang paling bijaksana nggih menika Kanjeng Nabi nalikanipun mimpin atawin ngimami salat. Mergo makmumipun Kanjeng Nabi tidak pernah
yang merasa bahwa boh kecepetan, boh kurangan, merasa puas sedaya diimami pun Kanjeng Nabi. Nek kadang kita kan dados makmum cepet sithik ana sing siji rembang sing sing nom-noman seneng menawi kelambatan sing nom-nom rapati seneng sing wong tuwa seneng gitu. Nah niki golongaken nek menawi mboten bijaksana dereng bijaksana. Ngoten ya, termasuk wayutil qiyam binayatillahi ta'ala. Nalikanipun ibadah sholat, mungkin ibadah sanesipun ya termasuk sholat, sholatipun direksa mula gurukna retenana ingkang terang aja ngasih ibadahmu dak kawilang kan ngoten ya. Gurukna retenana ingkang terang aja ngasih ibadahmu dak kawilang. Rukun Islam akihe limang perkara ingkang dingin syahadat kelawan suara kafindone salat fardu limang wektu kaping telu poso awet tanggal 1 saking wulan Ramadan tumeka akhir kaping pati awet zakat maring fakir. Niki rukun Islam nonton sekian sal ingkang terakhir haji ing Baitullah. Nah sedaya niku wau kedah guruk nortenono ingkang terang, carilah ilmunya dengan kepada guru supaya bisa lebih terang supados saged gamblang aja ngasih ngibadah hidak kawilang. Jangan sampai anggenipun kita ngibadah niku ngibadah ingkang sia-sia, ngibadah ingkang tanpa guna mergo mboten katetepan, mboten apa, mboten pepak kanthi syarat lan rukunipun. Ngoten nggih, dados termasuk salat mriki monggo kita nggih salat biasa ngoten mawon. Menawi jamaah niku wau standar, mboten kecepetan, nggih mboten kelambatan. Sami anggenipun kita salat dhewean, mbok salat sunnah, mbok salat napa, coba mungkin kita resapi, kita niki enakaken, santai. Kita nikmati salat kita kanthi khusu Allahu Akbar terus banjur maca surat sak isane ngoten mawon, maca surat sing sak murwate sing sekirane sing penting cendhek maupun dawa, sing penting ampun krusa-krusu. Mungkin cendhek ndak masalah ning kanthi dibaca secara tartil biasa ngoten mawon, boten dibaca kanthi krusa-krusu. Makhroje temenanan supados anggenipun kita nglampahi salat niku boten terkesan mergo mung cuman hanya sekedar nglampahi salat tok kangge ngetok-ngetok nek wis salat. Nah niku kan ampun nggih. Ya tegese pun kita memang betul-betul salat Allahu Akbar kanthi temenanan. Matan kula wangsuli malih ya ali yunil abidi salah soalamatin ya mengkutu nafsahu wa yuhasibuha wa yutul qiyam baina yadayillahi ta'ala. Menika wonten tigang alamat anggenipun tigang tondo anggenipun tiyang ingkang ahli ibadah seneng ibadah. Imeniko yamkutu nafsahu wa yuhasibuha, selalu introspeksi diri datang piyambak awake lan merasa jengkeli atau merasa nopo ya, merasa niku wau jengkel datang awake dhewe nalikanipun piyambak niku ninggal perkara ing kira-kira perkara niku kedah dilampahi ning terus badhe niku nggih. Itu sebuah pelajaran kan ngoten nggih, dados sebuah pelajaran sing sak mangke aja sampai ngoten malih diusahakan. Terus wayu hasibuha dados tiyang ingkang selalu introspeksi diri datang perkawis sing kira-kira kurang datang piyambake lan watu yutilul qiyam baina yatillahi ta'ala. Seneng mula kita niku sebenarnya wonten dua kesempatan. Nah, kesempatan diantaranipun anggenipun kita ngisi napa ngisi kehidupan kita ya dalam rangka semua sih memang ibadah ya, ibadah sedaya pun cuman niku wau ana kalane kangge golek ilmu, ana kalane
ibadah-ibadah ingkang mungkin sholat, ingkang poso, dan segala macamipun. Dan iki tergolong kalian sing penting anggenipun kita nglampahi perkawis niku wau kanthi boten krusa-krusu, boten ateges khusus nenggone masalah sholat, boten terus kita sholatipun mung koyoke wis sholat ngoten mawon boten ampun. Kita kese syarat lan rukune kedah kita tetepi temenanan lan mekaten, mugi-mugi manfaat datang kita, manfaat datang keluarga kita. Akhiripun pangapunten saking arah punapa kaula Muhammad Nawawi saking al-Sidzwaid Rahman. Ngaturaken akungipun pangapunten saking arah punapa atawin saking arah anginipun kaula nyampeaken menawi wonten kekirangan lan boten ketepatan anginipun kaula nerangaken nggih akungipun pangapunten. Alafu minkum, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bapakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Eh, iya ya.
1: Aku nek keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculane dadungku iki sik. Pakmu ki

0: Habis gelap terbitlah terang. Ya, dari hatiku sindang luar biasa enak banget tadi. Halo.
1: Halo, selamat malam, Mas.
0: Selamat malam, Bu Dekar. Deh.
1: Pripun kawarta panjenengan?
0: Tetap bagus. Pitekso.
1: Nggih,
0: alhamdulillah.
1: Oke, nyuwun diputerkan lagu, Mas.
0: Napa?
1: Menapa ingkang mau diputer satu lagi sedpun?
0: Mangke menika wonten Bengawan Solo karo Kota Solo.
1: Pilih. Bengawan Solo
0: karo Kota Solo, ayo mirip
1: milih. Kancang mobil, dan apa kancang mobil?
0: Klasik, wow, bon. Asli.
1: Arti kehidupan saja.
0: Oh, tembok, botol, arti kehidupan itu kan pop keroncong enten keroncong.
1: Bengawan Solo terus.
0: Kota Solo.
1: Bengawan Solo mawon.
0: Oh, Bengawan Solo. Halah.
1: Ya.
0: Are kelangi apa piye ta? Mumpung hewane panas iki nek nyemplung Bengawan Solo enak lho.
1: Ben adem aku duwe sedherek ten mriko kok.
0: Oh, teng pinggir Bengawan.
1: Nggih, pokoke caket mriko,
0: Mas. Nggih.
1: Nono badhe andum salam sekecil ben Mas.
0: Nggih.
1: Sing niki Pak Sastro.
0: Nggih.
1: Sing dengake kula jajanan laris Tanjung Simpul terus. Bu Dewi, Bu Yanti kekalipun. Pak Sabut, Mas Dewa Tantean. Bu Anggun, Bu Minta Pak Kaswanto, Bu Upi, Bu Kendalu, Bu Antemelek, Bu Sarbini, Bu Toro, Pak Abdo Gopur, Kagem Sedoyo Kemawon. Kagem Mas Tono, jalan menikah mungkin tanpa pengaringan sehat. Ya, santi semangat pusing ya Mas Tono.
0: Ngeten siap, Bu Desami kalian penjeningan ya, sehat, tinggal, semangat.
1: Niki kalau kula rewingane setunggal sak minggu mboten ten mriki Mas, mboten ten
0: bae. Oh, alah.
1: Mboten kepake panjenengan.
0: Iya, kae tak golek pirang-pirang dina
1: iki. Iki tanggane kula dadi sedo dadi dereng sampun pitung dinten
0: bertampung. Derek ngaji riyen ngajake.
1: Nggih,
0: sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dekar, ya Jan. Sastra.
2: Kulon Wun.
0: Monggo.
2: Kendalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun kang kabare kang?
0: Alhamdulillah, di apik di Mas. Sehat
2: ini bakas. Malam Minggu untuk tanggapan ning ndi?
0: Malam Minggu wingi prai, Minggu yo prai. Minggu mau latihan tok.
2: Oh, ngono ta.
0: Nggo wayangan sok tanggal 24 iki wayangan ning RRI Semarang halaman.
2: Neng gone auditorium apa neng gone halaman?
0: Neng halaman no, digelar neng halaman.
2: Dalangnya sinten dalangnya?
0: Dalangnya mereka Ki Ketut Budiman kalian Ki Anom Suwito.
2: Oh, anaknya Anom Suroto.
0: Orang terai sih terah meranggen.
2: Orang kali kon podo nganggu Anomi.
0: Enggak, saya Ki Anom kabeh.
2: Mas iki keroncong klasik ya?
0: Keroncong klasik.
2: Aku puterno anu Mas.
0: Apa?
2: Oh suci kekasihku yang ayu rupanya. Aduh, suci Mas.
0: Keroncong suci nggih.
2: Iya. Aku mbiyen duwe kanca jenenge Suciati.
0: Alah padha, aku ya duwe kanca Suciati tekan sayahe isih nyinden ae.
2: Kanca SMP
0: ya Mas. Ora. Keroncong suci.
2: Salam kagem Budhe Karyati wae nggih. Nggih. Dewi ngira dodol nang ndi jare?
0: Anu, tanggane Kesiripan.
2: Oh, Kesiripan. Ya kudu lho wong jenenge tanggane Kesiripan masa ya dodol.
0: Lah iya.
2: Salam kagem Bu Yanti kekale Bojonegoro dalah Randu Blatung. Bu Purnani ingkang wonten Giri Marto.
0: Oh iya.
2: Ismantoro apa Giri Marto to?
0: Purnani.
2: Ono Giri nggih. Ajeng Bu Minkas Panto dalah Bapak Pak Atin Sutrisno, dangu kok mboten kegono nggih.
0: Ha iya.
2: Ajeng Upi, monggo minggah Bupi. Mas Tono sing anu lho siaran.
0: Lah iya.
2: Terus Eyang Hariwasito, Bu Arti, Ngeno, Eyang Kartika, Eyang Titin, Bu Eni Kekali, bojo adalah Magersari.
0: Magersari nggih.
2: Jajeng Dewi Nawang Wulan di SP.
0: Nah, jarene wingi Dewi apa kae Jenggiratwati. Dewi Jenggiratwati kok
2: ganti Nawang Wulan.
0: Iya wes.
2: Ya, salam buat semuanya saja yang sedang menikmati acara Keroncong Klasik Perempat RRI Semarang, yeah. Di mana saja bisa menikmati acara ini. Selamat berkeroncong ria sambil istirahat malam. Buat Mas Tono sugeng ayah gating antos paripurna mangke. Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Sastro Jenggirat. Nggih, terima kasih Jan. Pendengar aktif niki nggih. Kang Sastro Jenggirat. Bu Dekar ngaten niku wah jan jos tenan nggih. Bu Arti. Bu Arti ngenuk menika nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, matur nuwun. Tembang keroncong telomoyo Mas dari Mus Mulyadi. Suwun Mas Tono, selamat bertugas selalu. Sehat bahagia sekeluarga. Sehat bahagia sekeluarga, sejahtera, ceria, semangat dan rezekinya berlimpah-limpah. Amin. Alhamdulillah. Salamnya untuk semua pandemeni ramai keroncong perompat. Selamat beraktivitas. Ye, Dewi Nawang Wulan iki digoleki Dek Sastro Jenggirat, disalami Dek Sastro Jenggirat. Kang Noto Sate, nggih, Kakang Wirasaba wonten ing Pranggen, selamat malam. Kemudian Ibu Eni Rinjani juga selamat malam, Bu. Sehat-sehat selalu nggih, Bu nggih. Wah, ini pangsiunan RRI menika. Kemudian Pak Ahmad Irwansyah dan lain sebagainya. Silakan yang mau gabung masih kami tunggu telepon maupun WA. Dek Upi sing ayu dhewe. Anggere dilem ki terus sing kemayu jendit ngono iki napa kaya gangsir.
3: Bangga ning dodo sesek.
0: Kaya walang diternak.
3: Goreng. Mas ini lagu apa Mas?
0: Lagune keroncong asli dek.
3: Ya wes, aku diparingi bunga mawar.
0: Bunga mawar, apa mawar berduri apa sekuntum mawar? Iki angel.
3: Wes mau sembarang.
0: Bunga mawar.
3: Kita tinggal ngono, bingung lah repot.
0: Iya, wangku iki ya nulis saya.
3: Apa gambar tiga itu?
0: Iya, bunga mawar.
3: Bunga mawar boleh, mawar berduri boleh, terus
0: bunga mawar,
3: mawar merah boleh. Bukan cuma mawar bosok.
0: Eh, aja nek mawar bosok ki nek malah kaya kowe. Wah, nek mawar berduri ki saya rada lumayan, nek mawar bosok ki ya aduh semambu.
3: Ya betul katamu kok memang. Terima kasih.
0: Iya terima kasih Kak Ya.
3: Sama buat Buka Hati, buat Bulanti keduanya, buat Dek-dek Titin di Lampar Tengah. Semoga selalu mendengarkan perempat. Semoga selalu terhibur dan bahagia. Ya, itu Pak Sastro Jenggirat, alat Pak Suranto. Ini ngedapi apa ya? Lewat goreng. Kalau saya Rondo Royal.
0: Rondo Royal, kena Rondo tua Royal.
3: Pemain Mas nampak.
0: Eh lah, pi uang aja neng kemen.
3: Untuk Mas Tono semoga selalu sehat, semangat, bahagia.
0: Je.
3: Wanita rezekinya, duitnya setumpuk.
0: Amin.
3: Biasa keluarga.
0: Alhamdulillah.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, jendit kaya walang goreng. Upi Supiati, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titin nika.
4: Nggih.
0: Bu.
4: Mas kula lagunipun ngikut mawon.
0: Ngikut mawon.
4: Nggih. Tak jadi salam-salam ya Mas Tono.
0: Monggo.
4: Adem Kakak Upi kalau wau matur suwun. Saya selalu Roger terus.
0: Oke, sip.
4: Di kagem Bu Heri Wasito, Bu Arti. Yeah. Sampeen, Bu Inop, Bu Kartika, Lajeng, Bu Eni wonten Bojo, Bu Eni wonten Magersari, Bu Mingkas Panto, Bu Toro, Bu Sri Wahyuni, dan Bapak Ibon, Pak Noto Sate, Pak Sabto, Pak Sastro Sendirat, Matur Suwun, Singgolanipun, Pak Joko KSN, Pak Abdul Gopur, Lajeng, Pak Kabut SDG, kalian Pak Subagio, lan sedoyo kemawon nggih Mas Sono.
0: Nggih, Bu.
4: Kangge Mas Sono sedengahe jejibang ngantos purnanipun gati. Mugi-mugi rezekinipun tansah lancar. Dompetipun kebak terus.
0: Amin amin nggih.
4: Matur suwun sedengali asalamualaikum.
0: Sami kagem panjenengan ugi, Bu. Nggih, Bu Titin Lamper tengah menika nggih. Matur nuwun tungane sing apik-apik. Lumintu kagem kula lan panjenengan dan semua pendengar perumpat. Halo Pak De Parjiono.
5: Ugeng lalu Matono.
0: Di asma panjenengan menapa Parjiono apa Pardiono to?
5: Parjiono.
0: Pardi nggih.
5: Nek jenenge komplit Matius tu Parjiono tapi tak undang Parjiono wae.
0: Oh. Lang nggih nggih nggih
5: Pak. Undang-undangne gampang.
0: Nggih Pak De Parjiono. Ah cocok nih.
5: Pardiono, Pardiono.
0: Nggih, Pardiono.
5: Niki lagune apa Mas Tono?
0: Menika lagunipun keroncong asli, keroncong murni.
5: Kon keroncong murni ne berarti nek layu sebelum berkembang mlebu mboten.
0: Niku mboten niku. Lebune pop keroncong nggih. Pulau Kenangan pripun? Pulau Kenangan ya Tikus Sendang apa? Oh, nah, kasih.
5: Oh, kasih, oh, kasih.
0: Oh, kasih, nggih.
5: Dalam ya Pak Kabut
0: Aten
5: SGG
0: yes.
5: Pak Mul Kempung
0: Kempung
5: Singkot Putih Singkot Putih Pak Kabutarto Mbak Dewi terus Bu Kek Bu Eni Bu Jo yang di Porono kan Bu
0: Bu Dekan
5: Bu Karti
0: yes, Bu Karti
5: oh ya salam kenal Bu Karti Obagio Tinggi Moyo Tak kemas tono juga ngangge tugas yang terus paripurno tetap semangat matenun rezekine lumintu kapan wayangan nih?
0: Niki tese tanggal 19 kali 4 likur kali 7 likur mungkin se
5: rodo ini kapan wayangan nih?
0: RRI wayangannya tanggal 24 malam Jumat Kliwon
5: mereka. Oh malam Jumat Kliwon TBRS mboten
0: wonten mriki mereka gabung TBRS dipun boyong dateng RRI ngiras pantes oh. Malam Jumat Kliwonan lan hari radio ngaten.
5: Oh nggih selamat hari radio Mas Tono.
0: Nggih nggih matur nuwun.
5: Sekali mudara tetap mudara. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak De Parjiono nggih matur nuwun Pak De. Wah jan cocok tenan menika. Masih ada yang muntrup-muntrup. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Iya. Aku ketemu lagu.
0: Lagu apa?
6: Bunga Anggrek.
0: Bunga Anggrek. Ya, tunggu ya dong.
6: Itu
0: Eh. Gue gitu suaramu
6: kok. Aku lagi batuk.
0: Oh.
6: Napa?
0: Mbak deploke lumut kijing, goleke lumut kijing.
6: Aku tak kasih kencur,
0: Pak. Oh, kencur campur krikil. Aja lo. Aja campur krikil. Kok malah.
6: Ya enggak lah.
0: Aja mesake maneman wong kowe iki wong ayu-ayu ya ta.
6: Awas jangan sih.
0: Nek wis wis wong ayu-ayu nek kelelegen krikil
6: ya malah. Ya ora tau ora.
0: Jenenge tanggane.
6: Emang tahu ngerti ya?
0: Yes, ya, ngerti kok alam
6: Pak. Salam buat Bapak Sastro Sendirat, Bapak Pardiono, Bapak Ibu Ibu yang pertama itu siapa?
0: Pa.
6: Ibu Jeparo itu loh.
0: Jeparo
6: Bu Dekan. Bu Karyati.
0: Bu Dekan.
6: Bu Karyati terus Bu Dimas.
0: Budimas
6: terus bapak-bapak semuanya saja ibu-ibu salam sejahtera buat Mas tolong saya kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur,
0: rezeki
6: yang berlimpah barokah.
0: Ya.
6: Kalau pulang nanti hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Ya, pintar.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada. Bu Dewi Nawang Wulan. Kelangenane sastra jenggirat iki cocok tenan lho.
7: Dukung dalem Mas Tama.
0: Kalian sinten wonten pundi?
7: Saking Pak Sapto Kang Uwe Brompat.
0: Aduh, Pak De Sapto. Kene Pak De, pripun kabare kowe?
7: Saya Mas Tama.
0: Cocok.
7: Pripun jenengan?
0: Alhamdulillah kula kaparingan kesaenan Bagas Waras rezeki lumintu.
7: Alhamdulillah.
0: Sepokoknya
7: lagu ini pun ikut mampun ikut
0: mewan
7: anu salam mau kan gini Bu Titin Indenok Tambah N Bu Eni Bu Jo Pasan Pak Joko KSM Pak Noto Sapi Kuping Hu Rasan Bu Selap Butik Toyo, Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Tan Sri Mawan, gimana?
0: Mawan,
7: matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembali ke tembang ya, kita kembali ke tembang dulu. Tembangnya rentetan ini ya, oke dinikmati. Mulai dari Bengawan Solo, Bu Dekar, dimyarsake. Nanti Bengawan Solo ada Keroncong Suci, Telo Moyo, Bunga Mawar, ya ta? Terus Oh Kasih, komplit pokoknya.

0: Adik.
1: Iya, Bu. Ada apa?
0: Kenapa airnya nggak dimatiin? Lihat tuh, sampai tumpah-tumpah.
1: Iya, Bu. Lupa, maaf. Lagian cuma air.
0: Adik. Kita itu harus hemat air loh. Karena dengan menghemat air, kita bisa mencegah resiko terjadinya krisis air. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga menghemat energi. Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita tidak menghemat air, kita akan mengalami kelangkaan air bersih. Kita tidak bisa minum, memasak, mencuci, mandi, dan keperluan lainnya, Dek.
1: Hah? Tidak bisa minum, Bu?
0: Iya.
1: Ada nggak mau main air lagi ya, Bu?
0: Bagus itu. Cara menghemat air mudah kok. Mulai dengan penggunaan air secukupnya. Matikan keran jika tidak digunakan. Dan mengurangi penggunaan air, baik untuk menyiram tanaman atau mandi. Karena menghemat air menyelamatkan lingkungan.

0: Mula to, Pak. Nek ngrungokke radio ki, aja mung dangdutan wae. Berita lan informasi ki yo dimirengke. Ah, dasar wong kurang piknik.
1: Sungai bukan tempat pembuangan sampah. Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan terhambatnya aliran air dan tersumbatnya gorong-gorong atau pintu air yang akhirnya akan menimbulkan banjir. Jaga kebersihan lingkungan, lindungi diri, keluarga, dan masyarakat.

Wayan. Selanjutnya Perumpat RRI Semarang akan menyuguhkan acara Pesona Budaya Batak. Malam hari ini kita bertemu kembali dengan narasumber kita yang selalu setia menemani kita dalam Pesona Budaya Batak. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Binsar Siregar, MPSI, pekerja sosial medis dan pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Widuri Jakarta. Sedangkan topik yang akan diangkat malam hari ini adalah tentang hak-hak peserta adat atau sering disebut dengan parjambaran dan jenis-jenis jambar. Oke, satu tembang dulu. Tembang dari Melayu Deli, ya, Tanah Batak. Kita nikmati bersama. Ada Sri Mersing.

0: tanah Melayu Deli ya, Batak, Sri Mersing, yang disuarakan oleh Tiar Ramon, sudah membuka nuansa kita dalam suguhan pesona budaya Batak malam hari ini. Seperti yang kami informasikan tadi, sahabat budaya, malam hari ini kita bertemu kembali dengan narasumber kita yang selalu setia setiap Senin malam menjumpai Anda ya. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Binsar Siregar MPSI yang di sela-sela kesibukannya senantiasa meluangkan waktu untuk berbagi tentang ilmu budaya, ilmu adat tradisi yang lestari di tanah Batak. Dan malam hari ini topik kita melanjutkan yang kemarin ya, Senin kemarin, adat atau peserta adat yang dalam bahasa Bataknya ini disebut parjambaran, dan juga nanti ada jenis-jenis jambar akan dikupas oleh Bapak Dr. Andes Binsar Siregar MPSI. Selamat malam Pak Binsar.
1: Selamat malam Mas Tono, Sugeng Dalu, para pendengar.
0: Iya, alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat dan baik ya Pak ya.
1: Ya.
0: Oke, kita lanjutkan topik kita Senin kemarin ya Pak ya. Dari Senin kemarin ini sudah kita mulai tentang hak-hak peserta adat atau parjambaran. Nah, malam hari ini akan kita kupas tentang apa ini Pak?
1: Ya, jadi jambar itu adalah hak atau bagian kita ya. Kalau kita menghadiri suatu acara adat, kita dapat apa? Gitu. Nah, jadi minggu lalu sudah kita bahas, tapi secara spesifik ada 4 jambar itu.
0: Ada 4 jenis jambar
1: ada
0: ya Pak ya?
1: Ada 4 jenis jambar yang memang menjadi hak peserta upacara adat itu ya. Jadi yang pertama dia adalah jambar hata
0: ya,
1: hak bicara.
0: Iya,
1: hata itu bicara ya. Jadi jambar hata itu jadi hak bicara si peserta itu diatur di dalam sistem adat itu. Lalu yang kedua itu jambar artos.
0: Wah, jambar artos ini mendengar kata hepeng, artos ya. Ini kok mak teratap gitu ya Pak ya, artos
1: iya.
0: Ini.
1: Artos kata orang Sunda ya.
0: Iya betul. Kalau orang Jawa arto gitu ya
1: arto,
0: Pak.
1: Arto, ya itu dia. Dan ini ya memang alat perekat yang bagus juga ini.
0: Iya betul.
1: Iya, ada jambar hepeng ya, hepeng atau artos itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah jambar juhud.
0: Jambar juhud
1: itu daging yang sudah di hewan yang disembelih.
0: Ya.
1: Ya, nah itu ada bagian daripada hewan itu yang dijadikan sebagai makanan adat itu ya, tudu-tuduni si panganon katanya. Nah, jadi tidak semua itu dimasak, direndang ataupun tidak semua ya dimasak, tapi ada bagian-bagian tertentu mulai dari bagian kepala, ada bagian leher, kemudian ada bagian ekor, ada bagian tulang dada. Nah, itu punya simbolik-simbolik yang diserahkan dalam acara formal
0: kepada yang berhak menerima.
1: Yang berhak menerima.
0: Baik, kemudian yang keempat
1: lalu yang keempat ini, nah ini dia seni tari yang masuk dalam adat gitu ya. Jadi orang Batak kita kenal tarian orang Batak itu yang disebut tortor.
0: Tortor, ya.
1: Nah, jadi tortor ini ketika upacara adat besar dan lalu mengundang ini gondang ya, ada gondang namanya gondang sebangunan ya. Jadi ya artinya itu satu perangkat musik Batak yang lengkap. Nah, nanti lalu akan para peserta menortor ya.
0: Menari nah, begitu itu, ya Pak ya.
1: Iya.
0: Menari.
1: Nah, itu ada tata kramanya. Nah, inilah pengaturannya itu. Nah, itu yang disebut ya ada hak menortor itu seperti apa. Oh. Jadi itu juga teratur. Jadi enggak, oh saya mau nari-nari aja, enggak bisa begitu.
0: Ya, enggak bisa, ada aturannya begitu.
1: Ada aturan, ada rule of the game-nya.
0: Ya, oke, Pak. Ini kita kupas satu per satu ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Tadi yang nomor satu ada jambar hatta. Jambar hatta ini adalah hak berbicara begitu ya, Pak ya.
1: Betul,
0: nah, ini
1: betul.
0: Siapa saja yang diberikan hak untuk berbicara dalam suatu adat ini, Bapak?
1: Ya, jadi aturan yang pertama itu semua hak-hak itu diberikan seturut dengan norma dasar dalihan natulu. Jadi itu norma itu berlaku untuk setiap hak ini, bukan cuma hatta. Ya, jadi posisi saya dalam adat ini apa? Kalau saya dengan tubuh, nanti jambar saya adalah jambar hatta sebagai dengan tubuh, atau sebagai boru, atau sebagai hula-hula. Jadi nggak bisa suka-suka saya. Ini mentang teman dekat saya, lalu saya panjang-panjangin ngomong gitu. Ya nggak bisa. Misalnya lagi ada pernikahan gitu ya. Jadi semuanya sudah ada rule of the game-nya. Nah, jadi karena ini adalah jambar kolektif, ada tata kramanya, Mas. Siapa yang nanti mau berbicara, itu ada dialog-dialognya lagi itu. Sehingga nanti siapa mungkin yang tertua ya. Nah, dari kelompoknya dia. Ya, tapi yang tertua nggak bisa ngomong, gimana? Itu nanti dicari lagi orang yang memang paham di kalangan mereka. Jadi sebetulnya terarah, akhirnya akan terarah juga. Tapi tidak pernah ditunjuk lebih dahulu, nggak ada ya. Jadi itu kelihatan demokratisasinya nanti kelihatan di situ.
0: Apalagi ini untuk masyarakat Batak ini. Yang namanya dongan tobu, kemudian boru dan hula-hula ini benar-benar terperinci sesuai dengan hak masing-masing, begitu ya, terstruktur juga, luar biasa sekali ini.
1: Jadi misalnya nih hatta, orang Batak memang sudah terlatih, Mas. Jadi dia terlatih berbicara sejak masih muda. Nah, apalagi begitu dia sudah berumah tangga, maka dia sudah punya kewajiban adat. Jadi bisa tidak bisa, kalau kedudukannya memang menuntut berbicara, ya harus berbicara. Mungkin saya kasih contoh pengalaman saya pribadi. Buat saudara perempuan dari kakek saya ada 9. Dan sedangkan turunan dari kakek saya sedikit. Nah, saya laki-laki yang paling tua, gitu. Nah, bagaimanapun juga saya punya tanggung jawab untuk bicara pada perhelatan yang dilakukan oleh semua keluarga-keluarga saya itu, karena saya hula-hula gitu. Jadi diajar oleh situasi, sehingga saya harus belajar gimana caranya kalau dalam budaya Jawa itu bicara dengan kromo inggil. Nah, saya juga kata-kata adat saya harus pelajari, Mas, gitu. Nah, inilah dia jambar hatta. Jadi memang orang yang diberi kesempatan bicara itu kehormatan yang memang harus dijaga dan dipelihara. Dan juga diimbangi dengan kualitas bicara, Mas.
0: Jadi tidak asal bicara saja, lancar bicara saja, tidak. Tapi kualitasnya juga harus dipikirkan ya, Pak.
1: Jadi kalau penting. Saya memberi nasihat pada pengantin, apa ya yang nanti saya mau sampaikan? Saya pikirkan benar. Kemudian kalau saya ngerti adat, saya mulai juga buka-buka peribahasa yang berhubungan gitu. Jadi di rumah saya sudah siapkan itu, sehingga nanti betul-betul disimak oleh pengantin sebagai suatu petua yang berharga. Begitu, karena saya hula-hula misalnya. Hula-hula itu ya di situ dia harus wise. Jadi wisdom itu harus keluar dari hula-hula. Makanya dipaksa situasi untuk jadi wise gitu mas.
0: Makanya ini kebanyakan saudara-saudara kita dari Batak ini kalau berbicara lancar dan enak didengar begitu Pak, dan ya, berkualitas ya. Kan, juga
1: karena
0: gitu.
1: Karena dilatih situasi itu.
0: Karena mas. Dilatih sejak muda. Iya iya. Oke Bapak. Kemudian yang untuk yang pertama sudah usai nih Pak, jambar hatanya.
1: Ya, jadi itu masing-masing. Kalau saya hula-hula, maka pembicara saya itu kan lebih pada memberi restu, memberikan support.
0: Petua.
1: Gitu ya. Tapi kalau dengan tubuh, mungkin itu lebih pada memberi support. Nah, kalau boru, itu pendukung, pendukung semuanya lah, siap beban, gitulah omongnya.
0: Gitu ya, oke. Kemudian yang kedua ada jambar hepeng. Nah,
1: kalau bahasa kromo inggilnya hepeng itu dalam bahasa Batak disebut ini ringgit sitio suara. Ah itu.
0: Ringgit sitio suara.
1: Ringgit itu uang ya. Uang ringgit, sitio itu yang bening, suara. Jadi yang bersuara bening. Jadi perumpamanya unik-unik gitu. Jadi yang semua orang mau gitu. Nah inilah ada, uang.
0: Uang. Tidak ada yang menolak ringgit sitio suara. Tidak ada ya,
1: ringgit sitio suara biasanya disambut dengan senyum semeringah.
0: Dan gitu. Oleh siapa saja ini. Gitu.
1: Iya. Jadi adatnya, terutama sekali kalau dalam perkawinan ada yang apa? Tentu orang tua dapat sinamot namanya atau mahar itu ya.
0: Sinamot.
1: Jadi itu namanya sinamot. Nah itu diserahkan kepada orang tua langsung lah ya. Nah itu biasanya ditortorkan itu nyampaikannya.
0: Sambil menyampaikan
1: sambil sambil menari-nari pakai ulos ditampung dengan ulosnya gitu.
0: Ini dari pihak laki-laki diberikan kepada orang tua calon pengantin perempuan ya Pak ya.
1: Iya betul ya. Ini biasanya upacara yang panjang itu dan memang harus memberi kesan khusus lah ya pada pengantin maupun orang-orang yang hadir gitu ya. Kemudian di samping orang tua kandung itu ada yang namanya suhini apang naopat atau itu apa ampang itu apa kayak bakul. Bakul itu ada 4 sisi. Nah, jadi 4 sisi itu juga harus dikasih duit itu. Ini. Jadi siapa itu yang 4 sisi keluarga dari pengantin perempuan? Nah, itu ada level bapak, level anak, itu yang laki-laki ya. Lalu yang perempuan baik level bapak atau level anak, yang perempuan itu namanya upaparorot.
0: Maaf Pak, kalau bakulnya ini juga diwujudkan dalam bakul begitu apakah gimana?
1: Iya, ada tempatnya bakul itu ada tempat menampung nanti kalau orang-orang pada ngumpulin duit itu ada di depan pengantin biasanya bakulnya itu. Apang namanya apang gitu.
0: Apang.
1: Jadi ini harus semua kebagian karena demi prinsip keadilan. Jadi level bapak, level anak, level saudara perempuan, dan levelnya yang terhormat tulang. Jadi itu harus mendapat bagian itu yang secara jelas gitu.
0: Dari upah tulang, upang parorot ini juga.
1: Iya, upah parorot itu yang perempuan, parorot itu pengasuh.
0: Pengasuh.
1: Jadi saudara perempuan itu biasanya tugasnya ngasuh anak sampai nanti besar dikawinkan gitu ya.
0: Kalau upah pangamai dan upah
1: pangamai itu selevel bapak, saudara sepupunya bapak.
0: Gitu ya. Oke. Simandokon ada juga ya.
1: Simandokon yang sejajar ya anaknya pada level anak. Gitu.
0: Ya. Oke, ini sebuah penghormatan tentunya Pak ya, penghormatan dari pihak mempelai pria kepada
1: pihak perempuan.
0: Iya, sebagai mahar.
1: Dan tidak itu saja, Mas. Ya. Semua juga orang-orang terdekat laginya, yang terdekat itu juga diberi duit, Mas. Nah, namanya panandayon. Panandayon itu perkenalan.
0: Oh, panandayon.
1: Jadi perkawinan orang Batak tidak hanya perkawinan pengantin laki dan perempuan, tapi juga keluarga besar pengantin laki-laki dan keluarga besar pengantin perempuan. Nah, disinilah mereka sambil menortor, ya, diberikanlah amplopnya itu, ya, amplop oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, itu ditortorkan gitu.
0: Kemudian sewaktu memberikan hepeng kepada pihak pengantin perempuan, ditortorkan sambil menari begitu. Ini semua yang memberi berapa orang? Kemudian apakah semua yang memberi ini juga ikut menari begitu, Bapak?
1: Iya, jadi mereka berbaris gitu, ya. Berbaris. Jadi di depan pengantin itu, ya, di sudut yang satu adalah yang penerima, di sudut yang satu pemberi. Jadi dia akan berjalan ke sana sambil menari gitu, diterima oleh penerimanya itu. Jadi diiringin dengan lagu inilah atau musik, ya.
0: Musik, ya. Musik.
1: Nah, karena itu ditentukan waktu masih musyawarah. Tentukan berapa banyak itu amplop yang disiapkan. Jadi memang orang Batak ini banyak amplop.
0: Jadi kalau mau ada perhelatan perkawinan ini benar-benar persiapan benar-benar penuh gitu ya, Pak, ya.
1: Menguras kantong.
0: Menguras kantong. Iya, luar biasa sekali.
1: Jadi inilah, nah itu nanti ditentukan berapa, apakah 10 kali. Nah, itu nanti sekali memberi misalnya ada 10 amplop bisa aja, atau 5 amplop sesuai levelnya. Nah, jadi di situ nanti akan ketahuan keluarganya seperti apa. Jadi kalau kita nggak tahu siapa-siapa keluarga kita, kacau ini.
0: Betul, ya. Jadi sebenarnya sudah dikoordinasikan, ya?
1: Iya, sudah koordinasi. Jadi memang rapat-rapatnya itu yang memang cukup melelahkan, ya, karena jangan sampai ada yang kelewatan.
0: Betul. Gitu. Ini rapatnya sendiri ini juga tidak kalah apa ya, Pak, ya, tidak kalah menguras tenaganya, pikiran, ya, dibandingkan di saat perhelatan begitu, ya, Pak, ya.
1: Iya. Jadi ada 2-3 kali lah sebelum acara puncaknya itu. Ada rapat-rapatnya untuk menyiapkan itu. Ada istilahnya itu, ada yang namanya tonggo raja. Itu sebenarnya rapat-rapat lah.
0: Ini kalau ada istilah panandayon, kemudian
1: panandayon ini perkenalan itu tadi pada keluarga-keluarga. Kan belum kenal sebetulnya, kan? Jadi keluarga pihak laki-laki bawa amplop sebetulnya sambil kenalan itu, kan? Jadi kenal wajah lah, dan nanti udah bisa lebih apa gitu, ya, pada waktu nyerahkan amplop itu.
0: Ya, kalau titi marakub, kemudian pinggan panganan, pisau-pisau, ini apa ini, Pak?
1: Yang ada inilah dia. Jadi setelah itu ada titi marakub itu adalah kan kalau orang Batak itu kalau mau menikah. Dia seyogianya menikah mengambil borunya tulang. Jadi putri dari saudara laki-laki dari ibu. Saya mau menikah, maka itulah yang seharusnya. Tapi sekarang saya misalnya mengambil putri dari Jawa Tengah. Nah, terus untuk menghormati tulang saya itu, maka ini nanti pada waktu itu ada cara khusus yang namanya titi marakub itu. Jadi pada waktu itu pihak pengantin perempuan menyatakanlah bahwa sejak saat ini kami mohon bahwa kita satu putri, ya, gitu. Ya, karena mestinya putrimu, kan, gitu, kan, yang jadi istrinya. Tapi sekarang jadi mantu saya.
0: Mantu saya. Jadi,
1: karena itu marilah kita saling menjadi satu putri. Kalau di rumah kami dia jadi putri kami, kalau di rumah Anda nanti putri Anda itu putri saya itu, gitu. Jadi sebenarnya membangun kelekatan hubungan. Nah, dan itu biasanya disimbolikan juga dengan membagi sebagian dari mahar. Nah, itu kan dibuktikan gitu. Bawa amplop juga itu. Bawa amplop, bawa daging, walaupun simbolik ya.
0: Simbolik
1: lah gitu.
0: Luar biasa. Baik. Kemudian yang ketiga yang tadi sempat diungkap sedikit begitu ya. Yang ketiga adalah yang disebut jambar juhud. Nah, ini perdagingan ini ya Pak ya.
1: Iya, iya. Jadi jambar juhud itu, jadi memang kan tadi ada yang diserahkan.
0: Iya.
1: Pada waktu serah-serahan dari pihak laki-laki menyerahkan tudu-tudu nisi panganon, pihak perempuan menyerahkan deke ikan.
0: Oh, iya.
1: Itu tukar-menukar itu kan.
0: Iya, iya.
1: Nah, yang diserahkan itu tidak dikuasai sendiri gitu. Itu sudah ada bagian-bagiannya, mulai dari bagian kepala, ada potongan-potongannya, sampai pada bagian ekor. Nah, itu nanti diberikan kepada keluarganya, keluarga-keluarga dekatnya itu juga. Sama dengan hula-hula dengan tubuh buru. Itu diberikan. Dan itu suaranya dipanggilkan itu.
0: Dipanggilkan.
1: Ini, iya, waktu membagikan pada saat makan, upacara makan, lalu kemudian ini jambar dari hula-hula kami. Si Anu marga apa disebut gitu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, kalau tidak tersebut ada mungkin karena lupa.
0: Ya.
1: Itu bisa masalah.
0: Gitu, waduh.
1: Karena kenapa? Jadi makanya kan orang bilang, kenapa orang Batak bertengkar karena sepotong daging? Nah, gitu. Jadi yang dipertengkarkan itu adalah sebutan tadi.
0: Sebutan ya.
1: Ini soal dagingnya mah bukan
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, panitia harus benar-benar jeli.
1: Panitianya, nah Pak, kalau panitianya nanti panitia minta maaf itu pasti. Begitu ada yang begitu, ada yang protes, ini kan minta maaf karena itulah penghargaan terhadap peserta upacara adat.
0: Baik, kemudian potongan-potongan daging tadi ada yang bagian kepala, bagian leher, ekor. Ya, ini apakah ekor ada peruntukannya sendiri-sendiri? Misalnya bagian betul kepala ini untuk yang apa ya, levelnya tertinggi ya, yang paling
1: pemimpin
0: terhormat.
1: Kan pemimpin gitu kan.
0: Oh, iya,
1: kepala
0: biasanya
1: itu pemimpin, ekor itu pengikut gitu lah kira-kira ya. Jadi memformalkan status juga sebetulnya.
0: Begitu ya.
1: Hanya memang itu berbeda-beda setiap daerah. Jadi walaupun sama-sama Batak beda, karena itu sebelum dia dibagikan harus ada mufakat dulu. gitu. Gimana motongnya gitu. Nah, tentu sesuai ini pesta di daerah siapa. Nah, ketika di daerah itu maka normanya adalah sesuai dengan norma di daerah itu gitu.
0: Baik Pak Binsar, setelah jambar juhud ini tentang ternak yang disembelih dan diserahkan secara resmi ya. Setelah itu makan-makan tentunya ya Pak ya.
1: Iya, jadi pada saat makan itu dibagikan. Ya. Jadi sama acara makan berjalan, nah menyebut jambar itu juga berjalan.
0: Ini setelah makan-makan dengan jambar juhud tadi sampai yang terakhir sambil menari jambar tortor ini ya Pak ya. Oke, silakan Pak Binsar.
1: Ini yang istimewa nih tortor ini. Jadi walaupun bunyi gendangnya mirip-mirip saja gitu, tapi sebetulnya tortor Batak itu ada 7 ragam. Jadi ketika dia mau memulai namanya gondang mula-mula, pembuka. Nah, sesudah mulai ada gondang somba-somba, menghormati orang.
0: Somba-somba ini menghormati. Kalau mula-mula ini pembuka ya Pak.
1: Jadi menghormati ulo-ulo. Jadi dia menghadap ke semua arah itu menghormat gitu. Kemudian ada gondang sahala. Sahala itu adalah sahala itu tuah apa ya? Sahala harisma.
0: Karisma.
1: Nah, gondang yang berharisma daripada penyelenggara acara adat. Kemudian ada namanya gondang lihat-lihat itu ngeliling, ngariung gitu. Memutar untuk melibatkan semua orang. Ada gondang pasu-pasu, berkat ya. Nah, ini hula-hula biasanya ini. Ada lagi namanya gondang si tio-tio itu ya tio itu bening. Jadi dengan hati yang jernih. Baru terakhir adalah penutup gondang hasahatan itu ditutup. Jadi 7 jenis gondang kalau acaranya full. Tapi kalau dia tidak bisa full, cuma tiga. Tidak boleh genap.
0: Oh, tidak boleh genap ini,
1: tidak
0: Pak.
1: Tidak genap.
0: Ya?
1: Jadi kalau ya 3, 5, 7 gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Nah,
1: iya. Jadi caranya, itulah nilainya. Angka ganjil ini juga punya nilai kultural juga ini.
0: Iya, iya, iya. Kemudian tadi Dongan Tobu, ada Bu Boru, kemudian Hula-Hula ini juga ikut mentortor atau menari.
1: Iya, iya. Ya, jadi ya paling yang di depan-depan itu pasti mulainya Boru lah, ya kan.
0: Iya.
1: Kemudian Dongan Tobu, baru yang terhormat Hula-Hula, gitu.
0: Ya, jadi urutannya
1: acara di kantoran juga, Mas.
0: Begitu, ya. Urutannya Boru dulu, kemudian Dongan Tobu, yang tertinggi adalah Hula-Hula.
1: Iya, yang tertinggi ya, kepala dinas gitu, kepala RRI gitu.
0: Wah, iya. Luar biasa sekali, ya. Sangat-sangat rinci ya, Pak ya, dan
1: ya,
0: begitu
1: betul,
0: tersistem begitu ya. Ini kehati-hatian ini juga merupakan salah satu budaya bagi orang-orang Batak ya, Pak ya. Kalau kita mengamati tadi dari segala macam adat ini, jangan sampai keliru dalam menangani banyak orang, menangani banyak hal begitu ya, Pak ya. Baik, Pak Binsar. Oke, sebagai pengakhir dialog kita malam hari ini, monggo Pak, apa yang mau dipesankan kepada masyarakat pendengar perumpatan di Semarang?
1: Ya, pengalaman kita dengan adat Batak itu mengajarkan kita bagaimana untuk cermat dalam memahami kewajiban dan hak. Saya kira ini juga akan sangat bermanfaat untuk menjamin suasana yang harmonis dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena itu pengalaman budaya pada walaupun pada orang Batak, tetapi saya kira akan memperkaya kita ketika kita menjadi bagian dari satu komunitas masyarakat luas, baik secara nasional bahkan internasional. Ya, begitu aja, Mas Tono.
0: Baik, Pak Binsar, terima kasih ilmunya, ilmu budaya malam hari ini, dan kita sambung lagi Senin yang akan datang ya, Pak Binsarnya.
1: Ya, betul.
0: Selamat malam, selamat
1: dengan
0: istirahat.
1: Dengan topik yang baru, dengan kita lanjut baru nanti minggu depan. Selamat malam.
0: Baik, selamat malam ya, Pak Binsar. Demikian tadi sahabat budaya bincang kita dengan Bapak Dr. Andes Binsar Siregar MPSI ya, yang sudah mengulas banyak nih ya, banyak mengulas tentang budaya atau adat tradisi di Batak yang sangat-sangat luar biasa ini. Oke, kita tentunya sudah tertambahkan wawasan kita kalau kita dengarkan apa yang disampaikan Pak Binsar tadi ya. Juga pada Senin-Senin yang lalu. Dan jangan lupa nanti Senin depan kita akan bertemu beliau kembali, akan mengupas topik lainnya tentang budaya Batak.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Wei Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
1: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, gak ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gede sekali.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
4: Wele, kita pilih apa duluan ini pohon wa?
0: Abang Ana bilang, siapa yang panggil duluan? Kita toh? Berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
4: Kita all beautiful.
5: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pateda Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan Pateda Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
6: Hei, putri-putri kayangan.
7: Hai juga, Om.
6: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pateda Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu Ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
4: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
6: Pergi sebelum pikiranku berubah.
4: Hi, mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
0: Hi, takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang.

0: sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asal ini lah mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Kau mau ditolong tau ti. Kita ini keluarga terhormat. Mola-mola itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah yang tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah yang korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
3: Kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: Ogumo lo mai, Bodungo ulo mai, Botahudu lo mai, Olai olo lo mai.
1: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
4: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bolo motadia, popo hulia to ayua.
0: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolang

0: yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
2: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: Baba.
1: Hemuto, aku Patena Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
0: Wow, wow.
2: This so sweet.
3: Sekau ne.

0: grup nikah bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik aja gue,
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hei Muto, ya pada atas cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lolonggabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ulat, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Pate Dahulawa, Raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Pate Dahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tuh.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia sobang goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jahat tidur.
2: Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Ngana tindis tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
3: Alah. Mana nih Uti?
4: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
3: Astaga. Kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng?
4: Uti.

0: di sebuah desa nelayan. Sudah hampir 3 bulan, cuaca di sana angin kencang disertai ombak tinggi di laut yang menyebabkan para nelayan di desa ini mengalami kerugian karena tidak mendapat hasil laut.
1: Alamak, ina. Nampaknya air tambah deras turun dari langitnya.
2: Mau bagaimana lagi ya, Mak? Sampai kapan kita tidak mendapat penghasilan seperti ini, Pak? Aduh, bagaimana kita makannya sampai bulan depan?
1: Jualan ikan tipis kemarin, apa tidak ada sisanya, Ina?
2: Ada ya, Mak. Tapi, masa kita hanya mengharapkan itu? Nanti habis pula. Bagaimana cara kita mau membeli bahan makanan lagi?
1: Terus, apakah ikan tipis sisa itu tidak bisa dijual, Ina?
2: Jelas tidak bisa ya, Mak.
1: Oh.
2: Tidak ada cahaya matahari. Bagaimana ikan bisa kering?
1: Ya sudah, Ina. Tunggu saja. Bapak coba cari cara lain ya.
2: Iya, Pak.
0: Para nelayan di desa ini pun berkumpul di sebuah pos atau gubuk untuk berdiskusi mengenai nasib kehidupan mereka karena sudah tidak melaut hampir 3 bulan karena cuaca buruk.
1: Aduh, bagaimana ini, Jaka? Sudah hampir 3 bulan kita orang tidak melaut. Aduh, mau makan apa anak dan istri kita di rumah nanti ya?
3: Benar sekali, Mang. Istriku di rumah saja sudah mulai merajuk. Karena bahan masakan di rumah sudah hampir habis.
0: Dari kejauhan, Yama yang berada di gubuk itu melihat Delaki, anak laki-lakinya yang sedang berlari-lari dari arah pantai, dan ia bergegas memanggilnya.
4: Delaki! Sini kau!
3: Ya, Yama. Ada apa?
4: Apa yang kau lakukan di sana? Tidak kau lihatkah air deras turun begini? Nanti kau sakit. Bagaimana?
3: Aku hanya mencari ikan di pinggir pantai, Yama, untuk kita masak di rumah, jadi kita bisa makan.
1: Maafkan Yama ya anakku. Yama janji, jika cuaca sudah baik, Bapak akan cari hasil laut yang banyak lagi untuk keluarga kita.
3: Iya Yama, maafkan Delaki ya Yama.
1: Ya sudah, mari kita pulang.
0: Setelah sampai di rumah, ternyata ada Ujang, adik dari Yama, menunggu kedatangan Yama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ujang, saudara laki-lakiku rupanya. Apa hal yang membawamu ke sini, Ujang?
5: Enda ini, Yama. Istriku memasak kapurung dan ada lebih untukmu. Apalagi kita sekarang sudah susah mencari keuntungan dari hasil laut.
1: Alamak. Baik sekali istrimu, Bah. Sampaikan ucapan terima kasih kami kepadanya. Ya?
5: Iya, Yama.

0: Setelah Yama pergi untuk mengganti pakaiannya, Delaki dan Ujang pun berbincang-bincang.
1: Ujang.
2: Ya, Nak.
1: Kenapa cuaca sekarang belum ada mataharinya?
2: Aku juga tidak paham, Delaki. Kalaupun musim hujan, tidak sepanjang 3 bulan ini biasanya.
1: Lantas, kapan kita bisa melaut, Ujang?
2: Nanti, kalau tidak hujan lagi dan cuaca cerah, kita akan melakukan ritual mengucapkan syukur.
1: Benarkah?
2: Benar.
1: Ini pasti sangat sakral kan, Jang?
2: Iya.
1: Seperti apa upacaranya, Jang?
2: Kita akan melarutkan sesaji di laut, dan nantinya sesaji itu akan kita bawa ke suatu tempat di laut.
1: Oh, seperti itu ya, Jang?
2: Iya, Delaki.
3: Apa yang kalian bicarakan ini? Nampaknya asik sekali. Kau Delaki, pergi buatkan Ujang Musana teh ya. Aus sekali dia kali.
1: Baik ya, Ma.
3: Bagaimana ini, Ujang? Lama sekali cuaca membaik. Sampai kapan kita seperti ini terus?
2: Aku juga tidak tahu ya, Ma. Harap-harap saja yang terbaik. Mungkin besok kita bisa segera kembali berlayar dan cuaca mendukung.
3: Ya, aku juga berharap seperti itu, Ujang.
0: Pagi hari pun tiba. Selama 3 bulan ini, sinar matahari yang warga desa nantikan dan tentunya para nelayan bergegas menyiapkan kapal dan peralatan mencari ikan.

0: Ina. Akhirnya cuaca kembali baik. Yama bisa melaut lagi, Ina.
1: Iya, Nak. Akhirnya Yamamu bisa melaut lagi.
2: Bu?
1: Iya, Pak.
2: Yama pergi ke laut dulu ya. Mumpung cuaca hari ini bagus dan cerah. Doakan Yama bisa membawa ikan yang banyak buat keluarga nanti. Eh, Delaki, kau jaga rumah ya.
0: Iya, Bapak. Hati-hati, Bapak.

0: Para nelayan pun pergi melaut dan rasa bahagia menyelimuti perasaan mereka saat melaut. Mereka kembali dengan membawa hasil laut berupa ikan yang sangat banyak, bahkan dapat menutupi kerugian selama beberapa bulan terakhir akibat cuaca buruk yang terjadi. Tentunya hal ini membuat warga di desa nelayan ini sangat berbahagia.
1: Banyak sekali ikan yang Bapak dapat, tidak seperti biasanya.
2: Iya nak, bahkan ini dapat kita jual dan dapat untung yang berlimpah nanti jika kita jual ke pasar di kota.
3: Iya ya Mak, bagus itu. Tadi Ina sudah berbincang-bincang dengan ibu-ibu di sini. Nah nanti kita akan buat syukuran ya atas hasil laut yang berlimpah ini.
2: Iya Ina, tentunya kita sangat bersyukur. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan menyiapkan sesaji untuk upacara syukuran.
0: Beberapa hari kemudian, warga desa nelayan mulai sibuk menyiapkan acara syukuran atas hasil laut melimpah yang didapatkan para nelayan.
1: Bapak mau kemana?
2: Iya, Bapak sedang menyiapkan sesaji untuk dilarungkan di laut nanti, nak.
1: Kenapa kita harus melakukan hal itu, Bapak?
2: Ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah Ia berikan melalui hasil laut yang berlimpah ini.
1: Warga desa membuat kapal ini buat apa, Bapak?
2: Kapal ini nantinya akan membawa sesaji dan akan dilarungkan bersama dengan sesaji yang ada di dalamnya. Dan sesaji itu diletakkan dalam Padau Tujuh Dulung.
1: Mengapa dinamakan Padau Tujuh Dulung, Bapak?
2: Nama ini memiliki arti, nak, yang artinya perahu tujuh haluan, karena sebagai angkutan saat kita melaut.
1: Lalu, Ujang kemarin mengatakan kalau kapal ini dilepaskan, ia akan pergi ke suatu tempat. Benarkah, Pak?
2: Iya, kapal ini nantinya akan menuju ke Laut Kaljum. Dan di sana ada kayu canggih, di sanalah seluruh pusat dunia, nak.
1: Bisakah aku membantu Bapak melarungkan kapal ini?
2: Bisa. Ayo, ayo ikutlah, nak. Tolong ambilkan pisang sisir itu, beras ketan dan nasi ketan dan ayam panggang yang ada di atas meja itu.
1: Baik, Bapak.
0: Yama dan lelaki pun pergi ke bibir pantai dan banyak warga desa pesisir yang sudah bersiap-siap mulai dari pembawa panji hingga Lingkuda, yaitu pemimpin prosesi ritual ini.
1: Wipa, banyaknya sesaji nih.
2: Iya, ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Jadi, jangan diperhitungkan jumlah yang sudah kita berikan.
1: Kita aja tidak pernah beli ayam panggang, Pak. Kenapa sekarang Bapak beli ayam panggang?
2: Iya, karena ayam panggang itu adalah salah satu syarat untuk upacara Padau Tujuh Dulung, nak.

0: Oh begitu. Kenapa ada kapal yang kecil ya Pak?
1: Kalau yang kapal kecil itu namanya Mahligena. Kalau Bapak menggunakan Pado 7 Dulung supaya sesaji yang akan kita larung bisa jauh ke pusat dunia nanti. Tapi jika hanya menggunakan Mahlige, itu hanya akan berada di sekitar sini saja, Nak.
0: Jadi kapan kita akan melarungkannya di laut, Pak?
1: Tunggu saja dulu. Warga yang lain masih menyiapkan sesaji mereka juga.
0: Bapak, kenapa sesaji warga yang lain ada yang lebih banyak daripada kita, Pak?
1: Itu syarat lainnya dari isi sesaji, Nak. Makanya mereka punya sesaji yang lebih banyak.
0: Itu Ujang ya, Pak? Bolehkah saya sana, Pak?
1: Ya, boleh. Kau bantulah Ujangmu itu.
2: Sang anak pun menghampiri pamannya yang sedang merapikan sesaji di dalam kapal Padau 7 Dulung.
0: Ujang, adakah yang bisa aku bantu?
3: Tidak, semuanya sudah selesai.
0: Ujang, apakah sesaji yang kita larungkan sampai ke pusat dunia?

0: bisa di sana.
1: Wow, itu kacang. Enak juga sekali ya.
2: Iyalah, namanya kayu janggi. Dan ritual ini kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita.
1: Eh Jang, acaranya mau dimulai tuh.
2: Ayolah, kita pergi ke dekat Lingkuda.
3: Eh nak, ayo bantu bapakmu ini menurunkan kapal Pado Tujuh Dulung.
4: Warga desa nelayan ini pun bergegas berkumpul dekat Lingkuda atau pemimpin ritual ini sebagai bentuk rasa syukur mereka mengadakan ritual atas hasil laut yang berlimpah yang diperoleh oleh nelayan desa ini. Warga desa mulai melarungkan kapal Padau Tujuh Dulung mereka ke laut lepas.
3: Weh nak, tolong bantu bapakmu ini menurunkan kapal.
5: Baik pak.
6: Ya, semoga kita selalu diberikan hasil laut yang melimpah.
4: Warga desa nelayan pun amat bahagia dan merasa bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan dan berkat kesabaran mereka selama ini menanti cuaca yang membaik. Saudara, demikian drama legenda Padau Tujuh Dulung, persembahan Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa lagi di drama legenda selanjutnya.

Suwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawartos abasa Jawi. Sarining pawartos kaliatus sangandasa santri madrasah diniyah aben kawasisan ing Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Porsadin ingkang kaping 8 tingkat Kabupaten Rembang ingkang resmi kabuka ing Madrasah Al Mimbariyah. Wali Kota Surakarta Respati Arding sacara resmi mbikak kejuaraan tinju Piala Wali Kota Surakarta 2016 ing Surakarta dinten Minggu 13 September 2016. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, kaliatusan doso santri madrasah diniyah aben kawasisan ing rerangken pekan olahraga dan seni antar diniyah Porsadin ingkang kaping 8 tingkat Kabupaten Rembang ingkang resmi kabuka ing Madrasah Al Mimbariyah Desa Dresi Wetan Kecamatan Kaliori dinten Minggu 13 September 2016. Dipun dereki kontingen saking maneka kecamatan, ajang menika nandhingaken 16 cabang lomba seni selami dan olahraga, kados dene tahfiz juz ama, musa bako khirok til kutub, enggo tenis meja. Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT Rembang Ahmad Sururi ngapresiasi perhelatan mandiri menika minangka ikhtiar nyetak generasi Qurani kanthi sportivitas inggil ingkang dipunajab saged dados sarana mempertahankan predikat juara umum Rembang ing Porsadin tingkat Jawa Tengah ingkang badhe tumapa. Wali Kota Surakarta Respati Ardi sacara resmi mbikak kejuaraan tinju Piala Wali Kota Surakarta 2016 ing Surakarta dinten Minggu 13 September 2016. Dipun rawuhi dening jajaran pengurus Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Surakarta sarta ratusan pelatih lan atlet. Perhelatan menika dipun fungsiaken minangka wadah pembinaan atlet potensial. Ugi ajang pemanasan ngadepi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2016. Respati paring apresiasi sinergi pengurus cabang olahraga ing salebetipun ngasah mental, kedisiplinan lan sportivitas pertandingan para pemuda. Lumantar kegiatan menika pemerintah kota Pemkot Surakarta nargetaken kompetisi berkelanjutan sagetom nglairaken petinju berbakat ingkang sampun siap ngarumaken nami daerah ing kancah regional lan nasional. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS nyemarakaken hari jadi ingkang kaping 28 UMS kanthi gelar Adu Fun Run Gangsal Kilo 2016 ingkang nggadahi tema Move for Knowledge ing dinten Minggu 13 September 2016. Kawiwiti lan pinungkasing kampus 1 UMS, event lari tebihipun gangsal kilometer menika dipun dereki atusan peserta umum mahasiswa hingga komunitas lari saking wilayah Solo Raya hingga Jawa Barat. Dekan FKIP UMS Profesor Dr. Anam Sutopo ngendikaken bilih ajang menika dipun rancang kangge mromosekaken gaya hidup sehat
ngiras pantas nandai momen peluncuran program S2 Pendidikan Jasmani WMS. Ing mriku para pelari asal Jawa Barat Muhammad Iman Nudin minangka first finisher mil kanthi catatan wekdal 17 menit gang 50 detik. Pawarto Saboso Jawi Dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto sandhaipun. Para miyarsa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinarpus Kabupaten Kendal lumantar Perpustakaan Daerah Perpusda nyelenggarakan Festival Literasi Kabupaten Kendal 2016 ing halaman Perpusda Kendal dinten Setu lan Minggu 12-13 September 2016. Dipunisi panggung seni pertunjukan tradisional kadosta barongan lan jaran gepang nyugataken baca huruf Braille inggo pasar buku lan UMKM. Festival menika dipunrancang kangge mbudayakaken kegemaran maca ing kalangan masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinarpus Kendal Muntoha paring katerangan bilih rangkaian perhelatan ingkang sampun kaselenggaraaken wiwit awal September menika ugi dipun jangkepi kemah literasi tumrap para pegiat literasi bedah buku, gelar wicara, lomba nulis surat kerjasama kantor pos, sarto aksi sosial donor darah lan cek kesehatan gratis. Ingkang pungkasan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG netepaken status awas kekeringan meteorologis tumrap 3.1 kabupaten kota ing Jawa Tengah kangge periode 11 dumugi 12 September 2016 adhedhasar pemutakhiran data per 12 September. Ancaman kekeringan menika saya jembar dumugi pertanian daerah pertanian inggo pusat perkotaan utama kados dene Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang lan Kota Tegal. BMKG ngengetaken bilih fenomena defisit curah hujan ekstrim ingkang dumados mayoritas wilayah Jawa Tengah menika nggadahi potensi micu dampak lanjutan dhateng sektor pertanian, ketersediaan pasokan air hidrologis inggo ekonomi sosial masyarakat. Sawetawis menika sekawan wilayah sanesipun inggih menika Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang lan Temanggung sakmenika taksih wonten ing salebetipun status siaga. Pamirsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, to.
3: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

pamirsa Sutresna Prumbatere Semarang, kalau wau sawantenipun Ibu Turiah sinden senior nggih saking Comal Pemalang.

nyangking bokor kencanane.

0: Ibu pengen lenggah wonten ing Trangkil, ayo gandrung nduk, ayo gandrung. Mbok menawi badhe minggah nyekar ngaten monggo Bu Pi. Wah jan. Kok ya kangge ngregengaken ngaten dek. Ora mung piye ngono. Ora turu sore wong yayane wis turu suking dalu. Halo suking dalu. Sugeng dalu kalian sinten wonten pundi menika mbok menawi badhe nyekar sampun numebet. Nggih, monggo. Monggo. Hei, halo. Halo, Mbe.
1: Halo.
0: Nggih, halo Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, monggo kalian sinten wonten pundi menika?
1: Kula. Pojokan Simpang 5.
0: Oh, pojokan Simpang 5. Oh, teng pundi ge? Teng kalen napa teng? Pojokan Simpang 5. Monggo menika menawi badhe nyekar Ibu nek mboten kersa. Ibu sinten ta? Nggih. Ibu sinten? Aduh suara ini kok rapat tak cocok. Monggo nyekar kemauan Bu. Hey, halo. Aduh mas aku malah kaya ciwi-ciwitan. Oe ciwi-ciwitan. Ombe ombe nak ke katok. Jadi serapa apa ngetapi yang melorot kok. Gih serapa apa. Gih Monggo. Nggih, oh, kalian Bu Dimaseni ta menika?
1: Ayo.
0: Nggih, tak kira niku dandan Sri Kandi mbenake katok. Sri Kandi nang nggih celana ta nika. Ampun gemuceng nek kali kula. Ora guyu banget. Badhe nyekar Mas.
1: Badhe.
0: Nun.
1: Kula badhe nembang Praulayar
0: lho. Oh, Praulayar nggih, monggo. Perahu layar niku sing mas aja dipleroki.
1: Bener kecukur kali.
0: Tak kira sing aja dipleroki. Nggih, monggo.
1: Nggih, sampun.

0: Wah, jan gayeng.
1: Anu iki aku.
0: Wah, matur nuwun menika.
1: Anu.
0: Pun baleni meneh.
1: Tro.
0: Oh,
1: nggih, Dong.
0: Nggih, minggah dong, ayo Tro. Diundang Tro.
1: Aku kaya kemawon, sugeng ngetak-ngetake monggo sampeyan nderek. Mangayu bagyo.
0: Nah, nggih.
1: Langen suko Pak Dutono.
0: Langen suko kelenengan.
1: Oke, nuwun Pak Dutono.
0: Sami-sami Budi Maseni. Aduh, matur nuwun ya penelpon pertama menika. Wah, jan jos tenan menika. Gek perahu layar saumpake. Perahu layar menika salah setunggalipun lelagon utawi gending lelagon ngaten nggih, ingkang dipun anggit dening Kinarto Sabdo. Dalang kondang saking Semarang lan nggih sampun netesaken atusan gending karyanipun menika nggih utawi ciptaanipun. Ngantos mriki menika taksih wah menika menapa menika eksistensinipun sak tasih jinagi tasih

0: kudu diutek-utek kan nembang.
1: Pipun kabawi Mas Tono.
0: Pangestu panjenengan. Nggih pangestu panjenengan menika kula tansah kaparingan kabagian kamulyan rezeki lumintu bagas waras tentrem ayem lahir batinipun.
1: Ngaten. Syukur alhamdulillah. Iya. Sing penting waras, sehat. Seneng atine.
0: Wah, leres kok yang leres menika. Menika badhe nyekar menapa? Wah, jantan.
1: Aku ki nembang apa ki yo. Dewa ki selalen kabeh.
0: Nggih sae mute ngaten, ya monggo.
1: Rasa ku anandang ganti.
0: Cocok tenan.
1: Apa bisa kesempatan?
0: Si kuat bau raya.
1: Arjani kasmaran.

0: rasaku nandang anasmoro. Amung tancah kelingan kepingin ketemu.
1: Nane, nanu, nane.
0: Nanti supe.

나리가 앵션 같다모 맹슬리암무 겨왕아유 그만 떠

0: Tahan Tahan Tahan
1: Tiwas edan.
0: Matur nuwun Mas Tono Sugeng Dalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nggih nggih Yang. Aduh. Remen saestu menika menawi Yang Harno. Nggih. Budi Maseni ngaten ya Dik Jumanto, monggo minggah Dik Jumanto. Wah, assalamualaikum.

plan

0: tung gendak gendak tung tung gendak tung tung gendak tung belakang.
1: Wes wirang tau enggak
0: kok. Ape ora apa-apa pancen ngono kuwi apik. Apik nduk, terus ge.
1: Kang di oleng sudo ya.
0: Nggih.
1: Njeng cerdas ing bangsa.
0: Wah, pinter saiki. Isih kelingan wae kanthi olah budaya ngangkat para cacing bangsa. Isih kelingan terus kowe ya. Waduh, waduh, waduh. Wah, ditambah ya apa ya? Kene, sok munggah onde. Wah,
1: kita tuh nih mas kang.
0: Kang,
1: budaya itu.
0: Wah.
1: Lang Amerika lah negeri ya, yaudah nyinden. Ingin aja terpati wong mas.
0: Pati pribon.
1: Lang Amerika.
0: Piye piye piye ceritanya?
1: Nyinden. Mbak Sopong kan ya?
0: Anu? Saking luar negeri nih kok, piyai saking luar negeri?
1: Iya, London.
0: Oh, London. Gek-gek, kelingan ora. Dalangnya siapa?
1: Dalangnya ini aku gak betul salah. Gek, Pak Sigit
0: kok. Oh, Sigit Rembang. Sekarang cakai panjang lari secara umum gak?
1: Bintang, bintang tamu.
0: Oh, ayo bintang. Lha yo amun kuwi bintang tamu. Nek aku nang nggon wayangan ngono kae diundang ora dadi bintang tamu e. Dadi dadi binatang tamu ah. Ayo binatang tamu. Ngene aku.
1: Mas.
0: Hei.
1: Wes ah.
0: Monggo setawake tengah-tengah urung apa-apa kok gulo. Malah pegel ngono nek urung apa-apa wis diwalek.
1: Masa.
0: Iya kene. Piye. Wis, ngono sik, Dok.
1: Piye ya?
0: Ya, wis ora apa-apa. Kuwi anu sandalmu keri.

Gue judulnya apa tuh, Dok? Yen si rupa ora sayangi. Iya, bener. Terus no.

Isawa, patahkan setiap kau.

Trishno. Kang Sato. Udah, udah, cengkak di uhu. Kayak disek nom-nom.

0: detak berdok berdak tung tung bla tak detak detak. Wes nganggo karan arit. Wes dicucuk nganggo pipa ledeng.
1: Sopote muring-muring budaya Jawa.
0: Eh tenan kok, Nduk, aku percaya tenan karo kowe.
1: Apa nih?
0: Apa nih?
1: Ben iso manggung nang cek bolo-bolo. Ora pendemo piye. Mbok iki mirip pengen muri-muri budaya Jawa. Cahyati niku lho ya iso nyanyi ngomong ayo bunga.
0: Cahyati iki sapa? Ora totoe.
1: Kembang.
0: Oh, Bukaryati. Bukaryati Jeporo to.
1: Lah ngene niku sok nyemang Ibu Yanti penjing niku Bojonegoro.
0: Oh, lah nek Bukarni kok goyang goyang dompet, goyang dompet. Ngono kae kok. Goyang dompet, goyang goyang dompet. Wis iyane kok malah gayenge kok ngene.
1: Niku lho kok radione umat nah.
0: Lho, kepiye to kowe?
1: Wis grepek malah padha wis pirang-pirang dino apik.
0: Wis engko tak lapor
1: ning mulai.
0: Tak lapor ning kadang teknik sih, teknik utawa teknisi ngono ya. Aja-aja radiomu sing elek, banteng kowe wae piye digatuk kaya anyar.
1: Lang gelombang riane ana mboyo ali masuk mbluru masuk.
0: Oh.
1: Terus niku ini seragen.
0: Seragen tak kumlok tak kumlok.
1: Tada.
0: Oh.
1: Kudus. Iku kawan mas kayak kali nggak bisa salah kali kudus.
0: Oh. Oh saya.
1: Kayak mana yang kata ini kredit nanti itu.
0: Oh yang kau kredit engkau tak atur karo.
1: Munggah munggah terus mas.
0: Iya neng yang kau tak atur karo teknisi nih kau jenis nusung ngono malang kerik malang kerik ngono ambune kelekmu kaya.
1: Digital nih tuh boros.
0: Eh ya ora jane iki gak anu kok kowe.
1: Malah digital.
0: Ya engko tak atur nih ya nduk ya sing AM ya AM ya.
1: Nah ame aplikasi ini kok priye mas
0: carane. Lho engko tak kandhani. Anu nganu wah takono putumu nduk takono putumu
1: putuku niku sing mbajeng niku kuliah.
0: Oh lah iya ya anak-anak anak apa tangga ngono aku downloadno RRI digital neng Play Store ngono.
1: Tahun tangga aku ki yo do nggih ke anu nyetel perompak tapi nek kon munggah wedi ngene.
0: Oh alah kowe iki.
1: Mbekane nonton niku nek jenengan niku ngejani kula ngoten niku mah kebu ah. Mundak juga ya nopo
0: bupi. Mungkin dah tiga jono bupi dah dikerjani kan ya.
1: Anyaran juga aku
0: ngetik. Anyaran boten tak kulo rawani, kulo wani kerjani jaringan ini merkon jaringan ini wes kepleh kepleh. Anu wes bolong puluh lima tahun pun akrab menulut kesegi ora kok ngenyek gi ora karena. Lah yo sang nggak. Lah yo nganti saya ini kok yo. Wih, kowe iki. Embrele.
1: Segarap mutalane lho. Heeh.
0: Awi wit biyen taun 2009 kowe isih imut-imut nganti saiki amit-amit ya. Nganti kaya ngene tetep tau peni gen urip. Deplok sisan kowe. Ya ya ya ya. Aduh, upik suwene ra. Yo tak tung-tung.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

sutusno budoyo sugeng pepanggian malih kalian keluarga ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran ketoprak kanthi lampahan Prahara Blambangan perangan 3. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sedherek S. Kopingho. Sutusno budoyo sugeng midang.

Cekap sumanten setusno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan Prahoro Blambangan. Ingusono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

bagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan berjumpa kembali kita di Pro4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada pagi hari ini kembali mengudara melalui FM 88,2, AM 801, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Edisi hari Selasa, 15 September 2026, sahabat budaya. Senang sekali saya Fahri Marlian bisa kembali hadir untuk menemani panjenengan semuanya hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam acara, musik, informasi yang sudah kami siapkan untuk panjenengan semuanya. Di pagi hari ini mengawali kebersamaan, kita akan mulai atau mendengarkan bersama satu pesan Dharma dalam acara Hikmah Pagi Mimbar Hindu, yang mana pada pagi ini tema dari pesan Dharma yang akan disampaikan adalah Tri Pramana. Adapun pembicara atau penyuluh agama Hindu yang nanti akan menyampaikan tema Tri Pramana adalah Eka Permana. Selamat mengikuti.

Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Swastiastu. Pujiastuti Angayu Bagyo. Kita aturkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa dengan segala manifestasi beliau yang telah memberikan Asung Kertawaranugraha kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan swadharma kehidupan ini dengan penuh keberkahan dan penuh dengan kesehatan. Pada kesempatan ini, saya selaku penyuluh agama Hindu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan metode Dharma Wacana. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang Tri Pramana. Di dalam pustaka suci Weda, sebagai sumber ajaran agama Hindu, di dalamnya terdapat tentang ajaran Tri Pramana. Nah, Tri Pramana merupakan sebuah konsep yang terdapat di dalam ajaran agama Hindu yang membagi makhluk ciptaan Ide Sang Hyang Widiwasa ke dalam tiga kelompok yang utama. Ketiga kelompok itu meliputi, yaitu yang pertama disebut dengan Eka Pramana. Eka Pramana adalah kelompok makhluk hidup yang hanya memiliki satu kekuatan yang disebut dengan Bayu, yaitu kemampuan untuk tumbuh, hidup, dan berkembang biak. Makhluk hidup berikutnya yaitu berada di kelompok kedua disebut dengan Dwi Pramana. Dwi Pramana berarti yaitu kelompok makhluk hidup yang memiliki dua kekuatan. Nah, dua kekuatan itu yaitu ada Bayu dan Sabda. Nah, Bayu dan Sabda ini merupakan kemampuan makhluk hidup untuk tumbuh, hidup, berkembang biak, dan kemampuan untuk bersuara. Nah, pada kelompok tadi yang disebut dengan Eka Pramana, itu adalah kelompok dalam apa, kelompok makhluk hidup yang tergolong tumbuhan. Nah, pada kelompok kedua ini, makhluk hidup yang memiliki Bayu dan memiliki Sabda itu adalah kelompok makhluk hidup yang disebut dengan hewan. Nah, mengapa demikian? Nah, hewan itu hanya mampu untuk memiliki kekuatan atau Bayu, yaitu memiliki kekuatan untuk tumbuh, hidup, berkembang biak. Dan ditambah lagi satu kekuatan, hewan itu mampu untuk bersuara. Nah, terus yang ketiga, kelompok ketiga disebut dengan Tri Pramana. Nah, Tri Pramana ini adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki tiga kekuatan, yaitu Bayu, Sabda, dan Idek. Bayu, Sabda, atau dan Idep ini adalah kemampuan untuk tumbuh, hidup, berkembang biak, serta mampu untuk bersuara dan memiliki pikiran atau kecerdasan. Nah,
Di golongan ketiga ini adalah kita sebagai manusia. Nah, inilah tiga kelompok besar makhluk hidup ciptaan ide Sang Hyang Widi Kuasa. Dari ketiga-tiganya memiliki satu karakter yang berbeda-beda. Makhluk hidup, yaitu yang tergolong dalam tumbuhan, itu adalah kalau dilihat dari sudut pandang kekuatan untuk tumbuh hidup dan berkembang biak, atau dipandang dari kekuatan bayu, maka tumbuhan itu adalah makhluk yang paling terkuat di antara makhluk yang lainnya. Coba kita bayangkan, tumbuhan itu dia bisa hidup dalam satu siklus yang sangat panjang. Dalam cuaca tertentu, dalam iklim tertentu, dia mampu bertahan untuk hidup. Nah, dengan kekuatannya, tumbuhan itu ketika ada bagian organ tubuhnya atau batangnya kita potong, itu bisa tumbuh lagi. Itulah keistimewaan dari tumbuhan. Coba kita bayangkan ketika misalkan organ tubuh binatang dipotong, itu tidak akan memiliki kekuatan untuk tumbuh kembali. Misalkan kaki ayam itu dipotong, selamanya dia tidak akan tumbuh kembali. Beda dengan tumbuhan. Nah, disinilah kalau dari segi bayu kekuatan, maka makhluk hidup itu, tumbuhan itu adalah makhluk yang paling kuat. Nah, meskipun tumbuhan memiliki kekurangan yang lain. Terus, kalau dari segi suara, ya, hewan ini, ya, hewan itu sebenarnya memiliki suara yang jauh lebih merdu daripada manusia. Nah, terus selanjutnya, kita sebagai manusia itu adalah memiliki satu keistimewaan tersendiri. Nah, oleh karena itu, menurut ajaran agama Hindu, kita yang telah berkarma baik memiliki satu kesempatan untuk kita terlahir sebagai manusia, itu harus kita syukuri dan harus kita tingkatkan swadharma kita di jalan dharma. Nah, di antara kelompok makhluk hidup itu akhirnya menempatkan manusia sebagai kelompok yang paling sempurna, karena manusia diciptakan oleh ide Sang Hyang Widiwasa, dilengkapi dengan idep atau pikiran. Melalui idep dan pikiran inilah manusia dapat meningkatkan kualitas dan eksistensi di dalam kehidupannya. Sesuai dengan kitab Sarasa Muscaya menyebutkan, yaitu terdapat di dalam sloka 4 menyebutkan seperti ini: apan iking dadi uang utama juga yo nimitaning mangkono wenang yo tumulung awaknya sangking sang soro moko sadaning subo karmo hinganing kotamaning dadiwang iko. Menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh sangat utama. Sebab demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang, dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia.
Menurut sastra Suci Sarasamuscaya tersebut, bahwa menyebutkan lahir sebagai manusia itu sangat utama, karena kita dapat menolong diri kita dari kesengsaraan. Kesengsaraan apa? Yaitu kesengsaraan lahir berulang-ulang sesuai dengan serada kita yang keempat, yaitu tentang punar bawa. Nah, inilah keistimewaan manusia yang terlahir memiliki pikiran itu dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjadi jembatan untuk kita terbebas dari lingkaran punar bawa. Nah, pada sloka 2 di kitab Sarasamuscaya menyebutkan, risak wenehning sarwa buta iking janmawa juga wenang gumawiaken ingkang suba karma kunang panentasaken ring suba karma juga ingkang asuba karma palaning dadiwang. Di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikian gunanya atau pahalanya menjadi manusia. Nah, sisi lain yang harus kita syukuri adalah ketika kita terlahir sebagai manusia, karena di antara ketiga makhluk itu hanya manusia saja yang mampu untuk melaksanakan dan mampu untuk mengerti tentang perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, dengan dilengkapinya kita itu dengan kita memiliki idek atau pemikiran, maka disitulah letak keistimewaan kita. Kita bisa mengetahui hal baik dan hal buruk, yang pada akhirnya kita diharapkan dapat memilih jalan yang baik, meninggalkan hal-hal yang buruk. Beda dengan binatang. Binatang itu tidak akan pernah tahu dia tentang hal itu baik atau buruk. Dia hanya mengikuti nalurinya saja. Satu contoh, misalkan ada seekor sapi yang dilepas dari kandang oleh tuannya, maka dia akan memakan apa saja yang menurut dia, menurut nalurinya dia enak. Kebetulan misalkan dilepas di dekat ladangnya seorang petani, maka sapi itu tidak akan pernah bisa membedakan, oh itu tanaman petani, maka dia makan saja. Nah, inilah letak perbedaan antara manusia dengan makhluk yang lain. Oleh karena itu, kita harus bisa mengembangkan idep kita. Nah, dengan idep inilah sebagai satu perangkat yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Kita bisa membedakan tentang baik, kita bisa mengetahui hal buruk. Oleh karena itu, diharapkan kita dapat selalu memilih jalan kebaikan, kita memilih jalan dharma. Karena dengan jalan dharma itu dapat meleburkan segala karma-karma yang tidak baik kita, yang melekat di dalam jiwa kita, yang akhirnya membawa kita ke dalam proses punar bawa. Nah, selanjutnya di dalam sloka yang ketiga dalam kitab Sarasamuscaya menyebutkan, matangyan havio juga wang manestopo antan paribowo si dadi wang topo kagungan nekeno ri ambek apiapan
paramadur lobo ingking sijamno manuso ngaranyo yat yapi candolo yoni tui. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali bersedih, sekalipun hidup tidak makmur. Dilahirkan menjadi manusia itu, hendaklah menjadikan kamu berbesar hati, sebab amat sukar untuk dapat dilahirkan menjadi manusia, meskipun kelahiran hina sekalipun. Nah, menurut kitab Sarasamoscaya ini, bahwa dengan perputaran hukum alam sebagai serada kita yang keempat, yaitu tentang punar bawa, untuk dapat terlahir sebagai manusia itu sangat sulit sekali. Oleh karena itu, kita semestinya untuk bisa berbesar hati, berbahagia ketika kita mendapatkan kesempatan terlahir sebagai manusia. Jangan sekali-kali kita tinggal dan berlarut di dalam kesedihan. Meskipun kehidupan kita itu tidak makmur, kehidupan kita kekurangan banyak harta, tidak memiliki kemewahan. Nah, tetapi dengan kita dilahirkan menjadi manusia ini sudah merupakan satu berkah yang sangat agung dari Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, hendaklah kita itu sebagai manusia itu harus selalu berbesar hati, karena memang amat sukar untuk menjelma menjadi manusia. Nah, berdasarkan landasan sastra suci Sarasamoscaya yang merupakan bagian dari kitab suci Weda Semerti tersebut, memposisikan manusia sebagai makhluk yang utama dan terlahir menjadi manusia itu sangatlah sukar untuk memperolehnya. Oleh karena itu, manusia harus mampu membangkitkan kesadaran pada dirinya dan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas harkat dan martabatnya sebagai makhluk hidup yang utama. Salah satu aspek yang harus dikembangkan untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan manusia adalah penekanan pada usaha untuk meningkatkan kualitas idep atau daya pengembangan akal budi dan pikiran pada manusia. Pengembangan dan peningkatan pada kekuatan idep manusia ini dapat dilakukan dengan dua cara. Kedua cara ini merupakan sebuah bentuk investasi dan usaha sadar manusia dalam menjaga eksistensi dirinya, meningkatkan kualitas dan usaha mencapai tujuan tertinggi di dalam kehidupan ini. Usaha peningkatan idep ini pada diri manusia dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dengan cara skala dan niskala. Secara niskala, sastra suci Weda memberikan pedoman dan petunjuk yang harus dilakukan manusia untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas hidupnya melalui pelaksanaan rangkaian upacara manusiayatnya. Upacara manusiayatnya merupakan satu langkah sadar manusia yang memiliki nilai-nilai spiritual sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan, dan usaha pencapaian tujuan tertinggi manusia. Nah, adapun rangkaian upacara manusiayatnya itu dimulai dari sejak manusia masih berada di dalam kandungan. Ya.
dimulai dengan upacara 7 bulanan, kemudian setelah terlahir dilanjutkan dengan upacara penyambutan kelahiran dan pemberian nama bayi, dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara wetonan. Upacara wetonan ini adalah upacara yang dilaksanakan untuk memperingati weton atau saat manusia lahir ke alam atau ke dunia ini. Dilanjutkan dengan upacara Raja Sewala. Raja Sewala adalah upacara yang dilakukan dengan mengurangi sebagian dari organ tubuh manusia. Contohnya yaitu dengan melalui upacara potong gigi. Terus ada upacara, yaitu kalau pada adat orang Jawa ada yang namanya upacara kitan atau sunatan. Dan setelah manusia memasuki usia dewasa, bersiap untuk masuk ke jenjang grihasta, dilakukan upacara wiwaha samskara. Nah, wiwaha samskara adalah upacara untuk menyatukan ikatan batin atau ikatan rasa antara laki-laki dan perempuan, sehingga dia bersiap untuk memasuki masa grihasta. Seluruh rangkaian upacara tersebut merupakan sebuah investasi atau usaha pendidikan secara niskala yang membutuhkan sebuah proses panjang dan sarana materi demi untuk mewujudkan kualitas hidup manusia. Melalui rangkaian-rangkaian upacara manusia yatnya inilah secara niskala, secara spiritual, karena hidup manusia bukan sebatas tatanan materi belaka. Jadi ada di balik unsur jasmani, ada unsur rohani yang di situ menopang keberadaan unsur jasmani tersebut. Nah, kemudian usaha yang kedua untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dengan pengembangan idep sebagai salah satu keistimewaan makhluk hidup, maka manusia akan melakukan sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas dan kepribadiannya itu melalui yaitu masa brahmacari, yaitu manusia akan melaksanakan sebuah investasi pendidikan di sekolah formal mulai dari jenjang PAUD hingga SMA atau bahkan sampai di bangku universitas. Nah, ini usaha yang dapat terlihat secara nyata, secara jasmani. Jadi hidup manusia itu bisa dikembangkan melalui proses pendidikan yang formal. Semua itu membutuhkan usaha yang tekun dan sungguh-sungguh, serta membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, dalam proses pendidikan inilah, demi untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan pola pikir manusia, mendewasakannya melalui jenjang-jenjang pendidikan, membutuhkan satu proses yang panjang. Juga membutuhkan sebuah keseriusan untuk usaha belajar itu. Nah, karena apa? Disinilah letak kualitas manusia itu diukur dari kemampuan berpikirnya, diukur dari budi pekertinya yang dapat membedakan dengan makhluk yang lainnya. Hal itu ditempuh oleh manusia karena menyadari betapa sangat pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia. Melalui pendidikan,
manusia dapat meningkatkan kecerdasan pikirannya melalui pembelajaran tentang ilmu pengetahuan. Selain itu, melalui pendidikan, manusia juga dapat meningkatkan kecerdasan emosionalnya dengan mempelajari pustaka-pustaka suci Weda untuk memberikan pencerahan spiritual bagi kehidupan jasmaninya. Mengingat sangat besar manfaat dari pendidikan, maka umat Hindu diharapkan dapat menumbuh kembangkan kesadaran dirinya untuk meningkatkan investasi dan usaha pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya untuk mewujudkan tujuan tertinggi agama Hindu yang disebut Moksartam Jagadita ya Caiti Dharma, yaitu tercapainya kesejahteraan hidup secara jasmani atau secara lahir. Jadi melalui ajaran agama Hindu diharapkan manusia dapat mewujudkan kesejahteraan dalam kelahiran ini, itu sejahtera secara lahir atau secara material, secara ekonomi di kehidupan di dunia ini. Terus selanjutnya dapat mencapai kebebasan, yaitu bersatunya kembali sang Atman yang berada di dalam tubuh kita ini kembali kepada asalnya, yaitu Sang Yang Para Atman atau Ide Sang Yang Widi Wasa. Sehingga melalui ide inilah yang akan mengantarkan kita untuk menyeberangi lautan punar bawa, yaitu lahir yang berulang-ulang, sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati yang disebut dengan Sancit Ananda. Nah, umat Sedharma yang berbahagia, demikian tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tan Hono Wang Sueto Nulus. Tidak ada manusia yang sempurna. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: seni karawitan Jawi kebak kaindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama, di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September

0: 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Siji Diping Selawe, sahabat budaya dari Trio Macan untuk panjenengan semuanya ya. Biar tambah semangat di Geliat Pagi hari ini, Perempat Semarang kembali hari dengan lagu-lagu dangdut remix kekinian ya. Untuk panjenengan semuanya yang lagi beraktivitas ya, diselingi goyang tipis-tipis ya, senam tipis-tipis boleh ya. Kita dangdutan bareng di pagi hari ini, kita bergeliat bersama di pagi hari ini, dan tentunya berbagi info bersama juga ya. Aktivitas panjenengan apa di hari Selasa pagi ya, yang sibuk bersih-bersih rumah monggo bisa diceritakan ya. Sibuk lagi masak monggo masaknya apa boleh diceritakan ya. Yang sudah sarapan, nah ini sarapannya menunya apa, monggo saja nanti bisa dibagikan di Geliat Pagi Perempat Semarang sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Di mana? Line telepon, monggo line telepon kami buka di 0248316661 atau di WhatsAppnya Perempat Semarang juga boleh ya, di 0811277791

0: berita. Katanya pemerintah itu mau bagi TV gratis.
1: Wih.
0: Tinggal daftar lewat link ini loh, Bu. Ini loh. Wah, rezeki nomplok ini.
1: Wih, Pak. Walah toh, Pak. Linknya wae aneh kok.
0: Eh?
1: TV strip gratis satdonyo.fun. Enggak curiga tah?
0: Loh, tapi beritanya kelihatan oke kok. Tulisannya bagus loh, Bu. Kayak tulisan anu wartawan profesional itu loh.
1: Pak, itu justru tanda-tanda tulisan AI, Pak. Coba lihat fotonya. Mosok TV ada kakinya 4. TV apa sapi, Pak?
0: Wah, ala iya toh, Bu. Tak kira model anyar loh itu TV-nya loh.
1: Nah, makanya toh, Pak. Kalau iya, ada iya. Berita spektakuler, tulisannya terlalu rapi, fotonya aneh, sumbernya enggak jelas, itu biasanya AI ngarang, Pak.
0: Walah. Jadi enggak jadi ada TV gratis ya, Bu?
1: Yang gratis cuma harapan palsu, Pak.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Baik Kang Mas, Mbak Yu, di pagi hari ini kita bagi-bagi informasi dulu ya. Satu informasi yang ini cukup relevan bagi kita semuanya, terutama bagi panjenengan ya, perempuan-perempuan yang kepengen kelihatan awet muda. Nah ini diperhatikan ya, salah satu hal yang perlu diperhatikan atau yang sangat wigati gitu ya, penting adalah waktu tidur kita yang cukup, sahabat budaya. Jadi ada satu artikel menarik yang kami lansir dari laman rri.co.id Semarang ya. Kurang tidur ini katanya bisa mempercepat penuaan. Nah, yang suka begadang gitu, yang suka melek sampai dini hari gitu, yang kurang tidur ini waspada gitu, panjenengan bisa nanti terlihat lebih tua. Kerutannya makin nampak ya toh, keriputnya makin cepat. Nah, ini ada penjelasan ilmiahnya, sahabat budaya. Penelitian yang diterbitkan dalam Clinical and Experimental Dermatology ini menemukan bahwasanya orang dengan kualitas tidur yang baik ya, memiliki tanda penuaan intrinsik kulit yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok ya yang kualitas tidurnya itu buruk. Nah, jam tidurnya kurang gitu, kualitasnya buruk, melek-melek terus ya kan, nggak nyaman tidurnya. Ini bisa nanti kalau lama kelamaan ya, tanda penuaan kulitnya ini lebih tinggi, sahabat budaya. Penelitian tersebut ini juga menunjukkan bahwa kelompok yang tidur dengan baik memiliki pemulihan fungsi pelindung kulit yang lebih baik juga ya, setelah mengalami gangguan. Jadi kalau semisal ada jerawat ya, atau terkena sunburn gitu, paparan sinar matahari yang berlebihan, ini pemulihannya bisa lebih baik kalau semisal kita punya tidur atau kualitas tidur yang baik gitu ya. Dan kondisi ini juga dapat terlihat dari perubahan pada kelembapan sekaligus juga elastisitas kulit. Ada studi terhadap beberapa perempuan ya usia 40-an yang mengalami pembatasan tidur selama beberapa hari. Ini menunjukkan bahwa kurang tidur berkaitan dengan penurunan hidrasi kulit ya. Jadi kulitnya tidak kenyal ya, tidak lembab, terus juga elastisitasnya kurang, kilaunya juga kurang, serta memperburuk atau memburuknya tampilan kerutan. Kerutannya itu jadi tambah jelas, sahabat budaya. Jadi kesimpulannya ya, monggo untuk panjenengan yang masih sering begadang ya, kurang tidur, terus juga kualitas tidurnya jelek, ini monggo untuk bisa diperbaiki, karena nantinya ini imbasnya pada tampilan kita semuanya. Yora lanang, yora wedok gitu, terutama wedok. Silahkan saja untuk bisa mencukupi waktu tidurnya supaya lebih terlihat awet muda, kulitnya sehat gitu nje. Ini yang via telepon boleh kita angkat, coba ayo. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih ngantuk ini, wah.
1: Bangun pagi aku.
0: Lanji, kok suaranya kok masih serak gitu, kayak baru bangun tidur, mbok minum sih.
1: Memang batuk.
0: Oh, lah batuk. Lah batuknya dari kapan ini kok batuk lagi?
1: Udah 2 hari udah tak kasih kencur.
0: Nji, kasih kencur terus apa lagi?
1: Iya. Kencur sama jahe. Kemarin udah tak beresak ke yang itu medika.
0: Nji.
1: Bentar lagi kan yang sembuh.
0: Oh, bentar lagi sembuh, Nji. Kita doakan ya, Bu Dewi ya. Semoga lekas sembuh, suaranya bisa normal lagi gitu. Jadi kalau mengudara enggak serak gitu. Iya. Ini aktivitasnya pagi ini ngapain? Coba jenengan, ayo, sudah apa saja?
1: Udah masak, udah selesai masak. Lele bakar, tahu tempe bakar. Telur bakar.
0: Nji, oh bakar-bakar kabeh.
1: Iya, dibakar itu pembantunya yang
0: ngerasi-ngerasi
1: yang masak saya.
0: Siap, yaudah yang penting sudah masak gitu. Sekarang ya iso selonjor-selonjor dulu atau mau dede, mau berjemur juga malah bagus ini loh, Bu Dewi.
1: Iya.
0: Berjemur jangan lupa, olahraga juga ya biar sehat. Ini lagunya mau apa?
1: Lelaki Buaya Darat.
0: Si tak goleke lelaki buaya darat. Wah, ya sing gampang-gampang ngono lho kok. Dadak ono boyo barang.
1: Kalau enggak ada tak ganti nyano. Apa itu? rindunya hatiku. Kalau nggak ada, cariin dulu.
0: Jin. Nanti tak carikan dulu ya. Kalau nggak ada, ya rindunya hatiku, gitu.
1: Iya, salamnya buat Mbak Asti, Mbak Asti, Bu Sutarto, Bu Yeri Warsito, Bu Kartika, Bu Eni Jue-Juenya. Dan buat semua-muanya bapak-bapak, ibu-ibu, selamat pagi, selamat apa saja. Apa itu olahraga tipis-tipis ya, Bili?
0: Wanjim.
1: Ya, apa saja lah kalau asok. Pagi-pagi kan cari apa keringet teman.
0: Pagi-pagi cari keringet paling cocok ya, itu memang.
1: Selamat beraktivitas semuanya saja.
0: Selamat
1: hari bagi kesehatan. Cepat beri kesehatan, beri panjang umur, cepat beri yang berlimpah.
0: Amin.
1: Kemarin aku gak naik.
0: Langgi kemarin batuk ya. Apa gimana? Batuknya parah apa gimana kalau kemarin?
1: Lagi ngambek
0: kalau paksa. Wah, lagi ngambek ya. Ya udah terima kasih ya Bu Dewi ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang lagi ngambek ya udah usah munggah gitu nimbang muring-muring. Ada Pak Suwarno ini ya, selalu hadir di Geliat Pagi Promat Semarang Mas Fahri. Jih. Terima kasih atensinya untuk panjenengan Pak Suwarno. Jih. Moga kalau mau request lagu kami tunggu ya. Atau berbagi info juga pagi ini kegiatannya apa ini Pak Suwarno. Moga berkabar ya. Pak Zainal Abidin yang tindarku dalam Semarang Timur ini. Mau kirim salam buat istriku tercinta Bu Suwarni. Ini yang lagi masak. Romantis sekali ini ya Pak Zainal dan juga Bu Suwarni. Terus dari Pak Zainal Abidin juga kirim salam buat konco-konco. Ada Mbak Sri ya, Mas Suhu di Desa Loireng, Sayung Demak, Mas Sodik, Mbak Devi di Kebunarum Utara Pucang Gading. Ada Pak Kiswanto, Nur Anifah di Klipang Semarang dan penyiarnya Perompat Semarang ya. Selamat hari Selasa. Selasa adalah semoga lancar semua. Amin. Terima kasih Pak Zainal, sehat selalu untuk panjenengan. Ya, kita kembali ke tembang sahabat budaya sandal jepit untuk panjenengan semua.

Nasi ayam Semarang adalah nasi liwet yang diberi suwiran daging ayam dan irisan telur rebus. Kemudian disiram dengan sambal goreng jipan dan kuah opor. Sangat mantap dan pas buat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Pada umumnya, nasi ayam ini tersaji dengan sate usus, sate telur puyuh, dan teh hangat. Jika ingin menikmati nasi ayam Semarang, sangat mudah ditemukan. Tinggal meluncur saja ke kawasan Simpang 5 Semarang, di sini akan serasa makan nasi ayam di negeri Tiongkok.

Rindunya hatiku sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini ya. Kita yang slow-slow dulu sahabat budaya, yang santai-santai dulu sembari melakukan aktivitas pagi ya, bersih-bersih rumah atau mungkin sarapan juga ya, atau barangkali sedang berolahraga juga. Ini kita sajikan atau kita putarkan satu tembang. Tadi request masuknya Bu Dewi ya, rindunya hatiku, santai, kita pendinginan ya, kita relax dulu sejenak. Ada satu informasi juga sahabat budaya yang akan kami kembali sampaikan untuk panjenengan ya. Kalau tadi kita bagikan informasi berkaitan dengan kecukupan tidur atau kualitas tidur, kaitannya dengan awet muda ya, atau kesehatan kulit kita. Jadi yang berikutnya akan kami bagikan informasi berkaitan dengan satu apa ya, satu budaya mungkin ya, satu budaya yang saat ini sudah mengakar, bisa dikatakan seperti itu, hubungannya antara makanan ya atau kuliner yang dibungkus dengan plastik. Nah, ini kan tentunya kalau panjenengan jajan ya, terutama di pinggir-pinggir jalan ya, entah itu gorengan atau apapun itu ya, bubur atau mungkin apa yang panas atau hangat dibungkus dengan kain plastik, ini perlu diperhatikan sahabat budaya, karena ada satu artikel ini judulnya menarik, jangan asal bungkus makanan panas dengan plastik ya. Ini masih kami lansir tentunya dari laman rri.co.id Semarang sahabat budaya. Kenapa demikian? Ini ada satu mahasiswa ya, atau keterangan dari mahasiswa S1 Gizi Undip atau Universitas Diponegoro Mutiara Andiana, yang menjelaskan bahwasannya beberapa jenis plastik ini memiliki karakteristik berbeda ketika digunakan sebagai kemasan pangan ya. Dan menurut Mutiara, konsumen atau kita ini sahabat budaya sebaiknya tidak hanya melihat kode plastik, tetapi memastikan kemasan ini memang dirancang untuk kontak langsung dengan pangan gitu ya. Ada kode-kode seperti PET, HDPE, LDPE dan banyak lagi gitu nji. Ini ada spesifikasinya masing-masing, apakah layak untuk membungkus masakan atau makanan atau tidak ya. Karena disampaikan ini oleh Mutiara lebih lanjut, kebiasaan memasukkan makanan panas ya, atau makanan yang masih fresh gitu nji, baru diangkat dari kompor ke kantong plastik sembarangan, ini sebaiknya dihindari sahabat budaya demi menjaga keamanan pangan ya, bagi kita sebagai konsumen. Tren pesan antar dan take away ini juga membuat penggunaan wadah ya, tutup, sendok, sedotan serta kantong plastik semakin meningkat. Jadi harus kita waspadai betul sahabat budaya, karena ya tadi selain memperhatikan kesehatan, kita juga perlu mempertimbangkan jumlah kemasan sekali pakai yang digunakan setiap kali membeli makanan harian ya. Karena tadi ada plastik-plastik yang sebenarnya itu tidak layak ya untuk membungkus atau menjadi kemasan makanan sahabat budaya, terutama tadi ketika masakan atau makanannya dalam kondisi masih panas gitu ya. Karena nanti zat-zat yang tentunya berbahaya bagi tubuh ini bisa tercampur gitu nji. Karena ini penjelasannya juga menarik sahabat budaya, penggunaan plastik untuk pangan ini perlu disesuaikan gitu ya, karena nanti bisa berbahaya juga kalau semisal plastik yang tidak sesuai ya dienggo bungkus masakan sing panas, nah monggo zat-zatnya yang ada di plastik itu menyatu ke masakan gitu ya. Nah ini kan kalau kita konsumsi resikonya bisa luar biasa sahabat budaya. Bahkan ada waktu itu pernah viral juga istilah mikroplastik begitu ya, yang ini ternyata sudah apa istilahnya, berhubungan dekat dengan kita semuanya dan berpotensi untuk menjadi salah satu faktor risiko kanker gitu ya. Tapi ya monggo sahabat budaya, untuk saat ini memang perlu kita perhatikan betul ya, apa yang kita makan ya, apa yang kita konsumsi itu harus yang sehat ya, harus yang fresh, harus yang baik untuk kesehatan. Terutama tadi karena ini topiknya adalah kemasan, perhatikan betul ya plastiknya ini benar-benar oke apa tidak ya. Kalaupun misal membungkusnya pakai plastik, ya usahakan jangan pas lagi panas gitu ya, pas agak anget atau syukur ya wis rada adem sithik gitu, ini tentunya akan lebih aman lagi. Silakan saja sahabat budaya untuk bisa lebih cermat dan memperhatikan kesehatan tubuh kita.

0: Selamat datang di toko kami. Ada yang mau ditambah lagi, Bu?
1: Enggak, udah.
0: Oke, total semuanya 85.000 ya, Bu.
1: Loh, itu belanjanya masukin plastik dulu toh, Mbak.
0: Mohon maaf, Ibu. Di minimarket ini telah menerapkan aturan tidak memakai kantong plastik.
1: Lah terus ini gimana? Masa iya saya kantongin belanjaan sebanyak ini? Ya benar aja, Mbak.
2: Mohon maaf, Ibu. Pakai kantong belanja ramah lingkungan saja toh, Bu, yang bisa dipakai untuk berulang kali.
1: Loh, apa nggak mahal? Kan mending kantong plastik.
0: Maaf, Bu. Di sini kalau mau pakai kantong plastik harus nambah 10.000. Bagaimana? Atau kantong ramah lingkungan saja?
1: Ya udah, kantong ramah lingkungan saja, Mbak.
2: Kurangi sampah plastik dengan menggunakan kantong ramah lingkungan yang terbuat dari bahan organik dan mudah terurai. Tidak mengandung bahan plastik, Anda juga bisa menggunakan kantong permanen yang dapat dipakai berulang kali. Mengurangi sampah plastik berarti mengurangi pencemaran lingkungan.
3: Pro 4 RRI Semarang. Jos

teman makan teman, sahabat Buda untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini ya. Lebih asik, lebih happy, lebih semangat bareng Berempat Semarang. Ada satu lagu terakhir sahabat Buda, karena waktunya sudah terbatas ya. Lihat pagi harus kita akhiri bersama. Nanti kita lanjut kebersamaan dalam acara Ragam Semarang ya. Madu dan racun untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini. Terima kasih tentunya atas segala atensi yang sudah diberikan ya. Semoga semakin happy, semakin semangat untuk apapun itu aktivitasnya, yang kerja, yang momong anak, yang momong cucu gitu, yang berkebun, yang liburan ya, apapun itu semoga semuanya lancar dan berkah barokah ya. Madu dan racun untuk panjenengan semuanya, nanti kita lanjut di Ragam Semarang.

0: 104 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7.

Sahabat Budaya, sebanyak 290 santri Madrasah Diniyah bersaing dalam Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah atau PORSADIN ke-8 tingkat Kabupaten Rembang yang resmi dibuka di Madrasah Al-Mimbariyah Desa Dresiwetan, Kecamatan Kaliori pada Minggu 13 September 2026. Diikuti kontingen dari berbagai kecamatan, ajang ini mempertandingkan 16 cabang lomba seni islami dan olahraga seperti tahfiz juz'ama, musabakoh, kiroatil kutub, hingga tenis meja. Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah atau FKDT Rembang, Ahmad Sururi mengapresiasi perhelatan mandiri ini sebagai ikhtiar mencetak generasi Qur'ani bersportivitas tinggi yang diharapkan dapat menjadi sarana mempertahankan predikat juara umum Rembang pada PORSADIN tingkat Jawa Tengah mendatang.

Beralih ke informasi lainnya, Wali Kota Surakarta Respati Ardi secara resmi membuka kejuaraan tinju Piala Wali Kota Surakarta 2026 di Surakarta pada Minggu 13 September 2026. Dihadiri oleh jajaran pengurus Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Surakarta, serta ratusan pelatih dan atlet, perhelatan ini difungsikan sebagai wadah pembinaan atlet potensial sekaligus ajang pemanasan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026. Respati mengapresiasi sinergi pengurus cabang olahraga dalam mengasah mental, kedisiplinan, dan sportivitas bertanding para pemuda. Adapun melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Surakarta menargetkan kompetisi berkelanjutan ini mampu melahirkan petinju berbakat yang siap mengharumkan nama daerah.